0: lain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
4: 9 Hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
5: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2 menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 Hakim Konstitusi yaitu Suharto selaku Ketua, merangkap anggota, Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepoe. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Retuan Mansur, Arsul Sani, Adis Kadir, Lilik Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota, pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
4: Sementara itu, relawan yang juga merupakan Ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka demi kesejahteraan rakyat.
6: Gitu ya,
7: sah,
6: sebagai sah. Wakil Presiden.
7: Ya, dan tidak ada lagi ya. Maka saya katakan, case close, ini udah final dan banding. Ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya. Ya, dan ini kita lihat apa yang terjadi. Ya, sudahlah. Denny Indrayana dan kawan-kawan itu, ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045. Ya, jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
4: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari Gedung MK Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
2: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
9: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
1: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin, kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
9: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
1: Sustainability Forum ini sangat selaras atau online dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
9: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
10: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
11: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp13.2 triliun. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp52 triliun.
10: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun, sekitar $3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
11: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
10: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
11: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Di atas jalan yang benar, saya persilahkan saudara minggir dengan baik.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
12: Laporan Khusus.
13: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting.
14: Rancangan undang-undang atau RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
13: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
14: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
15: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
14: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
16: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Tujuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.
14: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
12: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara, dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
19: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya dan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang diberlakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Sekipangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersediaan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2, untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pagi ini ada Afgan dengan kacamata pendengar ya menemani kita. Dan tentunya untuk menambah semangat Anda menjalani aktivitas di pagi hari ini pendengar.
1: Datang tanpa ku minta, tiba-tiba hilang satu cinta terlalu lama. Demamku fikirkan.
0: Ya pendengar, influenza A subtipe H3N2 subklade K yang belakangan dijuluki super flu ini belum terdeteksi di Kota Madiun. Namun Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB ini memastikan bahwa memang sejauh ini belum menerima laporan kasus tersebut. PLH Kepala Dinkes PPKB Kota Madiun Dr. Wahyu Heti Darmawati mengatakan bahwa pemantauan ini tetap dan terus dilakukan ya melalui yang namanya sistem kewaspadaan dini terhadap potensi wabah maupun pandemi. Jadi menurut Dr. Wahyu, berdasarkan pelaporan secara nasional memang influenza masih dikategorikan sebagai influenza musiman dengan gejala yang umumnya ringan hingga sedang pendengar. Nah, meskipun belum ada laporan super flu di Kota Madiun, masyarakat diminta untuk tidak lengah ya. Terlebih saat ini musim kemarau berpotensi meningkatkan sejumlah gangguan kesehatan, terutama infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan juga diare pendengar. Selain itu, influenza juga dapat menular melalui droplet ya. Kondisi udara yang lebih kering, kemudian kelembapan yang rendah, ini juga akhirnya mempengaruhi penyebarannya. Jadi penting untuk menjaga daya tahan tubuh ya untuk masing-masing individu agar tentunya risiko ini dapat diminimalisir begitu ya. Selain itu juga masyarakat diminta menjaga pola hidup bersih dan sehat atau PHBS dengan ini mulai untuk rutin mencuci tangan, mengonsumsi makanan yang tentunya sehat dan bergizi seimbang, berolahraga pendengar, dan juga penuhi waktu istirahat Anda dengan cukup. Selain itu, apabila Anda mungkin mengalami gejala flu ya, ini disarankan juga untuk mengenakan masker guna mengurangi resiko penularan. Apalagi kalau aktivitas di luar rumah ini lagi padat-padatnya, mungkin juga bisa sebaiknya dikurangi sedikit ya pada awal mungkin gejala tersebut bermunculan begitu. Jadi memang penting untuk menjaga daya tahan tubuh agar juga meminimalisir resiko-resiko, terlebih juga cuaca saat ini sedang kering-keringnya atau panas-panasnya pendengar.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Ya, memang hidup tidak selalu sempurna begitu ya pendengar. Namun memang ada hal-hal yang terus kita upayakan begitu agar menjadi sesuatu hal yang baik atau menuju kepada kebaikan. Nah, salah satunya juga ini terkait dengan pengembangan Eco Bamboo Park pendengar di Kelurahan Tinap Kecamatan Sukomoro yang terus berlanjut. Bahkan sedikitnya 15.000 rumpun bambu juga ditanam ya, sudahan di ruang terbuka hijau tematik yang disiapkan sebagai kawasan konservasi dan edukasi lingkungan tersebut. Jadi pembangunan fisik Eco Bamboo Park ini dipastikan akan berlanjut melalui perubahan anggaran pendapatan dan juga belanja daerah tahun 2026. Itu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Magetan Syaif Mukhlisun mengatakan kalau kawasan EBP sejauh ini juga sudah memiliki koleksi ada 73 jenis bambu ya. Jumlah tersebut masih akan ditambah bahkan mencapai target 103 jenis pendengar. Karena memang tentunya kawasan tersebut untuk dalam pengembangan diarahkan tidak hanya sebagai ruang penghijauan saja begitu ya. Tapi juga tadi memiliki fungsi untuk konservasi dan juga mendukung ekosistem penyerapan karbon daerah. Apa yang kau jalani selalu beri yang terbaik. Nah, pengembangan Eco Bamboo Park juga dilakukan secara bertahap. Ini dengan menyesuaikan kemampuan finansial daerah. Dan nanti orientasinya tidak hanya menuntaskan pembangunan fisik taman saja dalam waktu singkat, tapi keberlanjutan dari fungsi ekologis kawasan yang juga tentunya ini menjadi perhatian. Karena tadi puluhan jenis bambu yang sudah ditanam, tentunya ini akan diarahkan menjadi ruang konservasi dan bahkan sarana edukasi lingkungan. Tentunya ini menjadi upaya yang baik begitu ya, yang juga sama-sama harus kita sebagai masyarakat mendukung dan juga menjaganya nanti ketika memang sudah berjalan pendengar. Setidaknya tadi 15.000 rumpun bambu ya sudah ditanam di Eco Bamboo Park, tepatnya di Kelurahan Tinap, Kecamatan Sukomoro pendengar.

Saudara, di Pacitan, pelajar masih mendominasi pelanggaran lalu lintas. Bahkan pada razia Satlantas Polres Pacitan, tepatnya di Jalan WR Supratman, Kelurahan Sidoharjo, Senin kemarin, ini ada 23 pengendara terjaring, begitu ya. Dan 18 sepeda motor serta 5 STNK diamankan oleh polisi. Adapun Kasatlantas Polres Pacitan, AKP Moh Angga Bagus Asongko mengatakan sebagian besar pengendara yang terjaring dalam penindakan tersebut merupakan pelajar. Jadi ini cukup memprihatinkan juga ya. Bahkan banyak pengendara yang tidak mengenakan helm standar, kemudian sepeda motor tanpa spion dan juga plat nomor, hingga kendaraan yang dimodifikasi tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Dan polisi juga menemukan penggunaan knalpot brong. Jadi penindakan itu dilakukan menyusul masih maraknya pelanggaran di jalan raya, bahkan tingginya kejadian kecelakaan lalu lintas di Pacitan dalam beberapa bulan terakhir. Ini juga tentu menjadi perhatian dari kepolisian. Kemudian memang penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas juga dilakukan ya tadi dengan seluruh barang bukti yang dibawa ke Mapolres Pacitan untuk menjalani proses lebih lanjut. Tentu ini menjadi perhatian bersama, terlebih orang tua dari para siswa ya, untuk benar-benar lebih disiplin lagi dalam mengawasi juga terkait penggunaan kendaraan roda 2 bagi anak-anak sekolah, apalagi yang masih di bawah umur begitu ya, agar meminimalisir terjadi hal yang tidak diinginkan. Baik pendengar, pastikan tetap bersama kami pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, kami akan update informasi terkini dalam info terkini. Dilanjutkan nanti akan ada dialog AR Raya Menyapa yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda tentunya. Tetaplah di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Informasi terkini pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, pendengar, Presiden Prabowo Subianto akan menambah jumlah personel polisi hutan sebanyak 70 ribu orang. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan yang digelar di kantor Kejaksaan Agung RI Jakarta kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Presiden menyatakan telah mengajukan penambahan anggaran untuk kebutuhan polisi hutan. KPK menjadwalkan pemeriksaan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid sebagai saksi hari ini. Nusron akan diperiksa dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Budi menjelaskan pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mendalami informasi yang dibutuhkan oleh penyidik. Keterangan Nusron diperlukan untuk membantu membuat terang konstruksi perkara. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Selain itu Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Demikian informasi terkini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Imam Malik dalam dialog AI Raya. Pendengar dan juga pemirsa RRI dimana Anda berada. Di Kabupaten Ngawi, dari benteng bersejarah hingga menembus garis sasaran prestasi. Dan pastinya ini dalam sebuah ajang prestasi olahraga ada banyak cabang olahraga, di antaranya yang berkembang di Kabupaten Ngawi ini adalah olahraga panahan. Nah, bagaimana perkembangan terkait dengan olahraga panahan ini, tidak hanya tentang sejarah benteng tapi juga terkait dengan olahraga panahan di Kabupaten Ngawi. Nah, bagaimana perkembangannya, animonya, kita akan bahas dengan bidang prestasi Persatuan Panahan Indonesia Perpani Kabupaten Ngawi yang telah hadir melalui jaringan Zoom. Saya sapa beliau, ada Mas Ridho Hafid Ramdhani. Selamat pagi, Mas Ridho.
1: Selamat pagi, okay. Mas Malik.
0: Gimana nih kabar pagi ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke. Nah, kabarnya olahraga panahan di Kabupaten Ngawi ini mulai tumbuh dan berkembang. Dan sejauh ini seperti apa sih olahraga panahan yang berkembang di Kabupaten Ngawi, Mas Ridho?
1: Untuk panahan sendiri di Ngawi ini sudah mulai besar ya, terutama udah mulai masuk ke ekstra-ekstra di seluruh, hampir seluruh sih, di SD atau SMP di Kabupaten Ngawi. Jadi udah menyeluruh.
0: Oke, sudah menyeluruh. Nah, perkembangan panahan sudah menyeluruh, merambah ke titik sekolah, di sekolah SD dan SMP. Kalau SMA seperti apa ini, Mas?
1: Kalau SMA juga ada sih, cuman di satu titik aja.
0: Oh, gitu. Oke, nah, sejauh ini dari anak-anak yang ikut latihan yang berkembang di Kabupaten Ngawi, ada sekitar berapa peserta yang latihan di panahan Kabupaten Ngawi ini?
1: Kalau untuk keseluruhan kita bisa menyentuh di 40 atlet, tapi untuk yang aktif kurang lebih di 15 sampai 20 orang.
0: Oke, berarti 40 ini adalah yang apa namanya, belum membidik ke arah prestasi begitu ya, masih campuran gitu ya, Mas ya?
1: Lebih ke yang sudah senior sih. Kita kan istilahnya pembibitan lagi, jadi yang senior itu banyak problem di bagian mungkin sekolah, kelas 3 atau apa, jadi untuk latihan lebih minim ketimbang yang juniornya gitu.
0: Oke, panahan, kalau orang melihat panahan pastinya ada busur, ada juga anak panah ya. Nah, dan dialog kali ini kita akan mengulur busur, kemudian membidik target prestasi sepertinya. Ini membidik jantung panahan di Kabupaten Ngawi. Nah, kalau di Kabupaten Ngawi sendiri kan ada banyak panahan, atlet panahan sampai 40 tadi ya, 15 yang aktif. Nah, ini bagaimana sih di dalam membina dari anak-anak ini untuk membidik-membidik prestasi panahan ini, Mas?
1: Untuk membina, kita emang dari awal itu kita tanya dulu ya, kita wawancara dulu. Ini mau niatnya apa dulu? Kan ada yang pengen mengenal dulu, pengen trial dulu. Nah, kalau sudah misal, Mas, aku pengen prestasi di bidang panahan. Oke. Ada beberapa aspek ini yang harus dipertimbangkan. Pertama soal konsisten. Panahan kalau sehari atau dua hari aja itu nggak latihan, itu feel mananya hilang. Jadi emang harus yang benar-benar ditarik itu konsistensinya. Kalau bakat kita bisa bentuk, tapi untuk konsisten itu yang susah untuk di atlet panahan terutama.
0: Oke, siap. Kalau latihannya sendiri ini, Mas Ridho, latihannya sendiri di Kabupaten Ngawi itu dalam sepekan frekuensi latihannya seperti apa ini, Mas?
1: Kalau untuk jadwal klub itu kita 4 kali dalam seminggu. Yaitu di hari Senin, Rabu, Jumat, Sabtu kita fleksibel. Bisa pagi sampai siang atau sampai sore.
0: Oke, empat kali ya, empat kali. Ini dalam sekali durasi latihan ini nyampe berapa, dan adakah target yang harus dicapai dari anak-anak dalam setiap latihan ini, Mas?
1: Ya, kalau untuk durasinya kita kurang lebih 2 sampai 3 jam. Itu kita mungkin target di skor, karena tiap atlet itu kan beda-beda. Ada yang yaitu setelah lomba kan biasanya ada yang kena problem masalah pribadi kayak mentalnya down, itu nggak bisa kita samaratakan. Jadi beberapa atlet itu punya goals-nya masing-masing di setiap latihan. Ada yang target skor, ada yang dia harus pemulihan dulu dari lomba sebelumnya, gitu.
0: Oke. Dari pemulihan lomba ini butuh waktu berapa lama dari setiap atlet ini?
1: Kalau untuk berapa lama itu tergantung frekuensi dan si atletnya juga. Dan kita sebagai pelatih juga harus mendorong dorongan mental juga ya. Jadi motivasi itu nggak kurang-kurang kita kasih. Jadi kurang lebih mungkin 1 minggu, paling lama juga 1 bulan, nanti udah bisa fit lagi, bisa enjoy lagi dalam next lomba selanjutnya gitu.
0: Oke. Ini bagi atlet yang sudah pernah ikut lomba. Nah, kalau dari yang belum
1: Betul.
0: pernah ikut lomba ini, Mas, ini gimana sih menciptakan atlet-atlet yang dia punya potensi jiwa-jiwa aku ingin ikut lomba gitu? Seperti apa ini, Mas?
1: Kalau untuk pemula itu malah justru kita lebih enak ya, karena dia belum pernah merasakan, jadi dia itu terkesannya bodoh amat. Aku sih penting nembak gitu, kebanyakan gitu. Jadi enggak. Kalau yang udah pro, malah justru yang udah pro itu kepikiran. Aku skor lomba segini, skor latihan segini, skor lomba kok segini. Nah itu next lomba selanjutnya itu biasanya malah lebih kepikir di situ. Kalau yang baru-baru malah kita enjoy. Udah lepas, kamu istilahnya ini lomba pertama, jadi enjoy aja. Ini lapangan milik kamu, udah ambil semuanya gitu. Jadi lebih enak nggak sih yang baru itu?
0: Oke, berarti yang baru ini lebih ini ya, nembaknya lebih
1: Ya, dia
0: mentalnya
1: lebih
0: tidak terganggu.
1: enjoy, lebih lebih enjoy lah intinya.
0: Lebih enjoy. Nah, ini dari setiap anak-anak ini dari berbagai perlombaan kemudian latihan. Nah, yang paling sering dihadapi dari Mas Ridho dalam membangun ataupun menciptakan atlet-atlet yang potensialnya seperti apa ini, Mas, sebenarnya yang perlu dikembangkan dari para anak-anak ini, Mas?
1: Kalau untuk di panahan itu, untuk anak-anak itu yang paling susah itu emang di bagian mental. Mental itu paling susah, dan yang kedua itu fisik, karena kita durasi cuma berapa, 2-3 jam itu, dan itu pun pulang sekolah. Jadi mau latihan itu, capek mas. Mana aja ya, nggak usah fisik gitu, pasti nawar atau apalah, ada aja bro. Jadi pas begitu lomba, kebanyakan problemnya itu, aduh mas, bahuku sakit, gini-gini terlalu lama ini ya, karena durasi latihan yang minim, tapi untuk di lomba kita full day, 1 hari full, tuh. Jadi yang jadi yang harus saya tekankan selanjutnya itu emang di bagian mental. Itu kan kalau mental emang untuk atlet pro, kalau untuk yang pemula itu kita di fisik.
0: Oke. Berarti ada latihan apa tadi, menembak sama fisik ya, terlihat apa latihan membidik. Nah, membidik sama fisiknya. Ini berarti metode-metode latihan itu yang diterapkan dari setiap momen latihan ini seperti apa ini, Mas? Komposisinya gitu.
1: Kalau untuk komposisi latihan di program latihan itu kita pertama awali kita dengan pemanasan. Nah, kita terus nanti kita blind shoot. Jadi nembak jarak dekat tapi tidak ada face target. Jadi yaitu pure nembak box kosong, nggak ada target. Nah, itu setelah itu kita kurang lebih 2 rambahan itu untuk trial yang pertama untuk pemanasan di otot bahu juga. Nah, nanti setelah itu baru kita ke program masing-masing. Kalau yang masalah mental, jadi kita fokusnya tetap di blanket lagi. Kalau yang target score, dia langsung ke jaraknya masing-masing. Jadi punya goalsnya masing-masing untuk tiap atlet di kabupatennya.
0: Oke, berarti setiap atlet ini goal skornya beda-beda atau bagaimana ini, Mas?
1: Iya, beda-beda. Karena nggak mungkin atlet yang baru sekali atau dua kali lomba, dia itu pengen target yang maksimal. Kita harus tetap step by step dulu. Misal dari 250, kita nggak bisa langsung ke 300. Meskipun itu motivasi yang bagus, tapi itu kayak hal yang kurang apa ya, kurang pas lah. Kita harus step dulu dari 250 ke 260, 70. Kita step 10 poin, 10 poin itu lebih baik ketimbang tiba-tiba langsung dari 250 ke 300. Habis itu latihan selanjutnya turun lagi, naik lagi, turun lagi. Lebih baik kita grafiknya naik pelan-pelan ketimbang kita naik, turun gitu.
0: Oke, baik. Naik pelan-pelan tapi pasti. Oke.
1: Betul.
0: Ini dari bibit-bibit tadi kan ada yang disampaikan di tingkat anak-anak, ada yang SD, SMP, kemudian ada juga beberapa di antaranya SMA. Nah, ini dari mereka-mereka ini, Mas, ini dari porsi latihannya, ini ke sekolah atau digabungkan di klub atau bagaimana ini, Mas?
1: Kalau kalau di ekstra kita cuma istilahnya ngisi ekstra ya, kita juga penjaringan. Tapi untuk di klub kita tetap ikut dari ekstra itu biasanya ditawarkan untuk masuk klub. Nah, jadi gitu. Jadi untuk ekstra kita ya udah ekstra, kita lihat potensi, kita coba tawari. Kalau kadang kalau sudah misal kalau ada yang minat dia bisa langsung datang. Tapi kalau susah kita coba menawari.
0: Oke. Nah, berarti ditawari. Nah, dalam hal semacam ini apakah juga ada keterlibatan orang tua begitu atau bagaimana ini, Mas?
1: Otomatis tetap. Jadi orang tua itu kan support paling real untuk atlet ya, untuk anak. Jadi sebelum sebelum benar-benar masuk ke klub kita tanya dulu. Setelah ini coba tanya orang tua, kamu punya potensi di bidang panahan, ngobrol sama orang tua nanti bisa membiayai dan segala macamnya di panahan. Kalau iya, saya tunggu di klub.
0: Oke. Kalau iya saya tunggu di klub, enak ini.
1: Iya.
0: Oke. Pendengar dan juga pemirsa Radio Madiun dimanapun Anda berada, masih banyak yang akan kita bahas terkait dengan olahraga panahan. Dan Anda ini juga bisa berpartisipasi, bisa berkomentar di channel YouTube kami, bisa di chat di channel YouTube kami, bisa berkomentar ataupun bertanya. Nah, bisa juga di telepon WA di nomor 0811-366-997. Untuk telepon WA ataupun chat WA bisa di nomor 0811-366-997. Nah, di Lereng Gunung Lawu sebelah mana ini? Timur ya, timur lereng Gunung Lawu. Nah, ada angin sejuk dan ada potensi-potensi untuk melahirkan Robin Hood di masa kini. Nah, namun sebelum kita bahas lebih jauh, kita akan jeda sejenak dan kita akan nanti akan bahas beberapa pertanyaan masuk di channel YouTube kami. Kita jeda sejenak dengan berikut ini.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kembali lagi di Pro 1 RRI Madiun, dialog Aera yang menyapa. Satu busur, satu tekad menuju prestasi Panahan Ngawi. Masih bersama dengan Binpres Perpani Kabupaten Ngawi ada Mas Ridho. Nah, ini. Ya, ini ada beberapa pertanyaan masuk di channel YouTube kami, Mas Ridho. Ada dari Sukadir T. Nah, dari Sukadir T. Nah, ini bertanya bagaimana menjaga keberlanjutan bibit-bibit atlet baru terhadap olahraga panahan di Ngawi ini, seperti apa ini Mas Rito?
3: Untuk menjaga atlet itu tetap stay, itu kita harus punya program dan progres ke depan untuk atlet ini itu yang jelas. Jadi misal kamu untuk tahun ini kan kita ada Popda, kita lihat itu atlet udah berpotensi, jadi tahun depan kita ada Porprov, jadi progresnya itu ada dan prospek proyek kedepannya itu ada, jadi atlet itu nggak cuma mas ini latihan untuk apa sih kok latihan kayak gini, jadi kan dia itu jenuh, jadi dia nggak punya tujuan. Nah, untuk mempertahankan atlet itu tetap stay dan dia tetap latihan dan konsisten, itu kita harus punya progres kedepannya, kita itu harus lomba apa, kita harus kasih dia itu kayak untuk ajang yang bergengsi kan kita ada Porprov, jadi tujuannya itu kamu tahun depan Porprov ini ya, jadi untuk mulai saat ini harus dipersiapkan karena sainganmu nanti kurang lebih ini untuk di Jawa Timur. Nah, jadi dia punya progres dan kita cukup ngasih tahu progresmu apa, udah dia jalan sendiri. Jadi jalan tujuanku ke latihan udah jelas. Oh, latihan aku harus target skor segini, mental harus seperti apa, fisik harus seperti apa, kita tinggal memandu aja. Jadi itu lebih realistis. Jadi untuk lebih stay dan atlet itu nggak kemana-kemana, fokusnya nggak kepecah ya. Kita harus kasih progres.
2: Oke, berarti dikasih gambar nanti kamu disiapkan untuk terjun porprov, terjun popda seperti itu ya. Oke, nah, Mas, kalau dari panahan sendiri kan apa namanya? Ini kan olahraga yang beberapa orang itu menilai bahwa ini olahraga eksklusif. Nah, kalau di Kabupaten Ngawi ini sejauh ini seperti apa? Apakah aksesnya kepada masyarakat ataupun calon-calon atlet ataupun calon orang tua atlet ini mudah atau bagaimana ini, Mas?
3: Sebenarnya, nah itu emang sebenarnya eksklusif itu benar ya, karena terlihat mahal. Tapi sebenarnya sanan itu cuma mahal di awal aja. Jadi misal habisnya kita mungkin di berapa juta atau sekian gitu ya. Itu kan cuma beli sekali dan itu dipakai sampai 5, mungkin bisa sampai sampai dia pensiun kurang lebih 5 sampai 10 tahun. Apakah dengan dia beli busur segitu dengan durasi yang lebih lama, apakah itu bisa dikategorikan eksklusif? Ya, sebenarnya eksklusif karena di awal aja ya. Banyak dia persepsi itu panahan mahal, panahan mahal. Iya benar mahal di awal pas beli. Kalau setelah itu enggak kan? Kita cuma mungkin servis berapa sih? Di kisaran ratusan kan enggak terlalu mahal kan, dan servis enggak mungkin tiap hari juga servis kan. Nah, jadi kita harus patahkan persepsi panahan itu mahal. Mahal cuma di awal gitu aja.
2: Oke, mahal di awal. Kalau untuk prospek kejuaraan bisa sampai tadi bisa dipakai untuk 10 tahun dan berarti beberapa kali kejuaraan nih kalau ikut kejuaraan ya. Oke.
3: Betul.
2: Nah, untuk menciptakan ataupun mencetak atlet yang mulai dari nol ya, yang bukan belum atlet menjadi atlet. Nah, ini berapa? Ini dari pertanyaan dari Pok ini ya, dari Pok. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan dari seorang pemula yang nol sampai dia siap untuk diterjunkan dalam sebuah kompetisi dan intensitas latihannya yang baik itu bagi pemula seperti apa ini, Mas?
3: Kita juga lihat umur juga ya, karena kita kadang lihat masa anak SD durasinya kan otomatis lebih lama ketimbang anak yang baru masuk di SMP, karena pertama dari segi fisik, segi mental, dan komunikasinya kan lebih beda. Jadi kita ambil, saya riset itu dari beberapa atlet yang baru datang, yang istilahnya baru mendaftar dan dia ikut lomba itu kurang lebih paling cepat itu 1 bulan, dia boleh bisa ikut lomba, dan untuk yang paling lambat itu mungkin kita 3 bulan. Paling lambat sekali itu ganti busur dan kita bisa ikutkan lomba.
2: Tiga bulan ini berarti dari nol ikut latihan terus bisa potensi untuk lomba ya gitu?
3: Ya, kemungkinan itu kebanyakan untuk anak SD sekitar kelas 3, tapi juga kelas 3 pun nggak selalu 3 bulan. Kadang ada yang dia itu komunikasinya enak, dia lebih mungkin lebih dewasa dan lebih gampang untuk nangkep omongan dari pelatih, itu juga bisa juga 3 bulan, 1 bulan udah bisa ikut lomba.
2: Oke, baik. Di panahan itu kan ada beberapa kategori ya. Ada rekuf, kemudian kompon, dan juga ada standar bu atau nasional ya. Nah ini bagaimana dari seorang pelatih atau cara pelatih ini mendeteksi dari bakat spesifik seorang anak ini untuk mereka ini lebih cocok di kategori-kategori yang sesuai dengan kemampuannya ini, Mas?
3: Nah, untuk pemula dan awalan kita kan pakai paralon ya. Dari situ kan kita semua basicnya di standar bu atau recurve itu ya. Kalau kompon itu mungkin opsi terakhir atau enggak emang dia itu dari awal pengennya kompon. Jadi itu juga melihat dari orang tua juga, dia mau kemana, anaknya juga mau kemana, itu harus satu tujuan. Kalau enggak ya mesti crash, mesti lebih susah. Nah itu kita lihat di paralon dulu. Paralon dulu kalau dia dari segi teknik atau dari segi fisik dia mendukung, kita arahkan di standard pro dan nanti nextnya kita ke recurve. Nah, karena apa? Karena di recurve atau standard pro itu kita perlu fisik dan ketahanan yang lebih kuat ketimbang kompon. Dan untuk akurasi itu juga lebih susah lagi karena jaraknya lebih jauh. Dan untuk recurve dan standard pro itu minim pesaing.
2: Minim
3: pesaingnya banyak, cuman untuk maksimal skornya itu lebih gampang, lebih susah dicapai karena ya itu banyak aspek yang harus dikuatkan kayak si fisik, mental. Kalau kompon itu udah istilahnya busur otomatis. Jadi kalau di standar pro dia gagal udah susah sekali. Pasti ujung-ujungnya kita mau pengen ke kompon. Ah, pengen juga kompon karena dia lebih lebih enak. Cuman ya itu, pesaingnya lebih banyak dan lebih ketat untuk skornya. Karena dia itu kalau kompon itu skornya harus mendekati sempurna di 360 setiap sesinya.
2: Okay,
3: jadi baik. Ada plus minusnya sendiri-sendiri untuk setiap booster itu.
2: Oke, berarti tergantung si atlet atau si pelatih ini kira-kira mau apa namanya, mau pesaing banyak atau mau potensi prestasi besar gitu ya.
3: Ya betul. Tapi kita juga lihat peluang juga, Mas atau Mbak, kamu di ini ya, karena saya sebagai pelatih ya itu lihat potensinya di sini dan untuk potensi medali kita lebih ke realistis di divisi ini gitu. Nah, jadi dia direkomendasikan di situ. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Kita juga melihat peluang, nggak bisa plug ketiplek juga ikut atlet, enggak. Tapi kalau atlet kekeh, ya udah, kita udah ngasih yang terbaik dan kita juga ngasih peluang di divisi ini. Kalau dia nggak mau ngambil, ya nggak apa-apa. Karena kadang juga kita mengacu ke enjoy-nya atlet juga.
2: Atlet, okay.
3: Kita juga
2: enggak
3: memaksa. Yang penting kita sudah ngasih peluang lah. Peluangnya di sini.
2: Okay.
3: Kalau mau boleh. Kalau enggak mau ya harus kamu harus lebih latihan lebih giat lagi karena di sini pesaingnya lebih banyak gitu.
2: Oke. Okay. Berarti sudah dikasih tahu rekomendasinya di sini ini. Resikonya ini gitu. Nah, ini dari akun Ibunda 42. Nah, ini ada ini apa ini? Oh, komentar. Akun Ibunda 42. Nah, saat ini panahan jadi kegiatan ekstrakurikuler di beberapa sekolah. Nah, semoga jadi bibit baru atlet-atlet berprestasi. Nah, kemudian dari suara rakyat. Nah, kalau di Madiun Raya tempat latihannya di mana saja? Nah, ini di Ngawi di mana? Di setahu Mas Ridho ini di Madiun Raya di mana saja ini latihannya?
3: Nah, ya. Kalau di Ngawi sendiri itu kita ada di Yon Armet 12, lapangan tembak Yon Armet 12. Untuk ekstra-ekstranya kita banyak ada di, mungkin kalau untuk di klubnya di situ, kalau untuk di ekstranya itu kita di hampir di seluruh SD Muhammadiyah. Nah, untuk SMA-nya kita ada di Semada. Mungkin anaknya yang di situ bisa ikut ekstra di situ. Nah, untuk di Madiun kota atau kabupaten, kalau yang Madiun itu adanya di kota ya, itu kalau nggak salah dekat asrama haji.
2: Oke, baik.
3: Kalau yang Magetan itu belum ada kebentuk perpani, jadi belum ada, mungkin masih legalitasnya belum ada, cuman juga posisinya di mana latarnya juga belum tahu.
2: Oke, berarti jadi ada di
3: Madiun Raya.
2: Di Ngawi ada, di Madiun kota ada, Magetan belum. Ponorogo?
3: Ponorogo ada di lapangan panahan, pokoknya di tengah dekat alun-alun pokoknya.
2: Oke, itu ada lapangan panahan ya?
3: Ya, khusus lapangan panahan sendiri ada.
2: Kalau di Ngawi belum ada, Mas. Di Ian Armet. Nah, ini kira-kira seperti apa ini nanti ke depan? Dari dukungan mungkin dari Pemda seperti itu. Apakah ada dari pengurus ada rencana pengajuan lapangan panahan atau bagaimana ini, Mas?
3: Kalau itu belum tahu ya. Tapi okay. Yang jelas dari kan Ian Armet juga menampung semua cabur yang bisa dimanfaatkan. Fasilitas di Armet kalau bisa dimanfaatkan, dimanfaatkan. Jadi kita untuk lihat lapangan kita bisa di lapangan yang Armet. Jadi yaudah, kita maksimalkan di situ, kita latihan di situ dan kita kerjasama di sama yang Armet. Jadi kita difasilitasi lapangan.
2: Oke, ada fasilitas dibantu dari Yon Armet. Nah, kalau untuk sarana seperti busur tadi, ini dari atlet, dari orang tua atlet harus memenuhi sendiri di awal atau mungkin ada bantuan dari Perpani begitu, Mas?
3: Nah, untuk atlet pemula kita kan pakainya paralon ya. Itu kita fasilitasi. Jadi biasanya yang tanya, Mas ini untuk busurnya gimana? Untuk busur dan segala macam peralatan untuk pemula, kita kan istilahnya menawarkan dulu. Latihan, pokoknya latihan dulu untuk pengenalan dan dasar, kita fasilitasi sampai dia itu berpotensi di busur yang apa atau divisi yang apa. Nah, jadi setelah itu, jadi masih ada rentan waktu kurang lebih 1 bulan, untuk fasilitas busurnya dipenuhi sendiri oleh orang tua gitu. Jadi untuk pengenalan dasar kita yang memfasilitasi. Jadi nggak usah takut atau ragu nanti mulainya gimana, busurnya gimana, nggak usah ragu. Dan untuk beli kita juga punya channel di seluruh Indonesia. Jadi Mas aku mau beli busur ini karena aku serap busur ini, ya udah tak carikan nanti busur sudah datang sendiri. Jadi nggak usah bingung masalah busur, mau beli di mana, mau dibeli di mana. Kita juga punya channelnya itu, jadi kita juga kerjasama seluruh Indonesia itu ada.
2: Okay, untuk jual beli. Berarti bagi katakanlah calon atlet ataupun orang tua yang berminat ini, yang penting datang dulu ya, tahu dulu gitu atau bagaimana?
3: Datang dulu, latihan dulu, konsisten.
2: Oke, baik. Nah, ini dari akun Positif Way ini ada komentar, banyak yang belum tahu bahwa panahan termasuk olahraga yang disunahkan Nabi. Nah, selain disunahkan Nabi, selain berkuda dan renang. Nah, kemudian ya, ada betul. Juga dari komentar dari Wahyu, masih asing dengan cabang olahraga panahan, tapi jujur tertarik karena belum banyak dilirik. Nah, ini selain merambah ke sekolah-sekolah kalau di Ngawi, nah ini apakah juga ada semacam apa ya, show ditampilkan panahan gitu di mana gitu, Mas? Gitu.
3: Kalau show belum sih, cuman kita biasanya kalau ada atlet di sekolah itu biasanya dia itu yang show, jadi dia yang kayak atraksi tembak balon terus ada banner yang jatuh gitu, misal anniversary apa, anniversary sekolah itu. Atlet kita yang di sekolah di situ, itu biasanya show-nya di situ, atraksinya di situ, tembak balon.
2: Oke, berarti atraksi di sekolahnya ya?
3: Sekolahnya masing-masing.
2: Nah, ini kemudian dari akun Lapang Dada Human, ini berkomentar juga. Nah, termasuk olahraga yang memerlukan konsentrasi tinggi dan ketenangan emosi. Nah, apakah ada pelatihan khusus untuk olah dan kontrol emosi atau diperlukan kecerdasan khusus dalam olahraga panahan seperti apa ini, Mas Rido? Ya.
3: Kalau untuk latihan khusus, kita lebih ke treatment aja sih. Kalau latihan khusus, ya itu treatmentnya kita, dia itu blind shoot, jadi manah, tapi nggak ada target. Jadi dia itu benar-benar pure merasakan detak jantungnya gimana, heart rate-nya itu gimana. Jadi dia itu manah dengan merasakan seluruh tubuhnya itu bergerak. Tapi dia posisi merem. Blind shoot itu dia merem, ditutup matanya kalau bisa malahan. Dan dia merasakan semua gerakan itu nyamannya gimana, itu dia bisa merasakan. Jadi treatment-nya seperti itu sih. Kalau untuk melatih konsentrasi, makanya kebanyakan kita bisa ambil analoginya bertapa itu okay. Dia diem dan merem. Nah itu kan untuk melatih fokus dan merasakan detak jantungnya gimana. Panahan juga kurang lebih seperti itu. Tapi dia kondisinya dengan gerakan memanah juga. Supaya apa? Dia merasakan sendinya itu pasnya di mana. Kadang kan ada yang narik segini kok kurang nyaman. Jadi dia itu pas posisi plane shoot. Makanya untuk treatment mental itu kan dia amburadul, amburadul dari segi fisik atau segi ketenangan. Jadi di dalam blend suit itu dia bisa merasakan semuanya. Jadi, oh yang benar seperti ini. Dan jadi nanti dilatih konsistensinya berapa minggu. Nah, jadi lebih ke treatment seperti itu.

0: per admin itu kan satu official, standarnya seperti itu. Nah, itu kita aba-aba dari belakang. Jadi misal angin, itu kan ada bendera kecil di setiap 30 meter. Kalau untuk jarak 30 berarti cuma ada di box targetnya. Jadi di atasnya itu ada bendera segitiga. Jadi nanti dilihat koreksi angin. Nah, di latihan itu kan sudah di istilahnya diwanti-wanti. Nanti kalau ada kode koreksi angin, dia tuh sedikit melihat ke atas dan langsung fokus ke bidikan lagi. Angin ke kiri kenceng. Kalau kenceng itu biasanya langsung dia geser ke kanan. Jadi otomatis sepersekian detik dia harus cepat ngambil keputusan di situ. Koreksi angin ke kiri, udah. Pemanah itu sudah paham. Oh, oke, okay, siap.
1: Oke, berarti sampai di situ ya, harus melatihnya. Nah, ini ada juga dari komentar lagi dari akun narasi. Nah, terkait dengan peralatan ini, nah, mahal tidak ya Mas untuk memiliki perlengkapan panahan dan biaya pelatihnya, venue-nya seperti terbatas seperti itu. Nah, ini kalau tadi disampaikan biaya awal berapa sih Mas? Tadi kalau misalkan mau beli sendiri gitu.
0: Nah, kalau untuk panahan itu kan fleksibel ya. Ada harga, ada kualitas. Jadi kalau tinggal merek aja. Jadi kalau mau yang penting normal dan standarnya, ya udah kurang lebih segini untuk busur apa, segini untuk busur apa, segini untuk busur apa. Jadi kita juga menyesuaikan budget. Kadang kan kalau pengen lebih lebih murah itu kita bisa ambil yang second. Itu second itu banyak banget dijualnya. Yang merek second, yang bermerek second itu juga biasanya juga ada yang murah.
1: Oke.
0: Okay, jadi
1: baik.
0: Kita tergantung budgetnya. Minta
1: Tergantung
0: budget
1: budgetnya.
0: berapa, kita carikan.
1: Oke, baik. Berarti tergantung budgetnya mau yang bagaimana. Ini nanti peralatnya bisa disesuaikan. Nah, ini kalau dari Pemda atau dari KONI sendiri ini sejauh ini seperti apa sih peran dari Pemda, dari KONI, kemudian orang tua juga dalam sinergi mendukung peralatan maupun olahraga panahan ini di Kabupaten Ngawi ini, Mas?
0: Kalau untuk Pemda sendiri kan kita memfasilitasi dari segi administrasi, transportasi, dan ya intinya berkaitan dengan administrasi. Untuk orang tua, kita tinggal support anaknya di segi busur, fasilitas yang untuk pribadinya atlet. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Kalau untuk fasilitas dari orang tua dan Pemda.
1: Oke, baik. Nah, kalau ke depan ini untuk target besar atau kejuaraan terdekat yang sedang dipersiapkan oleh Perpani Kabupaten Ngawi sendiri untuk anak-anaknya ini, atlet-atletnya seperti apa ini saat ini?
0: Untuk event terdekat tahun ini itu kita ada Pokda Brubung Ngawi dan juga tuan rumah. Nanti kita target besarnya di Pokda.
1: Oke, Popda.
0: Di bulan November.
1: Ini berarti intensitas latihannya juga ditingkatkan atau bagaimana ini?
0: Nah, terkait intensitas latihan, kita setiap mau lomba itu kita latihan tiap hari. Jadi yang mulanya latihan klub itu standarnya 4 hari dalam 1 minggu, kita mendekati lomba kurang lebih hamin 1 bulan. Untuk event sekelas open itu kita 1 bulan sebelumnya sudah latihan tiap hari. Kalau untuk event kayak gini, kita kurang lebih 3 bulan sebelumnya atau 4 bulan itu kita udah latihan tiap hari.
1: Oke, berarti latihannya lebih diintensifkan jauh-jauh hari begitu ya.
0: Betul, karena kita juga ada program fase umum, fase khusus, dan itu harus dijalankan.
1: Oke, ini ternyata sudah banyak yang kita berbincangkan ini Mas dari awal, dan mungkin disampaikan ini harapan dan juga kesimpulannya terkait dengan pembinaan panahan di Kabupaten agar bisa melahirkan atlet-atlet yang menembuskan

0: nasional bahkan internasional begitu.
1: Nah, harapan sendiri untuk panahan di Ngawi itu kita lebih komit lagi ya, kita lebih konsisten lagi karena juara tidak datang tiba-tiba. Juara by proses, jadi nikmati prosesnya, hasil akan mengikuti. Gitu aja.
0: Oke, baik. Juara tidak datang tiba-tiba, nikmati prosesnya. Gimana tadi, Mas? Nikmati prosesnya?
1: Nikmati prosesnya, hasil akan mengikuti.
0: Oke, nikmati prosesnya, hasil akan mengikuti. Dan pendengar juga pemirsa RRI Madiun, teman-teman Anda, terima kasih juga netizen yang telah bergabung, berkomentar di channel YouTube kami. Ada juga tadi dari Bunda, dari Anis Puspita ini, dari berkomentar dengan emoji YouTube Home. Nah, ini dan pendengar dan juga pemirsa RRI Madiun, teman-teman Anda, ternyata di balik setiap anak panah yang meluncur deras di arena ini, pastinya juga ada keringat pelatih yang tak kenal lelah, ada pengorbanan luar biasa dari orang tua, dan ada mimpi besar dari anak-anak muda panahan di Kabupaten Ngawi untuk mengibarkan panji prestasi di kancah yang lebih tinggi. Dan terima kasih kepada tim Kerabat Pemimpin Tegas, terima kasih Mas Rito kebersamaan kita pada pagi hari ini dalam perbincangan terkait dengan satu busur, satu tiket menuju prestasi panahan Kabupaten Ngawi. Sampai jumpa di kesempatan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya lowongan kerja PT Star Cosmos Indonesia.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tenbackhawk.id, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi PT Cosmos Recruitment.cosmos.id, melainkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Tidak ditemukan informasi mengenai pembukaan lowongan untuk posisi yang disebutkan dalam unggahan tersebut. Berdasarkan penelusuran pada laman karir resmi Cosmos, perusahaan sedang tidak membuka lowongan untuk posisi apapun.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RRI. Saatnya Anda ikuti Halo RRI.
1: Halo RRI, kembali kami hadirkan dalam Madiun pagi ini pendengar ya, hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Prita Audiah, dan tentunya pada pagi hari ini ditemani oleh kerabat kerja dari Halo RRI, ada produser Agus Sarwono, kemudian pengarah acara Nindi Aprilia, dan juga ada gatekeeper Ima Famila. Dan pastinya saya menantikan informasi ataupun juga aduan Anda terkait dengan fasilitas ataupun juga pelayanan publik atau hal-hal yang mungkin Anda temui selama Anda berkendara ya untuk wilayah Madiun Raya. Anda bisa menyampaikannya melalui line interaktif kami, baik di WhatsApp di 0811 366 9907, ataupun juga di line telepon di 459198, dan juga melalui media sosial kami, baik itu di Instagram, TikTok, dan juga Facebook pendengar at RRI_Madiun. Untuk itu, sembari juga nanti kami tim Halo RRI masih mengolah aduan yang sudah masuk di kami, begitu ya, untuk selanjutnya akan kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk bisa mendapatkan jawaban ataupun juga tanggapan ya atas aduan yang Anda sampaikan di Halo RRI.

0: track 19.
1: Jalan kronjol kayak dibiarkan. Tak upload ke medsos. Dah. Ini lagi fasilitas umum koyok-koyok ngene, dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah, upload ke medsos. Lulululul lagi pasar kok semrawut ngene. Foto dulu, upload ke medsos.
2: Gak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda? Suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
3: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
4: keberadaan pasar krempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
2: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
5: Untuk di Kota Madiun, pasar krempyang itu ada.
6: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan.
5: Dari sisi BAD tidak terlalu berpengaruh.
2: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.
7: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Aduan yang diterima tim Halo RRI pagi ini ada dari Mbak Putri Ayu, warga Kelurahan Demangan, Kota Madiun, yang ingin menyampaikan di belakang perumahan dari Mbak Putri Ayu ya, sekitar hampir 1,5 bulan yang lalu, ini lahan yang sebelumnya ditanamin tanaman tebu telah dibakar, dan api yang muncul dari terbakarnya lahan tersebut lumayan besar, dan ini juga membuat khawatir warga, karena berdekatan dengan pemukiman warga. Jadi sebagai warga, ini harapannya agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi. Baik, terima kasih Mbak Putri Ayu ya, warga Kelurahan Demangan yang sudah berpartisipasi di program Halo RRI. Dan tentunya respons terkait masih terjadinya lahan yang terbakar di area dekat pemukiman ini juga langsung mendapatkan perhatian dari BPBD Kota Madiun. Memang selama musim kemarau ini tidak henti-hentinya BPBD Kota Madiun melakukan himbauan begitu ya kepada masyarakat agar tidak membakar sampah ataupun lahan tanpa pengawasan. Sekali lagi, tidak membakar sampah atau lahan tanpa pengawasan. Bahkan dari catatan BPBD Kota Madiun ini ada sekitar 47 laporan kebakaran lahan pendengar ya, dan juga pemukiman yang sudah ditangani melalui layanan 112 sepanjang Januari hingga September 2026 kemarin. Jadi lonjakan kasus tertinggi ini terjadi pada periode Juli hingga September sebanyak 37 laporan, dan laporan terbanyak ini terjadi di laporan di Kelurahan Demangan yang mencatatkan 17 laporan. Nah, untuk selengkapnya kita akan simak ya di mana tim Halo RRI di lapangan juga sudah melakukan obrolan singkat dengan kepala pelaksana atau kalaksa BPBD Kota Madiun Bapak Dedi Purnomo Santoso berikut ini.
10: Pak Dedi, setelah ini apakah ada pelatihan fire rescue untuk menangani kebakaran, Pak?
11: Iya, jadi pelatihan. Jadi pemerintah itu berkewajiban memang untuk memberikan pendidikan dan pelatihan dalam undang-undang penanggulangan bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana, kemudian perda kita juga pemerintah berkewajiban untuk memberikan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat untuk penanganan bencana.
10: Kapan itu Pak di Kota Madiun?
11: Setiap tahun kita anggarkan, setiap tahun kita laksanakan. Jadi ada yang bersifat terjadwal dari kita sendiri, dari BPBD sendiri, ada dari permintaan masyarakat. Dari malah lebih banyak dari permintaan masyarakat daripada yang kita jadwalkan di dalam kegiatan rutin kita.
10: Kalau di tahun ini sudah dilaksanakan?
11: Sudah sering sekali dilaksanakan dari instansi pemerintah sendiri, dari sekolahan, dari kantor OPD, kemudian juga dari lembaga swasta. Banyak yang meminta kami untuk memberikan pelatihan.
10: Kalau di Kota Madiun sendiri, Pak, laporan kebakaran baik di rumah maupun lahan terbaru ini sudah ada berapa, Pak, laporan dan penanganannya?
11: Kalau laporan, jadi laporan masyarakat terkait dengan kebakaran itu yang dari yang disalurkan lewat 112 kemudian yang kami tangani itu sejauh ini ada 47 mulai dari Januari sampai dengan September per hari ini 47 laporan. Yang paling banyak itu di semester di triwulan ke 3. Triwulan 3 2026 ini dari bulan Juli sampai dengan Juli Agustus September ini harusnya kan ini belum selesai triwulan 3 ini sudah ada triwulan 3 saja sudah ada 37 laporan penanganan kebakaran lahan di tempat kami.
10: Itu paling banyak di daerah mana Pak Didi?
11: Yang paling banyak itu di wilayah Kelurahan Demangan, ada 17 laporan kemarin.
10: Kebanyakan penyebabnya?
11: Penyebabnya ada yang sengaja masyarakat yang membakar sampah atau masyarakat membakar lahan tapi tidak ditunggui sehingga apinya meluas, kemudian karena tidak mampu, karena kemudian takut kemudian menghubungi kami. Ada juga yang memang ada lahan tebu yang sengaja memang dibakar, tapi nggak tahu yang bakar siapa. Tapi ada informasi dari masyarakat personal yang sengaja untuk membakar lahan di lahan tebu. Kemarin itu yang di Cupumanik itu yang paling besar itu hampir sekitar 3.000 meter persegi itu. Kemarin itu memang informasi dari masyarakat tuh ada yang bakar.
10: Tapi sebagian besar memang membakar sampah tapi tidak diawasi.
11: Betul, membakar sampah tidak diawasi dan itu juga sebenarnya ada pasal yang dilanggar. Kalau membakar sampah membahayakan lingkungan itu ada pelanggaran hukumnya di situ. Kami menghimbau masyarakat itu untuk mengikuti program pemerintah pemilihan sampah dari rumah yang kemarin sudah disampaikan ke RT kemudian ke kelurahan itu mohon diikuti karena di musim tahun 2022 ini kan musim kering, musim kemarau yang agak panjang dan kemudian juga anginnya kencang. Ketika kita menyulut api atau membakar sampah sekecil apapun ketika angin tertiup kencang, suhu panas, tidak lama nanti akan menyebar sehingga membahayakan masyarakat di sekitarnya.
10: Kalau seandainya ada masyarakat yang menginginkan pelatihan fire rescue, lalu ingin dilatih menghadapi potensi bencana di musim kemarau, ini menghubungi siapa Pak Dedi?
11: Menghubungi kami dari BPBD siap. Kita nanti akan menjadwalkan sesuai dengan permintaan masyarakat. Kami juga ada program, cuman program itu setahun itu kan hanya beberapa kali ya, kira-kira sekitar 20 kali atau 12 kali. Itu pun sebenarnya di lokasi-lokasi tertentu yang sudah kita jadwalkan di kelurahan-kelurahan. Cuman dari situ juga ada yang bersifat permintaan dari masyarakat atau lembaga swasta. Kami tetap layani itu.
10: Kalau seandainya sarprasnya dari BPBD selama ini memadai ya Pak? Untuk
11: sarpras memadai.
9: Ya pendengar, itu tadi hasil wawancara dari tim Halo RRI di lapangan bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Bapak Dedi Purnomo Santoso, yang memang lagi-lagi menegaskan ya bahwasannya himbauan kepada masyarakat untuk tidak membakar sampah atau lahan tanpa pengawasan. Sekali lagi, jadi ketika Anda membakar sampah atau mungkin ada lahan ya, ini harus Anda awasi betul hingga api benar-benar sudah padam ketika selesai. Dan tentunya tadi dari BPBD Kota Madiun sendiri juga sudah secara rutin melakukan sosialisasi dan juga pelatihan ya bagi masyarakat untuk menanggulangi berbagai macam hal termasuk masalah kebencanaan yakni kebakaran. Nah, tadi disebutkan bahwasannya memang sama ini juga rutin ya dari instansi ataupun sekolah, kantor, OPD dan juga lembaga swasta ya yang sudah melakukan pelatihan bersama dengan BPBD. Dan tadi juga digarisbawahi bahwa ketika memang masyarakat ingin mengadakan pelatihan atau fire rescue, BPBD Kota Madiun siap tentunya jika memang ada permintaan dari masyarakat. Dan tadi disebutkan juga bahwa terjadi lonjakan ya kasus kebakaran yang mana ada 37 laporan melonjak di triwulan ketiga mulai dari Juli, Agustus dan September. Dan bahkan ini tadi memang disebutkan Kelurahan Demangan ini mencatatkan 17 laporan atau yang paling banyak yang diterima oleh BPBD. Sekali lagi juga tadi terkait pencegahan ya pelatihan fire rescue dan penanganan bencana bagi masyarakat bisa dilakukan ketika memang masyarakat membutuhkan, bisa langsung menghubungi BPBD Kota Madiun. Karena memang dengan pelatihan ini agar masyarakat lebih aware lagi, agar lebih paham lagi dari cara pencegahan dan juga penanganan. Tentunya statement dari Pak Dedi Purnomo Santoso tadi cukup jelas mendengar ya. Kita semuanya sama-sama menjaga kondisi lingkungan sekitar. Sekali lagi, jangan meninggalkan ketika Anda mungkin membakar sampah ataupun lahan tanpa adanya pengawasan. Tetaplah di Halo RRI pagi ini, pendengar.

0: anda. Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: RRI.co.id

0: Ya, pendengar Halo RRI ya, Anda bisa menyampaikan aduan ataupun juga informasi yang Anda temui, baik itu terkait pelayanan publik ataupun juga fasilitas ya, ataupun juga Anda menemukan hal-hal yang dirasa ini mengganggu begitu ya. Anda bisa menyampaikannya di line WhatsApp kami di 0811-366-9907 atau juga di line telepon di 459-198 dan juga melalui media sosial kami, baik itu di Instagram, Facebook dan juga TikTok @RRI_Madiun pendengar. Baik, kami bacakan juga ini yang sudah masuk juga di Halo RRI, di mana ada Rindra, warga Taman Kota Madiun yang menyoroti terkait dengan pengelolaan sampah yang ada di Kota Madiun. Karena dengan semakin tingginya produktivitas warga ya, ini harapan Rindra juga terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Madiun tentu bisa menjadi program prioritas. Dan juga katanya sempat mendengar jika pengelolaan sampah nantinya akan dikelola per RT dengan adanya anggaran yang bersumber dari APBD. Jadi mohon informasinya hal tersebut ya. Baik, terima kasih untuk Rendra. Ini Mas Rendra atau Pak Rendra, warga Taman Kota Madiun. Jadi memang program pengelolaan sampah yang saat ini memang juga telah menjadi program prioritas dari pemerintah Kota Madiun. Informasi yang kami dapatkan dari tim Halo RRI pendengar ya, Pemkot Madiun juga baru saja mengadakan sosialisasi. Ini terkait dengan penguatan peran kelompok masyarakat atau POKMAS dalam pengelolaan sampah lingkungan di Aula Kecamatan Taman. Ini diselenggarakan pada akhir September lalu, tepatnya Rabu 30 September 2026. Dan dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun, Bagus Panuntun pendengar. Kita simak bersama-sama ya, ini tim kami mendapatkan statement singkat dari PLT Wali Kota Madiun berikut ini pendengar.
1: Ya, jadi satu, hari ini mengundang Pak RT itu untuk satu, kita menyamakan persepsi. Kemarin sudah disampaikan, disosialisasikan juga per RT, tetapi hari ini saya, Pak Kajari dan juga dari Polres itu untuk sama-sama meyakinkan bahwa program ini kita sama-sama mengawal, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran dari masyarakat terkait program pengelolaan. Kenapa ini perlu kita kumpulkan? Ini program prioritas baik presiden maupun pemerintah kota, sehingga program ini harus berjalan dengan baik. Selain berjalan dengan baik, prosesnya harus juga berjalan dengan baik. Karena ini pakai APBD, sehingga transparansi, pembelanjaan, dan lain-lain harus sesuai dengan perencanaan. Sehingga ada beberapa yang mungkin belum mengambil, ini contoh di Kelurahan Taman, Kecamatan Taman ini ada 4. Tadi saya minta petakan, ternyata bukan karena RT-nya tidak mau, tetapi karena wilayahnya itu tidak bisa dipakai untuk kita bikin apa tempat sampah yang besar-besar itu nggak bisa karena wilayahnya pertokoan. Ada yang satu dikarenakan bingung administrasi, dia bukan nggak mau ngambil, tetapi perlu ini kita dampingi. Jadi ada berbagai macam hal yang kalau kita dengan bertemu ini, segala permasalahan ini bisa kelihatan. Dan hari ini alhamdulillah satu, pendekar hijau dan juga kader hijau sekarang sudah bergerak. Proses pasti berjalan, tidak mungkin dalam sebulan, dua bulan, tiga bulan, bahkan enam bulan langsung berubah. Pasti semuanya melalui proses, apalagi hari ini yang 10 juta itu baru mulai dicairkan. Sehingga warga pun ini juga ada yang mulai berjalan setelah pengerjaan apa mendapatkan 10 juta, ada yang mereka sudah jalan setelah launching itu. Jadi sekarang so far tidak ada masalah. Masing-masing kan secara RAB begitu, itu kan kebutuhan masing-masing lingkungan kan mungkin berbeda, ada yang sama. Makanya di dalam teknisnya nanti RT itu mengajukan RAB-nya begitu, untuk nanti bisa dilakukan pencairan yang nanti akan direview oleh teman-teman di kelurahan. Kalau taman itu dari 399 RT, 395 yang menyatakan mengambil, hari ini sudah terrealisasi 384, yang lainnya menunggu proses. Ya tentunya ya apa yang darurat sekarang di lingkungan RT itu yang harus jadi prioritas yang harus kita selesaikan. Mosok umaime ambruk, sesuk ambruk ditangani tahun ngarepan ya ora mungkin. Seperti gitu.
0: Itu tadi pendengar statement singkat dari PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun ya, terkait dengan pengelolaan sampah di lingkungan terutama di kawasan di Kecamatan Taman yang tadi juga sudah disebutkan pada saat adanya sosialisasi untuk penguatan peran kelompok masyarakat POKMAS. Bahkan dari 399 RT, tadi ada 395 yang sudah mengambil ya terkait dengan penyaluran bantuan anggaran sebesar 10 juta untuk setiap RT untuk program pengelolaan sampah lingkungan di Kota Madiun. Karena tadi ada 4 wilayah ya di Kecamatan Taman yang memang ini belum mengambil apa namanya bantuan anggaran tersebut dikarenakan kondisi mungkin di wilayah tersebut lebih banyak pertokoannya ataupun terkait dengan kesulitan masalah administrasi. Cuman dari Pemkot sendiri menegaskan juga akan tetap melakukan pendampingan pendengar. Jadi tadi dari 395 RT yang mengambil terkait dengan dana anggaran ya untuk bantuan program pengelolaan sampah lingkungan, ada 384 RT yang sudah menerima dan memanfaatkan anggaran tersebut pendengar. Jadi memang ini menjadi program prioritas sekali lagi dari Pemkot dalam penguatan melalui penguatan peran kelompok masyarakat atau POKMAS untuk pengelolaan sampah lingkungan yang ada di Kota Madiun.

0: Satu lagu dari Yofi Widianto featuring Ran dengan cukup sudah mengantarkan kita di menit ke-40 lepas dari jam 9 pagi. Masih di Halo RRI, pendengar, dan terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Dan berikutnya kami akan menyampaikan himbauan dari PT KAI Daup 7 Madiun terkait dengan barang bawaan serta penggunaan perangkat elektronik di dalam kereta api. Ini wajib Anda ketahui, pendengar ya, terlebih Anda sebagai pelanggan setia transportasi kereta api. Jadi melalui manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tohari ini menyebutkan terkait kepatuhan terhadap aturan ini sangat penting demi menjaga kenyamanan, kemudian juga ketertiban dan keselamatan bersama selama perjalanan begitu ya. Nah, ada sejumlah aturan yang mungkin ini Anda sudah tahu ataupun belum mengetahuinya ya terkait barang bawaan. Jadi ketika saat proses boarding di stasiun ini kedapatan membawa bagasi yang melampaui ketentuan gratis ya. Biasanya maksimal adalah 20 kg. Jadi penumpang akan dikenakan tarif bea kelebihan berat dengan rincian pertama untuk kelas eksekutif adalah Rp10.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk kelas bisnis adalah Rp6.000 per kilogram dan kelas ekonomi Rp2.000 per kilogram. Jadi KAI secara tegas melarang penumpang untuk membawa sejumlah barang berbahaya ataupun juga barang yang mengganggu kenyamanan. Jadi diantaranya ada binatang, kemudian narkotika, psikotropi dan juga zat adiktif lainnya, senjata api, senjata tajam, dan juga benda yang mudah terbakar atau meledak, kemudian barang yang berbau tajam, busuk, atau amis, dan segala barang yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan serta benda yang juga bisa merusak kesehatan maupun kenyamanan penumpang lainnya, pendengar ya. Nah, sementara itu, PT KAI juga memberlakukan aturan khusus ini terkait kelistrikan, utamanya untuk Anda yang mungkin sering membawa power bank, pendengar ya, ini untuk mengantisipasi adanya risiko gangguan keselamatan dan juga potensi bahaya kebakaran di dalam perjalanan. Kita dengarkan, pendengar ya, ini ada statement dari Pak Tohari selaku manajer Humas KAI Daup 7 Madiun berikut ini.
1: Selain bagasi, KAI Daup 7 Madiun juga memberlakukan aturan khusus terkait penggunaan power bank demi mengantisipasi risiko gangguan keselamatan dan potensi bahaya kebakaran di dalam perjalanan. Yakni, penumpang diperbolehkan membawa power bank dengan kapasitas maksimal 100 watt hour. Pastikan power bank berada dalam kondisi prima serta memiliki kabel kapasitas yang jelas. Penumpang dilarang mengisi daya ulang atau recharge power bank di dalam kereta. Soft kontak yang tersedia di kursi penumpang hanya diperuntukkan bagi perangkat berdaya rendah seperti handphone, tablet, laptop, dan earphone. Penggunaan perangkat berdaya besar tidak dianjurkan karena dapat mengganggu stabilitas sistem kelistrikan kereta.
0: Iya, itu tadi statement dari Bapak Tohari, pendengar ya. Dan tentunya tadi ada hal-hal yang memang disampaikan. Selain memang kalau terkait dengan aturan bagasi gratis, ini memang maksimal adalah 20 kg ya, dengan volume maksimal adalah 100 desimeter kubik dengan dimensi maksimal 70x48x30 cm, pendengar. Nah, kemudian tadi terkait dengan ketentuan power bank ya, atau batas kapasitas dan juga layanan larangan charge, yang mana untuk kapasitas maksimal terkait dengan power bank karena memang adanya potensi risiko keselamatan ya, ini mempertimbangkan tersebut, hanya diperbolehkan maksimal adalah 100 watt hour atau setara dengan sekitar 20.000 mAh pada tegangan umum 5 volt, pendengar. Nah, power bank di atas kapasitas tersebut ini dilarang dibawa, dan Anda perlu memastikan juga bahwa power bank wajib dalam kondisi yang baik atau prima dan memiliki label kapasitas yang jelas agar mudah divalidasi juga. Dan tentunya untuk stop kontak yang berada di kursi kereta ini hanya boleh digunakan untuk perangkat berdaya rendah seperti handphone, kemudian tablet, laptop, dan juga earphone. Jadi dilarang keras mengisi daya atau recharge power bank menggunakan stop kontak kereta karena bisa mengganggu stabilitas sistem kelistrikan. Sekali lagi, itu barang-barang yang dilarang dibawa diantaranya ada binatang, kemudian narkoba, senjata api, dan senjata tajam, benda-benda yang mudah terbakar atau meledak, kemudian benda berbau tajam, busuk atau amis, segala benda yang tentunya ini berpotensi akan mengganggu kesehatan dan juga kenyamanan penumpang lainnya, pendengar.

0: 2026. Ada Pak Rusdi, warga Kota Ponorogo, yang memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Ponorogo, yang mana step by step, ini ruas jalan utama di Kota Ponorogo sudah mulai nyaman untuk dilewati. Selain itu, masih ada beberapa ruas jalan utama yang menurut Pak Rusdi ini harus segera diperbaiki karena bergelombang dan sangat kasar sekali. Jadi jalan tersebut ada di wilayah Jalan Batoro Katong dan juga sepanjang Jalan Kota Lama atau seputaran Pasar Pon ke Timur. Jika tidak tahun ini, semoga tahun depan bisa diperbaiki. Terima kasih Pak Rusdi. Nah, memang banyak aduan yang masuk sebelumnya melalui Halo RRI, pendengar ya, dan kebanyakan mempertanyakan perihal perbaikan jalan. Nah, langsung saja ini melalui tim kami di lapangan yang juga mendapatkan informasi jika Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan serta Kawasan Permukiman DPUPKP Ponorogo sudah mengalokasikan anggaran sekitar 10 hingga 12 miliar rupiah pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah di tahun 2026 untuk perbaikan dan juga peningkatan infrastruktur jalan, pendengar ya. Alokasi anggaran tersebut juga disepakati usai persetujuan rancangan PAPBD 2026 yang ini itu sudah ditandatangani bersama PLT Bupati Ponorogo dan pimpinan DPRD Ponorogo dalam rapat paripurna. Nah, ada Pak Jamus Kunto selaku Kepala DPUPKP Ponorogo menjelaskan jika percepatan perbaikan infrastruktur ini tentu menjadi prioritas utama pelayanan kepada masyarakat. Namun memang pelaksanaannya dilakukan secara sangat selektif karena mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan anggaran di akhir tahun. Selain itu Pak Jamus juga menambahkan ya, ada 4 ruas jalan prioritas yang difokuskan dalam program pengerjaan fisik pada perubahan anggaran keuangan di tahun ini. Yang pertama adalah Jalan Ahmad Yani, pengerjaan dilakukan mulai dari kawasan Jenes hingga ke sisi timur, kemudian tersambung ke arah utara, pendengar ya. Kemudian untuk di Jalan Urip Sumoharjo, ini juga dilakukan pengaspalan ulang atau overlay, mulai dari kawasan Tambak Bayan hingga perempatan Pasar Legi untuk menunjang aktivitas warga dan pusat ekonomi penikmat malam. Dan berikutnya adalah peningkatan jalan di ruas Ponorogo Kota Lama atau Pasar Pon hingga Jeruk Sing dan juga di Jalan Batoro Katong. Nah, saat ini dokumen PAPBD masih dalam tahap evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur dan juga ini diharapkan proses evaluasi dan pengesahan perda juga segera bisa berjalan cepat agar pengerjaan fisik juga di lapangan bisa dikejar ya secara optimal. Nah, saat ini tim kami juga mendapatkan statement singkat dari Pak Jamus Kunto Purnomo, berikut ini kita dengarkan bersama-sama pendengar.
1: Alhamdulillah ya, jadi kemarin paripurna untuk persetujuan PAPBD kita tahun 26 ini sudah ditandatangani bersama oleh Ibu PLT Bupati bersama dengan pimpinan Dewan. Dan alhamdulillah juga di dalam pembahasannya mulai dari pansus itu kita ada alokasi anggaran yang untuk infrastruktur. Nah, ini kan memang infrastruktur ini menjadi titik poin utama di dalam pelayanan kepada masyarakat ini, kita kejar itu. Namun ada beberapa pertimbangan yang memang harus kita pertimbangkan betul dengan hati-hati. Artinya adalah sisa waktu yang ada ini kan sangat terbatas. Maka ya memang yang bisa kita tangani tadi, jadi intinya ada pekerjaan-pekerjaan infrastruktur yang muncul di PAPBD ini, tetapi ini selektif banget. Kalau itu nanti kan karena proses lelang juga makan waktu dan sudah ada apa belum perencanaannya, ini membuat kita harus menghitung secara rinci timeline. Nanti kalau tidak selesai justru akan jadi masalah. Nah, tapi setidaknya bisa kami informasikan seperti ruas-ruas yang awalnya di APBD Indo itu ada tapi kemudian kurang hitungan kami, ini di top up di PAK ini sehingga nanti bisa tuntas. Seperti Jalan Ayani. Jalan Ayani ini mulai dari Jenes, nanti sampai ke timur dol habis, sampai kemudian kita belokkan nyambung ke utara, nyambung yang sudah kita kerjakan ini, yang barusan selesai ini. Kemudian Batoro Katong. Nah, ini Batoro Katong ini kan sudah apa namanya cukup lama, dan beberapa saat yang lalu juga kita mintakan bantuan keuangan provinsi tapi tidak cair. Nah, ini betul-betul kita konsentrasikan di situ. Ya, nanti dapatnya seberapa, kurangnya bagaimana, seberapa, tapi saya kira itu sudah sudah lebih

0: banyak. Artinya misalnya kurang tuh paling hanya sekitar 200-300 meter. Nanti itu di awal 2027 bisa kita selesaikan. Kemudian seperti ini yang sekarang menjadi titik kumpul teman-teman anak-anak muda yang ngopi, nangkring dan sebagainya, jalan Urip Sumoharjo. Trotoarnya sudah bagus, luar biasa, sudah bagus, dan di situ setiap malam itu menjadi titik kumpul dari jujukan dari para apa namanya penikmat malam Kota Ponorogo. Lah itu, ini nanti aspalnya akan kita selesaikan mulai dari Tambak Bayan sampai ke arah Poses. Nah, yang lain-lain ada banyak, tetapi intinya mudah-mudahan ini kan evaluasi ke gubernur, itu mudah-mudahan tidak dalam waktu yang lama sehingga nanti pengesahan perdanya itu bisa lebih maju sehingga kami ada waktu yang cukup untuk ambil napas ini. Tapi kami tetap akan berusaha maksimal, gaspol.
1: Berapa Pak itu
0: dananya? Ada sekitar 10-12 ya.
1: 10-12.
0: Tapi nanti kami akan selektif dulu ya. Kalau memang itu berisiko tidak selesai, tentunya kalau yang sudah pasti ini sudah masuk ke lelang dini. Jadi sampai kita itu lakukan lelang dini agar supaya nanti waktu efektifnya itu ya tiga ini tadi.
2: Ahmad Yani,
0: Batoro Katong, sorry, 4. Ahmad Yani, Batoro Katong, kemudian Urip Sumoharjo, kemudian yang ke arah selatan dari Jerusing, ke arah Jerusing, Pasar Pon ke arah Jerusing. Nama ruasnya Ponorogo Kota Lama.
3: Ya, itu tadi statement dari Kepala DPUPKP Ponorogo Jamus Kunto Purnomo yang menekankan ada 4 ruas jalan prioritas yang difokuskan dalam program pengerjaan fisik pada perubahan anggaran keuangan. Ya, tadi dialokasikan untuk anggarannya sekitar 10-12 miliar pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun ini untuk meningkatkan atau memperbaiki infrastruktur jalan. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan ya aduan ataupun juga informasi melalui Halo RRI. Kita berjumpa kembali setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, dan Anda bisa menyampaikannya melalui line interaktif kami, baik itu melalui teks, voice note, dan juga disertai video atau gambar melalui 0811-366-9907 dan juga di line telepon di 459-198 ataupun melalui media sosial RRI Madiun, pendengar di Instagram, Facebook, dan TikTok @RRI_Madiun dan juga @RRIPro1Madiun. Mewakili kerabat kerja Halo RRI pagi ini, saya Prita Audia, selamat pagi.
4: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda melalui Halo RRI. WhatsApp 0811-366-9907 dan melalui media sosial Instagram @Pro1Madiun. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.
5: Halo RRI.

Kami hadirkan info terkini pendengar. Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan resmi disahkan setelah pembahasan panjang untuk memperkuat kepastian hukum bagi seluruh pekerja. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Nihayatul Wafiroh. Ia mengatakan aturan baru tersebut menyatukan berbagai ketentuan ketenagakerjaan yang sebelumnya tersebar dalam sejumlah regulasi. Aturan tersebut juga menyesuaikan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pelaksanaan ketenagakerjaan nasional. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Nihayatul Wafiroh menyebut pekerja akan merasakan penguatan perlindungan melalui aturan ketenagakerjaan baru. Perubahan itu mencakup pengembalian sejumlah hak pekerja, sekaligus menghadirkan kebijakan baru untuk memperkuat jaminan setelah pemutusan hubungan kerja. Nihayatul menjelaskan sejumlah ketentuan dikembalikan mengacu pada hak pekerja dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang berlaku. Selain itu, pemerintah dan DPR merumuskan dana cadangan pesangon sebagai kebaruan untuk menjawab persoalan perlindungan pekerja saat ini. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
3: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
3: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
3: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
5: Saatnya Anda ikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi melalui program 1 RRI Madiun.
6: Dan Madiun, siang ini kami hadirkan Sanksi, suara anti narkoba, korupsi dan judi. Pendengar, sudah bersama kami narasumber dari BNN Kabupaten Nganjuk, ada Bapak Edi Prasetyo SH. Beliau merupakan Ketua Tim Pemberantasan BNN Kabupaten Nganjuk melalui aplikasi Zoom pada siang hari ini. Selamat siang, Pak Edi. Oke. Baik. Selamat siang, Pak Edi, apa kabar?
7: Selamat siang, baik Mbak.
6: Oke, baik, di kesempatan kali ini nanti Pak Edi akan menjelaskan terkait dengan penanganan asesmen terpadu bagi penyalahguna narkotika, seperti itu. Dan saya juga mengundang Anda, pendengar maupun pemirsa, untuk bisa bergabung bersama kami, baik di line WhatsApp di 0811-366-9907 dan juga di line telepon kami di 459-198. Dan pastinya untuk Anda yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan ataupun juga komentar Anda. Baik Pak Edi, terkait dengan topik kita adalah penanganan asesmen terpadu bagi penyalahguna narkotika. Mungkin kalau istilah asesmen terpadu ini sudah sering kita dengar begitu ya, atau mungkin juga memang kita sering ketahui begitu. Nah, namun mungkin belum banyak dipahami juga oleh masyarakat awam begitu. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan asesmen terpadu di sini begitu, dan seperti apa juga peran utama dari BNN sendiri? Mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar dan juga pemirsa. Silakan.
7: Selamat siang untuk pemirsa RRI Madiun. Di sini kami dari tim pemberantasan BNN Kabupaten Nganjuk ingin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tim asesmen terpadu di sini adalah tim khusus yang dibentuk oleh BNN dalam rangka untuk menilai seseorang itu terlibat dalam jaringan ataukah dia sebagai penyalahguna. Jadi untuk membedakan dulu, Mbak. Di sini dia masuk kategorinya pengedar, bandar, kurir, atau masih kategori penyalah atau baru coba pakai yang sifatnya ikut-ikutan, ngoten, Mbak.
6: Oke.
7: Okay. Awalnya seperti itu.
6: Nah, karena banyak mungkin masyarakat yang mengira ketika seorang yang tertangkap karena kasus narkoba ini pasti langsung dipenjara, misalnya begitu. Nah, disinilah peran asesmen memang sangat penting begitu ya, Pak ya. Nah, kemudian prosesnya sendiri biasanya seperti apa, Pak, begitu ketika memang ini seseorang tertangkap atau bahkan melaporkan diri karena penyalahgunaan narkotika. Ini seperti apa, Pak Edi?
7: Jadi mohon izin kita jelaskan. Yang pertama, ketika dari petugas di sini, baik dari unit Reskoba Polres maupun dari BNN, itu melakukan upaya penangkapan. Nah, di situ kan nanti setelah dilakukan penangkapan ini, nanti kan diteliti dulu, Mbak. Dia pada saat dilakukan penangkapan, barang buktinya berupa apa dulu? Nah, misalnya dia ketemu barang bukti berupa sabu, terus misalnya nanti di situ diketahui juga kedapatan barang bukti misalnya dengan adanya HP.
6: Okay.
7: Nah, dari minimal dua barang bukti ini, baik berupa sabu maupun HP ini, kita teliti dia beratnya berapa. Kalau misalnya berat BB apa sabu tadi kurang dari 1 gram, terus ternyata juga dicek di HP-nya dia, mungkin tidak adanya kedapatan dia sebagai seorang pengedar, mungkin di situ ada transaksi atau tidak, atau mungkin di situ ada semacam percakapan WA di medsos itu dia hanya sebagai pengguna, nanti itu dari penyidik itu akan mengarahkan dia untuk dilakukan asesmen terpadu tadi, Mbak. Nah, tapi ketika nanti dia di situ di barang buktinya lebih dari 1 gram, terus dia juga di HP-nya ada bukti transaksi bahwa dia sebagai seorang pengedar, dia sebagai seorang kurir, terus juga ada barang-barang lain, misalnya dia ada timbangan dan jumlahnya itu melebihi dari sesuai dengan aturan yang ada, berarti dia bukan kategori penyalahguna, berarti dia sudah masuk pada bisa sebagai bandar, pengedar, atau kurir, atau enggak. Jadi ada perbedaan penanganan nanti, Mbak.
6: Jadi meskipun memang sama-sama tetap dilakukan, cuman tahapannya berbeda pastinya ya Pak, antara yang tadi mungkin dari berbeda. Barang bukti yang ditemukan, kalau tadi disebutkan beratnya mungkin melebihi dari 1 gram atau kurang dari 1 gram, kemudian dari handphonenya percakapannya memang ada transaksi dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan juga, dalam proses asesmen ini, tim yang terlibat itu dari mana saja, Pak Edi?
7: Jadi namanya di sini adalah tim asesmen terpadu. Jadi di situ kita timnya ada 5. Itu ada tim hukum dan tim medis. Tim hukumnya dari tim BNN sendiri, dari kejaksaan dan dari Polres. Untuk di tingkat Polres ya, ini untuk di tingkat kabupaten, Mbak. Kalau nanti di tingkat provinsi beda lagi. Terus selain tim hukum tadi juga ada tim medis. Tim medisnya ada dari dokter BNN sendiri dan dari dokter rumah sakit.
6: Jadi ada 5 yang terlibat ya, dari BNN, kemudian kejaksaan, dan dari Polres kalau misalnya ini tingkatannya ada di kabupaten. Kemudian kalau tim medisnya sendiri dari dokter di BNN dan juga dokter dari rumah sakit. Nah,
7: rumah sakit,
6: apakah proses asesmen terpadu ini hanya berlaku mungkin bagi mereka yang tertangkap, tanda kutip begitu ya, atau mungkin masyarakat umum yang mungkin sadar diri dengan kondisinya tersebut dan ingin sembuh lalu memanfaatkannya, atau seperti apa, Pak Edi?
7: Jadi gini, nanti ada perbedaan, Mbak. Kalau yang melalui asesmen terpadu itu adalah bagi seseorang yang adanya karena ada upaya penangkapan dulu. Ada upaya penangkapan, jadi setelah ditangkap dan ditemukan tadi, dan dia masuk kepada kriteria bisa atau tidaknya dilakukan asesmen. Tapi kalau dari secara pribadi atau mungkin dari keluarga itu mengetahui, oh keluarga saya mungkin kok ini ada tanda-tanda keterlibatan penyalahgunaan narkotika, itu nanti baik dari keluarga ataupun dirinya sendiri, saya pakai, saya pengen sembuh, nah, itu salah satunya adalah langsung bisa datang ke BNN terdekat. Terdekat dalam artian kalau mungkin untuk wilayah sini bisa ke BNN Nganjuk, nanti langsung ke bagian rehabilitasi. Jadi tidak melalui proses asesmen kalau dari baik dirinya sendiri maupun keluarga yang langsung melapor. Tapi kalau asesmen ini adalah melalui adanya upaya penangkapan dulu, Mbak.
6: Baik. Jadi memang kalau tadi prosesnya yang secara sadar diri itu langsung ada yang namanya rehabilitasi begitu ya Pak ya. Ini sudah ada alurnya sendiri begitu, tidak melalui assessment. Nah, kalau bicara soal data Pak terkait dengan penyalahgunaan narkotika, mungkin datanya dari awal tahun ini hingga di September mungkin yang di istilahnya ditangani oleh BNN Nganjuk sendiri, seberapa banyak Pak, dan juga ini dibandingkan tahun lalu seperti apa juga? Mungkin bisa disampaikan juga kepada pendengar juga pemirsa.
7: Jadi kami di BNN menangani untuk asesmen terpadu, Mbak. Jadi untuk khusus kita kan menangani asesmen terpadu. Sampai dengan September 2026 ini kita sudah ada 32 permohonan asesmen terpadu, Mbak. Yang kita tangani itu sebagian ada yang pengajuan dari Polres Nganjuk, dan ada juga yang dari BNN sendiri. Nah, itu nanti rekomendasinya ada yang rawat inap dan rawat jalan.
6: Jadi sudah ada 32 permohonan di tahun
7: sudah
6: ini?
7: Sudah ada 32 gitu ya, permohonan, Pak, ya? Yang okay. kita tangani untuk asesmennya.
6: Tapi kalau tantangannya sendiri di lapangan, Pak, terkait dengan melakukan proses asesmen sendiri ini, biasanya sejauh ini seperti apa saja?
7: Gimana, Mbak?
6: Tantangan dalam melakukan asesmen terpadu biasanya sejauh ini seperti apa?
7: Jadi gini, kadang-kadang kita terkait dengan penanganan asesmen ini kendalanya secara apa ya, dalam artian barang bukti. Kadang-kadang okay. kita di ini si apa kayak tersangka, mereka sudah menghapus bukti-bukti chat, bukti-bukti WA, bukti transaksi. Itu akhirnya kita kadang agak kesulitan ketika ini menentukan sebenarnya dia penyalahguna atau bisa juga sebagai bandar. Kadang okay. barang buktinya pun juga dibuang. Nah, seperti itu contoh. Harusnya kan dia bisa dilakukan asesmen itu kan untuk BB di bawah 1 gram.
6: Oke.
7: Tapi pada saat kita ada upaya paksa, itu kadang bisa barang bukti berupa sabu atau pipet atau peralatan untuk isap ini sudah dibuang. Terus juga apa di HP ini mereka bukti-bukti ceknya langsung dihapus, baik transaksi maupun pemesanan ini dihapus. Jadi kadang kita agak kesulitan untuk menentukan kategorinya dia apa. Namun tetap kita tidak menyerah, dalam artian tetap kita punya tim analis sendiri bahwa dia masih terlibat jaringan atau tidak. Kita punya bank datanya di itu ada. Atau enggak?
6: Oke. Jadi terkait dengan
7: kalau dia terbukti bahwa dia walaupun misalnya kita temukan pada saat penangkapan dia benar di bawah 1 gram, misalnya, gram tapi di data kita disebutkan bahwa dia pernah misalnya ditahan dengan kasus yang sama dengan peran dia sebagai bandar, ya tidak bisa kita asesmen, Mbak, seperti itu. Jadi nanti dilakukan proses lanjut.
6: Jadi sangat detail dan mendalam begitu ya, Pak, dari proses asesmen ini.
7: Jadi kan ada timnya dulu sebelum kita lakukan asesmen ini, ada tim verifikasi dulu terkait dengan permohonan, tidak langsung serta-merta kita laksanakan, namun kita verifikasi dulu dan kita telusuri.
6: Oke.
7: Okay. Tidak serta-merta langsung kita buatkan apa undangan dan langsung pelaksanaan, Mbak.
6: Oke. Mungkin kalau memang tadi dari rangkaian proses assessment, biasanya dibutuhkan waktu berapa lama, Pak? Rata-ratanya?
7: Kita upayakan secepat mungkin, Mbak. Dalam artian kan gini, untuk yang penanganan ketika kita melakukan apa, ada permohonan yang di situ menyebutkan non-BB, itu ada aturan adalah paling lama itu 3x24 jam.
6: Oke.
7: Okay. Itu yang untuk non-BB. Tapi kalau ada ditemukan barang bukti berupa sabu atau pipet dan ada peralatan lain yang di situ mendukung bahwa dia sebagai penyalahguna, nanti itu maksimal 6x24 jam. Namun tetap kita upayakan secepat mungkin.
6: Lebih
7: jadi
6: cepat,
7: biar
6: ya?
7: Ada segera
6: tindakannya,
7: ada kepastian hukum.
6: Kepastian
7: terkait dengan si tersangka ini, apakah dia proses lanjut ataukah bisa dilakukan asesmen, dan setelah di asesmen dia akan bisa dilakukan rehab seperti apa.
6: Oke. Okay. Jadi tadi untuk yang misalnya non BB adalah 3x24 jam begitu ya, ketika memang ada barang bukti yang lebih, ada peralatannya beragam begitu, ini adalah 6x24 jam, namun diupayakan untuk bisa lebih cepat. Nah, kemudian kadangkala memang banyak mungkin keluarga dari penyalahguna begitu ya, Pak, atas narkotika merasa takut ketika harus melapor ke BNN karena juga khawatir terkait dengan hukum yang juga mungkin nanti akan sangkut paut dengan keluarganya tadi begitu. Bagaimana juga dari BNN Nganjuk sendiri menanggapi ketakutan ataupun stigma tersebut, Pak Edi?
7: Memang salah satu kendala untuk khusus yang rehabilitasi mandiri, dalam artian dari si secara personal maupun keluarga itu untuk datang ke BNN itu ada ketakutan seperti itu, Mbak. Bah, nanti ketika saya melapor itu datanya nanti digunakan untuk khawatir ke depannya nanti ditarget atau seperti apa, itu mungkin itu banyak yang kita temui. Jadi mereka kadang-kadang semacam keengganan atau
6: menutupi
7: ketakutan
6: juga ya kadang-kadang.
7: Iya, betul ya. Jadi kadang-kadang mereka akhirnya tetap sembunyi-sembunyi sampai akhirnya adanya proses penangkapan, dah ternyata baru ini. Padahal kadang mereka pengen sebetulnya, cuman ada ketakutan, dah itu yang perlu kita sosialisasikan juga, mungkin juga dari RRI Madiun nanti bisa menyampaikan bahwa kalau rehabilitasi mandiri itu tidak perlu takut bahwa data itu akan kami simpan. Dalam artian tidak akan dipublikasikan ke pihak manapun. Hanya yang mengetahui adalah BNN. Dan itu pun gratis, tidak ada biaya, Mbak. Untuk rehabilitasi mandiri tadi itu, Mbak.
6: Oke, jadi perlu digarisbawahi lagi pendengar dan juga pemirsa ya, bahwasannya terkait dengan rehabilitasi tadi memang ini merupakan fasilitas juga yang diberikan ya, yang mana untuk segala macam keamanan data ini dijamin tadi oleh BNN.
7: Dijamin kerahasiaannya, Mbak.
6: Kerahasiaannya dan juga terkait dengan tidak adanya pungutan biaya sama sekali alias gratis.
7: Betul.
6: Begitu ya.
7: Gratis.
6: Nah, ini tadi memang menjadi stigma yang ada di masyarakat kita terkait dengan ketakutan-ketakutan itu yang akhirnya juga mempersulit prosesnya sendiri untuk sembuh ataupun juga mau istilahnya menghentikan begitu ya Pak ya, peredaran ataupun juga penyalahgunaan ini lebih lanjut. Nah, saya kembali lagi ke proses asesmen tadi begitu. Kalau tadi memang terkait dengan layanan asesmennya sudah ditemukan hasilnya begitu. Kemudian langkah selanjutnya memang mungkin adalah jalan di rehabilitasi. Nah, ini biasanya memang fasilitasnya ini apa namanya rehabilitasi ini apakah ini selalu dengan BNN atau mungkin tadi bisa langsung dilakukan mungkin mandiri atau seperti apa Pak tahapannya setelah selesai asesmen mungkin?
7: Ya, jadi setelah dilakukan asesmen baik tim hukum maupun medis dipastikan bahwa misalnya tim hukum memastikan dia tidak terlibat jaringan, dia bukan seorang residivis, terus bukan seorang tadi bahasanya bandar, terus dari barang buktinya yang kita ketemukan itu memenuhi syarat untuk dia asesmen tadi, terus nanti dari tim medis juga melakukan pendalaman terkait dengan riwayat penggunaannya, apakah dia masih kategori coba pakai ataukah mungkin sudah ada kecanduan atau ketergantungan ya seperti itu. Nanti setelah itu baru kita lakukan rapat lagi dari tim tadi, nanti dipimpin sama ketua tim asesmen terpadu di sini dari kepala BNN Kabupaten Nganjuk. Nah, setelah itu baru dibuatkan suatu rekomendasi. Dia masih kategori apa? Kalau misalnya dia kategorinya coba pakai, dalam artian pemakaian, kalau dia pakai ini, kalau tidak pakai pun nggak ada masalah, tidak ada ketergantungan, itu rekomendasinya bisa dilakukan rawat jalan. Namun kalau dia sudah ada ketergantungan, misalnya dia kalau tidak pakai, dia ada perubahan pola perilaku, mengakibatkan yang berbeda gitu, dengan misalnya harus pakai dan tidak, ini ada perubahan ini, dia bisa direkomendasikan untuk menjadi rawat inap, karena dia harus memerlukan penanganan lebih khusus lagi, Mbak. Kalau rawat inapnya mungkin kalau di BNN Nganjuk kan hanya rawat jalan, Mbak, gitu. Itu nanti bisa kita rujuk ke Rumah Sakit Menur Surabaya, ataupun mungkin di Lawang Malang, ataupun mungkin tempat rehabilitasi lainnya yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, Mbak.
6: Jadi yang kondisinya lebih dirujuk lagi ke rumah sakit yang memang bisa menangani tadi ya untuk rawat inapnya begitu.
7: Yang sudah ada. Nah, kerjasamanya.
6: Nah, tadi kalau rawat jalan sendiri, Pak, setelah memang keluar hasil asesmen, rekomendasinya adalah rawat jalan. Ini biasanya membutuhkan waktu berapa lama untuk biasanya dikatakan benar-benar sembuh ya, istilahnya begitu. Ini biasanya rata-ratanya waktu yang dibutuhkan berapa lama, Pak Edi? Kalau dari mungkin pengalaman.
7: Sesuai dengan rekomendasi yang kita keluarkan, itu kalau rawat jalan dia harus menjalani selama 12 kali pertemuan, Mbak. 12 kali pertemuan. Nanti itu kurang lebih ya, kalau seminggu sekali kurang lebih membutuhkan waktu 3 bulan.
6: Dengan terus dievaluasi begitu, namun, ya Pak, setiap kali pertemuan ya.
7: Namun kalau mungkin dalam waktu kurang dari 3 bulan ada pola perubahan yang membaik, mungkin tidak harus sampai ke 12 kali, mungkin tergantung nanti dari hasil ini, konselingnya dari tim rehab Itu kan ada tim dokter maupun tim psikologinya ada, Mbak.
6: Kalau rawat inap sendiri seperti apa, Pak? Biasanya untuk gambar.
7: Kalau rawat inap, selama ini yang kita rekomkan adalah ke rumah sakit Menur Surabaya. Itu kurang lebih 3 bulan. Itu nanti juga bulan, ya. Setelah asesmen dari sini, nanti dari rumah sakit Menur melakukan asesmen tersendiri terkait dengan si klien ini. Nanti itu akan kurang lebihnya di waktu kurang 3 bulan, Mbak.
6: Oke, dengan penanganan yang pasti lebih kompleks ya ketika rawat inap ya, Pak ya. Tadi untuk lebih ini.
7: Rawat inap.
6: Baik, nanti saya juga ingin menanyakan pasca itu juga nanti seperti apa ataupun juga ada hal yang memang terus dilakukan BNN lagi begitu ya terkait dengan proses assessment, kemudian rekomendasi keluar dan setelah itu ketika memang masyarakat kembali lagi mungkin tadi yang penyalahguna kembali lagi ke lingkungan masyarakat. Saya ingin menanyakan itu lebih detail, tapi kita jeda sejenak, Pak Edi, pendengar juga pemirsa, pastinya tetap di Sanksi Pro 1 RRI Madiun.

0: Kemana aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Satu keputusan salah bisa menghancurkan hidup. Judi online, narkoba, dan korupsi bukan solusi. Anda masih mengikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti-narkoba, dan korupsi melalui Programa 1 RRI Madiun.
6: Masih di Sanksi pendengar siang hari ini, dan saya lanjutkan kembali bersama dengan Pak Edi. Ini kalau tadi misalnya hasil asesmen memang mewajibkan seseorang untuk masuk ke rehabilitasi, baik itu rawat jalan atau rawat inap, Pak Edi. Nah, lantas pengawasan yang juga dilakukan oleh BNN Nganjuk sendiri agar mungkin tidak kembali kambuh ya, dan juga mungkin bergaul dengan lingkungan yang tadi pada akhirnya menjerumuskan ia untuk menggunakan barang haram tersebut, ini apa yang dilakukan sebelum program itu selesai, Pak Edi? Mungkin bisa dijelaskan juga.
7: Jadi salah satunya untuk pengawasan kita terkait dengan proses rehabilitasi ini, mohon maaf kalau dikatakan kita menjamin seseorang itu mesti sembuh, itu agak ini Mbak ya, agak sulit kalau kita memastikan setelah direhab mesti sembuh. Kita hanya memberikan pemahaman, intinya kalau setelah ini bagaimana dia tidak lagi untuk bisa kembali lagi, itu aja. Dalam artian dia bagaimana diberikan pemahaman dan ketahanan terhadap dirinya, bahwa jangan sampai mendekati narkoba, jangan sampai terlibat lagi dengan hal yang sama seperti kemarin yang dia sudah pernah alami. Ya, salah satunya juga dengan dia untuk memberikan pemahaman terkait dengan lingkungan dia, bagaimana dia bergaul. Dia harus lebih cerdas maupun cermat terkait dengan siapa dia yang harus diajak atau dia harus bergaul dengan siapa ini. Dia harus paham. Terus dari keluarga pun juga harus memberikan dukungan. Jadi tidak hanya kepada si klien ini, namun juga kepada keluarga. Itu juga harus tetap diberikan pemahaman bagaimana biar tidak hanya BNN saja yang mengawasi, namun dari keluarga pun juga ada peran penting di situ. Kalau dari kami ya tetap kita lakukan pemantauan secara dengan cara kami ya, dan artian dia masih terlibat jaringan atau tidak secara ini, tapi kan secara umum Mbak ya. Tapi yang lebih detail adalah dirinya sendiri untuk sadar, untuk tidak lagi menggunakan narkoba, dan keluarga harus paling mendukung untuk dia bisa sembuh.
6: Support system yang paling utama juga adalah dari keluarga itu sendiri, begitu. Namun kalau apa namanya tindakan lanjutan usai rangkaian rehabilitasi itu selesai, begitu, dari BNN sendiri, adakah apa namanya langkah-langkah yang lain juga yang dilakukan, begitu Pak Edi, sebelum mungkin juga akhirnya kembali ke masyarakat ataupun juga biar meyakinkan bahwa mereka tetap bisa istilahnya berkegiatan, begitu ya, tetap bisa produktif juga. Ini seperti apa?
7: Jadi kalau dari kami secara proses rehabilitasi selesai ini tetap kita lakukan pemantauan ya.
6: Okay.
7: Tetap kita lakukan pemantauan, mungkin tanpa mereka, bagaimana caranya itu dari kami yang ini ya, yang mengetahui. Oh dia terutama circle-nya itu aja yang paling penting. Ketika dia sudah ini masih nggak bergaul dengan orang-orang yang sama seperti dulu. Jadi kalau dia masih berkumpul atau kembali ke circle-nya ya, ada kemungkinan dia bisa balik lagi, karena selama ini rata-rata kadang yang pernah terjadi ketika sudah seperti pernah itu. Apa make ketangkep, dia ada kasus yang sama, dia ketangkep lagi. Nah akhirnya karena apa, faktor utama adalah kembali pada
6: circle-nya tadi ya.
7: Circle-nya yang dulu itu salah satu faktor akhirnya dia balik lagi dan dia tidak bisa mengendalikan diri untuk menjauh itu ya sudah akhirnya bisa kambuh lagi ngoten Mbak.
6: Terjerumus lagi begitu ya. Jadi sangat penting ketika harus memilih circle yang benar-benar baik begitu
7: yang
6: itu lingkungan.
7: Yang penting adalah faktor itu. Dari ya. Ini.
6: Karena lingkungan. Tadi ditegaskan oleh Pak Edi bahwa rata-rata yang memang dia terjerumus lagi atau kambuh lagi adalah karena kembali ke circle yang tadi membuatnya terjerumus di penyalahgunaan narkotika. Baik, saya bergeser di kanal YouTube begitu ya pagi hari siang hari ini ada dari akun Sri Kayati, langkah apa saja yang bisa dilakukan dalam pencegahan ketergantungan narkoba, Bapak? Mohon penjelasannya.
7: Untuk pencegahannya yang jelas itu tadi dikenali dulu apa bahwa narkotika ini adalah ilegal. Jadi kita bahasanya tidak boleh mendekati saja.
6: Tidak boleh.
7: Itu harus kita pahamkan, mendekati saja jangan. Apalagi sampai kalau sesuai di pasal 112 itu kan menyimpan, menguasai, itu sudah jelas melanggar hukum. Jadi kita mendekati saja itu jangan. Dan harus dipastikan mereka paham bahaya ketika mereka menyalahgunakan narkotika ini. Efeknya dari ini apa? Jadi bukan hanya apa dia takut secara pidana, namun ada kesadaran bahwa ini barang yang dilarang, baik secara aturan undang-undang maupun agama ini nggak boleh. Kalau sudah tertanam, bahasanya kita mau ditawari apapun juga nggak mungkin mau gitulah. Seperti tapi kalau mereka sudah mencari tahu dan penasaran dan ketemu dengan lingkungan yang tidak tepat, akhirnya mereka akan berupaya untuk piyeto rasane atau ditawari mereka akhirnya ya udah nyoba dulu atau mungkin mereka dapat pemahaman-pemahaman yang salah terkait dengan narkotika ini ya mungkin akhirnya bisa terjerumus ke sana.
6: Jadi mendekati saja dilarang begitu ya, apalagi menyimpan ya, bahkan coba-coba dan lain
7: harus
6: sebagainya.
7: Harus berkata tidak untuk narkoba.
6: Sesuai dengan slogan yang sering kita dengarkan begitu ya. Nah ini ada juga Rara Kids Media, Kak, untuk mantan pengguna atau pemakai yang sudah bebas rehabilitasi, apakah ada pelayanan untuk perbaikan citra atau nama baik dalam bentuk surat? Seperti apa, Pak?
7: Setelah dilakukan rehabilitasi nanti ada surat bahwa dia telah melakukan rehabilitasi itu ada Mbak. Namun harus dipahami bahwa dia walaupun dia sudah mendapatkan surat pernah rehab belum menjamin dia sembuh. Jadi jangan itu dibadikan patokan iki lho aku sudah pernah rehab gitu. Tapi kesehariannya dia masih pakai lagi lah itu juga tidak mencerminkan bahwa dia pernah melakukan rehab dan itu ketika nanti ketangkap ya dia akhirnya mendapatkan proses hukum lagi namun sudah tidak bisa dilakukan asesmen karena tadi salah satu persyaratan adalah bukan residivis.
6: itu menjadi syarat mutlak ya. Tetap dia melakukan
7: pengulangan perbuatan yang sama.
6: Oke. Jadi suratnya tetap ada nanti, cuman memang itu juga bukan berarti menjadi patokan.
7: Yang menjamin, gitu ya, dan ini menjamin adalah dirinya sendiri, walaupun dia megang surat, tapi kalau dia tetap berperilaku pengen pakai, ya nggak ada gunanya juga. Tapi kalaupun dia sudah ada kesadaran bahwa ini apa perbuatan ilegal, melanggar hukum, dan itu tidak baik untuk diri sendiri maupun keluarga, ya dia mungkin akan sembuh dengan sendirinya.
6: Oke, itu tadi semoga menjawab untuk pertanyaan dari Rara Kids. Kemudian ada dari Amin Narsis, semoga makin banyak remaja atau anak-anak kita bisa terhindar dari bahaya narkoba. Kemudian ada juga akun Agus, topik yang sangat bagus, perbanyak kampanye terkait bahayanya penyalahgunaan narkoba. Berarti sering-sering untuk dialog begitu Pak Edi. Kemudian ada dari Dana Oke, mantap Pak Edi terus perangi narkoba, dan juga RRI terus kampanye bahaya narkoba. Kemudian ada juga dari Lastri, mengapa narkoba identik dengan cara pelarian anak muda sebagai jalan pintas mereka mencari kebebasan, Pak Edi?
7: Bisa di, kalau kita melihat sekarang ini kan kadang-kadang itu tadi kembali kepada lingkungan gitu. Lingkungan bahwa contoh yang paling sekarang ngetren ini adalah kan vape gitu ya. Kita sedikit anu dengan vape ini, dan vape ini pun udah biasanya sekarang udah mulai dilarang kan gitu. Karena
6: kandungannya bisa macam-macam gitu.
7: Iya, karena sudah mulai ada liquidnya yang mulai tercampur dengan narkotikanya itu ada. Kembali lagi ke tadi bahwa tren anak muda ini kan seolah kalau contoh lah, kalau nggak ngevape itu kok nggak gaul,
6: nggak keren
7: dengan
6: gitu
7: tangganya ya, kadang-kadang mereka kan pakai ini dikalungan terus ngevape itu kadang mohon maaf itu juga ada anak-anak perempuan yang juga pakai itu kan. Itu belum tentu mereka sebetulnya itu kebutuhan, tapi karena mereka ikuti tren
6: atau FOMO begitu ya, Pak ya.
7: Iya, gitu. Terus kembali lagi kalau nongkrong-nongkrong nggak ngetren, kalau nggak vape misalnya seperti
6: nggak keren
7: itulah
6: nih pokoknya, padahal sama sekali tidak baik gitu ya.
7: Nah itu juga kepada narkotika tadi itu kan ada stigma mungkin dengan pemahaman yang salah. Nanti kalau kamu ini efeknya seperti ini nanti kalau nggak apa gunakan kamu apa nggak bisa seperti ini kalau menggunakan nanti dampaknya ini mohon maaf memang nggak saya jelasin secara detail, nanti jangan sampai malah saya penjelasan malah nanti penasaran dan akhirnya nyoba gitu. Tapi
6: jangan.
7: Yang jelas harus kita pahami betul kalau kita memberi pemahaman yang ini, oh dampaknya ini, malah mereka kadang penasaran akhirnya nyoba gitu loh. Yang jelas harus kita pahami bahwa jangan dekati narkoba. Itu aja wis. Kalaupun itu tren yang baik, jangan tren yang mengarah ke negatif.
6: Oke. Baik, itu tadi pertanyaan yang ada di kanal YouTube. Kemudian ini ada juga pendengar kami, pendengar setia kami, Bu Yayu. Selamat siang Pak Edi, semoga sehat selalu.
7: Yang, gitu.

0: dia sebagai pengedar. Kalau pengedar kan tidak bisa dilakukan asesmen kan. Nah, tadi mungkin dari ini ketika dilakukan penangkapan dia hanya kedapatan untuk dikonsumsi sendiri. Mohon maaf dengan stigmanya mereka apa, dasarnya penggunaan yang apa salah. Mungkin kalau menggunakan ini dia bisa lebih dampaknya lebih menurut dia positif lah itu, tapi malu tetap salah itu kan akhirnya dia coba pakainya ke sana. Nah, begitu dilakukan penangkapan dari kategori sesuai dengan tadi kriteria asesmen, ya oke, dilakukan rehabilitasi, ngoten Mbak.
1: Dan tadi terkait dengan
0: kecuali kalau artis itu sudah masuk kategori dia sebagai bandar pengedar, ya nggak mungkin akan direhab, langsung proses
1: ataupun
0: lanjut.
1: kambuh lagi ya, berulang kali itu sudah tidak bisa dilakukan asesmen lagi, begitu ya Pak Edi ya?
0: Betul. Akhirnya harus diproses selanjutnya seperti itu. Karena dari asesmen sendiri, ketentuannya ngotan Mbak Sekjuknis.
1: Baik, kalau tadi terkait biaya, tadi disebutkan di awal bahwa ini tidak ada pungutan biaya sama sekali terkait dengan proses rehabilitasi ya, Pak Edi ya?
0: Untuk biaya, setahu kami dan memang itu yang sudah disampaikan dari pimpinan, baik misalnya rehabilitasi di Balai Rehab Lidu itu pun juga gratis, maupun rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Nganjuk itu pun juga gratis,
1: gratis
0: Mbak.
1: Juga ya.
0: Tidak
1: Baik.
0: ada biaya.
1: Tapi jangan sampai ya menjalani
0: Nggih, walaupun
1: rehabilitasi itu
0: gratis jangan,
1: jangan ya.
0: Kalau bisa jangan. Nggih. Nggih,
1: Itu
0: betul.
1: harus digarisbawahi meskipun itu tadi
0: Kalau
1: gratis.
0: gratis lainnya silahkan, tapi kalau gratis rehab jangan.
1: Ya, tadi ini statement yang harus digarisbawahi juga ya dari Pak Edi. Baik, Pak Edi mungkin yang ingin disampaikan juga kepada pendengar dan juga pemirsa begitu ya, untuk tidak henti-hentinya selalu mengingatkan terkait dengan bahaya narkoba juga begitu ya, ini bisa disampaikan sekaligus juga menjadi closing statement kita di pertemuan kita di sanksi kali ini. Silakan Pak Edi.
0: Jadi gini Mbak ya, ini berpesan dari kami, dari BNN, jelas untuk terutama usia produktif ya, karena memang kebanyakan yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika ini adalah usia produktif. Yang pertama, cermat ataupun cerdas dalam memilih teman ataupun pergaulan ini harus kita bisa memahami. Ini kira-kira membawa dampak yang positif atau malah membawa dampak yang negatif. Yang kedua adalah peran serta keluarga. Di situ ketika keluarga sudah memberikan apa bimbingan ataupun bahwa ini salah, ini boleh dikerjakan, boleh tidak, itu juga sangat akan menentukan terkait dengan ketika dia tidak berada di lingkungan keluarga. Dalam artian keluarga yang harmonis, keluarga yang baik, insya Allah dia juga akan cermat memilih teman. Yang ketiga, tetap memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jelas harus dipahami bahwa narkotika, narkoba ini adalah hal yang dilarang, baik agama terutama pun di pidana. Jadi ketika kita melakukan, sudah mendekati saja itu salah, apalagi menyalahgunakan. Jadi jangan sampai kita maupun keluarga kita ada yang terlibat. Dan pesan juga kami, kenali lingkunganmu Mbak. Kalau ada yang tahu bahwa di lingkungan kita atau orang terdekat kita ada yang sekiranya berperilaku menyimpang terkait dengan ini, silahkan lapor atau silahkan memberi pemahaman dan datang ke BNN untuk direhabilitasi secara gratis. Mohon Mbak.
1: Pentingnya mengenali lingkungan sekitar begitu ya, dan selektif lagi untuk memilih circle karena tadi luar biasa sekali dampaknya. Terima kasih sekali untuk Pak Edi Prasetyo SH selaku Ketua Tim Pemberantasan BNN Kabupaten Nganjuk. Salam untuk seluruh teman-teman di BNN Kabupaten Nganjuk. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dengan topik-topik lainnya. Baik, pendengar dan juga pemirsa, saya tuntaskan sanksi suara anti narkoba, korupsi dan judi. Pastinya Anda bisa menyimak kembali melalui kanal YouTube RRI Madiun, dan itu artinya saya juga harus pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Saya Prita Audia, selamat siang.
2: Baru saja Anda ikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan

dan judi, anti narkoba dan korupsi melalui program 1 RRI Madiun. Kami hadir setiap Rabu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Sanksi berani

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba, rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris amankan kemenangan kandang 3-0 atas Republik Ceko di Nation League. Sejumlah pebalap MotoGP dan local hero siap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nation League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris, menyamai rekor caps terbanyak legenda Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah bek sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum setelah memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Usia laga Thomas Tuchel, selaku pelatih Inggris, menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari, dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan, sangat fokus.
1: Sementara itu, striker Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9 poin, menyentil kata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia, Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia, Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara, dan Bulgaria menang 2-0 atas Luksemburg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Tanah Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai pesaing utama.

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 assist dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari asis Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari asis Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya, meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Novak Djokovic kembali menjadi juara China Open setelah Alex de Minaur mundur pada awal set kedua partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6, sebelum de Minaur tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dan Djokovic harus bekerja keras menghadapi kecepatan de Minaur. Tenis Serbia itu kemudian tampil lebih tenang di momen penting dan berhasil mengamankan set pertama setelah memenangkan tiebreak 7-3. Hasil tersebut mengantarkan Djokovic meraih gelar ketujuhnya di Beijing, sekaligus trofi level tour ke-102 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
1: Djokovic ini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
3: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
1: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di liga-liga top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira ketagihan untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya akhirnya, dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

Kita beralih kabar dari arena basket. Dewa United Banten memperkenalkan David Singleton sebagai head coach, pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Seigorman, Santiago Rimoldi, kemudian Pablo Favarel, dan Agusti Bos. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih tinggi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim beregu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin ya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas beregu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Ia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Rider Spirit di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Air Pro 3 di manapun saya berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Rider Sumatera GP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, Kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk star nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Altidwer, Brad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu local heroes kita yaitu ada Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, itu calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fansnya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Veda Pratama maksud kami itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya jalan Pejanggi mulai dari depan Taman Sangkareang sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri, nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM, juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gentang beli, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya juga akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stan-stan yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kali ini Anda kembali bersama kami setelah Anda ikuti dinamika olahraga dari siaran Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan juga muslimat yang ada di Madiun dan sekitarnya, untuk saat sekarang ini Anda sudah bisa menunaikan ibadah sholat zuhur karena sedianya untuk azan zuhur sudah mulai berkumandang ya pada pukul 11.24 menit waktu Indonesia Barat tadi. Dan saat itu kita juga masih mengikuti dinamika olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia. Baik, untuk Anda semuanya kaum muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
1: Kala itu sebaiknya Anda tahu. 7 Oktober 1945 terjadi penyerbuan ke markas Jepang oleh para pejuang Yogyakarta. Penyerbuan markas Jepang di Kota Baru Yogyakarta diawali dengan perundingan antara Jepang dengan pejuang Yogyakarta. Perundingan itu tidak mencapai mufakat karena Jepang tidak mau menyerahkan senjatanya pada pejuang Yogyakarta. Badan Keamanan Rakyat merupakan pemimpin perundingan dan pertempuran di Kota Baru. Selain itu, KNID Yogyakarta dan Polisi Istimewa juga ikut serta dengan menjadi penyemangat para pejuang lainnya karena Badan Keamanan Rakyat dan Polisi Istimewa telah memiliki persenjataan yang modern sehingga menjadi pelindung laskar rakyat yang bersenjata tradisional. Para pemuda di sekitar Kota Baru juga ikut dalam pertempuran dengan bergabung dan diberi nama Laskar Rakyat. Dampak pertempuran Kota Baru ini memberikan kekuatan baru bagi Badan Keamanan Rakyat. Hal ini disebabkan karena persenjataan Jepang yang berhasil direbut diberikan kepada Badan Keamanan Rakyat sehingga dapat melebur menjadi Tentara Keamanan Rakyat, dan kemenangan di Kota Baru ini memberikan semangat perjuangan untuk melucuti senjata Jepang yang bermarkas di Pingit dan Maguwo. Dalam peristiwa penyerbuan Kota Baru ini, sebanyak 21 pejuang dan pemuda Yogyakarta gugur, dan di pihak musuh 27 tentara tewas. Nama-nama para pejuang yang gugur inilah kemudian diabadikan menjadi nama jalan di sekitar kawasan Kota Baru.
2: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia. Madiun siang hari ini Pro 1 masih hadirkan lagu-lagu campursari ya untuk Anda semuanya pendengar, dan juga semoga bisa sedikit memberikan apa ya hiburan ya untuk Anda semuanya di tengah cuaca Madiun yang terasa panas gitu ya. Pendengar Pro 1 RRI Madiun, ngomong-ngomong soal cuaca panas ya, pastinya berkaitan dengan musim kemarau ya dan ketersediaan air. Bahkan ini ada sebuah kabar pendengar yang Satya ambil itu dari laman rri.co.id. Ternyata di Pacitan itu ada 73 desa yang butuh bantuan air bersih pendengar. BPBD Kabupaten Pacitan mencatat adanya peningkatan jumlah desa yang mengajukan bantuan dropping air bersih hingga awal Oktober ini pendengar. Ada sekitar 73 desa yang mengajukan bantuan. BPBD Pacitan juga mencatat ada 21.112 kepala keluarga yang tersebar di 246 dusun berada di kondisi yang darurat air bersih pendengar. Kepala Pelaksana Kalangsa BPBD Pacitan Erwin

Kadang-kadang kita kalau melihat cuaca di beberapa hari ini kadang terkecoh gitu ya, nampaknya mendung gitu ya. Dan memang ada beberapa daerah itu yang sempat ada hujan pendengar, tapi kan hujan bersifat sporadis lokal saja ya, karena kaitannya dengan kelembapan di suatu daerah itu dan tutupan awan yang tipis sehingga hujan terjadi gitu ya. Dan untuk yang belum pernah, ya kita sabar ya, karena akhir November awal Desember itu diprediksi bakal hujan ya, alias untuk musim hujan dimulai pada saat-saat itu. Dan memang di tahun 2026 ini untuk musim kemarau itu juga diprediksi lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. Tetap jaga kesehatan pendengar, udara kering kalau Anda bepergian ya, kalau menggunakan kendaraan roda 2 jangan lupa maskernya selalu dipakai.

0: waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi terkini. Pendengar, pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP memperbaiki 49.227 unit rumah di Jawa Barat yang dilakukan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS atau Bedah Rumah hingga akhir tahun 2026. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan alokasi program BSPS di Jawa Barat meningkat signifikan dari sebelumnya, yakni 6.367 unit pada tahun 2025 menjadi 49.227 unit. Ia mengatakan peningkatan alokasi BSPS tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat penerima bantuan, tetapi juga mendorong pergerakan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan aktivitas sektor bahan bangunan. Presiden Prabowo Subianto akan menambah jumlah personil polisi hutan sebanyak 70 ribu orang. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan. Kegiatan ini digelar di kantor Kejaksaan Agung Jakarta pada hari Selasa 6 Oktober 2026. Dalam kegiatan ini, Kepala Negara menyatakan telah mengajukan penambahan anggaran untuk kebutuhan polisi hutan. Lebih lanjut, Presiden Prabowo menjelaskan penambahan personel polisi hutan ini menjadi salah satu langkah penting sebab dinilai Kepala Negara jumlah personel polisi hutan saat ini belum mencukupi untuk menjaga hutan Indonesia. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madin, selamat siang untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung ya, baru menyimak program 1 Radio Republik Indonesia, Madin. Pendengar, ketika kita berada di tempat umum ya, yang pasti kita juga harus apa ya, menjaga kenyamanan bersama-sama. Meskipun di situ tidak ada aturan ya yang dituliskan, tetapi sebagai orang Indonesia, tentunya kita juga harus memahami bahwa fasilitas umum itu adalah haknya semua orang ya. Semua orang bisa menggunakan, semua orang bisa memakai, dan tentu semuanya juga harus menjaga gitu, pendengar. Nah, beberapa waktu mulai dari kemarin ya, itu sempat viral nih, pendengar ya. Tidak disebutkan ya di stasiun atau di lokasinya itu di kereta apa gitu, yang pasti di situ ada keributan nih, ada seorang pemuda laki-laki gitu ya yang ribut dengan segerombol atau sekelompok ibu-ibu, yang ternyata si anak laki-laki ini tuh apa ya, merasa tidak nyaman dengan kegaduhan atau cerita-cerita yang terlalu over ini, pendengar ya, over seru ketika berada di dalam kereta, sehingga mengganggu kenyamanan dan juga rasa nyaman ketika berada di dalam kereta ya. Bahkan sempat ada adu mulut gitu ya, pendengar ya. Dan sempat juga pihak Polsuska ini melerai gitu ya, meredamkan emosi keduanya gitu, pendengar ya. Dan sekali lagi ada hikmah nih yang harus kita ini ya, pendengar ya, harus kita ambil, harus kita ingat juga bahwa ketika kita berada di tempat umum, ya sudah sepatutnya dan selayaknya kita menjaga kenyamanan bersama-sama ya. Meskipun kita sedang bersama teman-teman yang mungkin kita lama gak ketemu ya. Biasanya kan gitu ya, lama gak ketemu, sekalinya ketemu atau dalam situasi yang seru gitu ya, pastinya kadang terlepas kontrol ya, untuk menjaga lisan agar cerita tidak berteriak-teriak gitu ya, pendengar. Sehingga mungkin bagi orang lain itu juga apa ya, membuat mereka terganggu nih berada di fasilitas umum gitu ya, tetapi kita tidak menyadarinya. Nah, inilah ya, tidak semua orang kan berani ya untuk memberikan respon atau menegur dengan baik-baik gitu ya. Dan kita aja nih yang harus memiliki kesadaran bahwa fasilitas umum, tempat umum itu milik bersama, dan harus wajib nih, pendengar ya, untuk menjaga kenyamanan bersama-sama. Sudah jam 12 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat ya, program 1 Radio Republik Indonesia Madin juga masih menghadirkan lagu-lagu campur sari nanti sampai jam 1 ya. Setelah itu nanti di segmen Pro Dangdut kita akan ketemu lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol soal ini aja ya, pendengar ya. Ada gak sih pengalaman Anda, pendengar, ketika berada di tempat fasilitas umum gitu ya, atau di tempat umum ada hal yang tidak mengenakan gitu, ada yang bikin Anda gak nyaman gitu, kira-kira apa yang Anda lakukan? Nanti sharing-sharing ya di Pro Dangdut yang kami hadirkan ya setelah dinamika siang. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Dari Niken Salindri yang sempat berkolaborasi dengan David Chandra dengan lagu Tulus, kali ini ada Mbak Intan Kadewi ya, Ojo Kipir untuk Anda semuanya. Terima kasih, Anda selalu menyimak Pro 1 RRI Madiun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang pendengar Dinamika Siang Radio Republik Indonesia Madiun, kembali mengudara dengan serangkaian informasi, di antaranya Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah potensi terjadinya aksi perundungan di lingkungan sekolah. Sebanyak 1.607 pelajar SD dan SMP dari sekolah negeri maupun swasta mengikuti haflah Khotmil Quran di Pahlawan Religious Center PRC Kota Madiun. Pemerintah Kabupaten Madiun menyiapkan sejumlah opsi dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak keluarga korban kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dinamika siang hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Satya, inilah Dinamika Siang selengkapnya edisi Rabu 7 Oktober 2026.
1: Dinamika Siang.
0: Kami awali kabar yang akan dihadirkan oleh Ulfa Larasati. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah potensi terjadinya aksi perundungan di lingkungan sekolah.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah potensi terjadinya aksi perundungan atau bullying di lingkungan sekolah berbasis asrama tersebut. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan, hingga saat ini belum ada laporan maupun informasi mengenai kasus perundungan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun. Kendati demikian, ia meminta seluruh tenaga kependidikan untuk terus memperkuat pengawasan dan kolaborasi mencegah terjadinya perundungan di lingkungan tersebut.
3: Ya, alhamdulillah sementara ini belum ada informasi dan kami berharap tidak. Tadi sudah kami sampaikan, harus memberikan satu contoh. Makanya mulai dari wali asrama, wali aso, guru pendidik itu harus berkolaborasi untuk memberikan informasi yang komprehensif terhadap anak-anak didik kita. Oh, anak itu mempunyai kelainan misalnya, dia segera semua tahu sehingga selalu pengawasannya akan lebih.
2: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun, Rohmah Agustin Setiawuni mengatakan, pencegahan perundungan menjadi perhatian utama pihak sekolah, terutama dalam kehidupan siswa di asrama. Ia menyebut akan mengedepankan pendekatan humanis untuk mengatasi serta mencegah masalah perundungan.
4: Jadi cara yang paling kami rasa efektif adalah kami berusaha mendekati anak-anak dengan hati. Jadi apapun itu kita cari solusinya, kalaupun itu belum terjadi atau misalnya itu terjadi, kita coba mitigasi caranya seperti apa.
2: Rohmah menambahkan, pencegahan perundungan di lingkungan sekolah juga dilakukan melalui pengawasan oleh wali asrama dan petugas keamanan. Mereka diminta menjalankan sistem piket keliling untuk mengawasi aktivitas siswa dan mengantisipasi potensi perselisihan di lingkungan asrama. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun juga menggandeng unsur TNI termasuk Babinsa serta Universitas Pertahanan untuk memberikan pembekalan kepada siswa. Rohmah menegaskan, pembekalan dari pihak-pihak tersebut bukan berbentuk latihan fisik seperti militer, melainkan terkait kedisiplinan hingga edukasi tata cara berkehidupan di asrama.
4: Jadi mereka akan nginap selama kurang lebih 7 hari, mulai dari mereka bangun sampai tidur lagi, diajarkan bagaimana caranya kehidupan di asrama supaya mereka tertib diri, jaga emosi, jaga diri, dan juga mengerti apa yang harus mereka lakukan setiap hari.
2: Terkait dinamika antar siswa, Rohmah menjelaskan potensi perselisihan biasanya dipicu oleh kesalahpahaman khas kehidupan asrama seperti barang atau pakaian yang tertukar saat mencuci. Namun, jika ditemukan siswa yang mengalami kendala emosional atau merasa tidak nyaman, pihak sekolah akan langsung berkoordinasi dengan dinas sosial dan sentra untuk memberikan pendampingan psikologis kepada siswa. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar, 6 siswa di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun tercatat mengundurkan diri karena kesulitan beradaptasi dengan kehidupan dan sejumlah aturan di asrama. Kembali, Ulfa Larasati melaporkan.
2: Pola sekolah berasrama menjadi tantangan tersendiri bagi sebagian siswa di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun. Tercatat sebanyak 6 siswa dilaporkan memilih untuk mengundurkan diri karena kesulitan beradaptasi dengan lingkungan dan peraturan asrama yang diterapkan. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun, Rohmah Agustin Setiawuni mengatakan, sebagian siswa sebelumnya mengira pola pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi sama dengan sekolah pada umumnya. Padahal, Sekolah Rakyat Terintegrasi menerapkan sejumlah aturan termasuk pembatasan penggunaan telepon seluler.
4: Kalau untuk mengundurkan diri ada, itu lebih ke anaknya yang nggak bisa menyesuaikan diri. Jadi kadang itu mereka itu pikirnya ya kayak sekolah biasa gitu. Tapi kan kami tidak boleh pakai HP, terus kami juga ada pembatasan-pembatasan seperti itu.
2: Rohma menyebutkan 6 siswa yang mengundurkan diri mayoritas berada di jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Meski demikian, ia menegaskan kendala adaptasi ini tidak dialami oleh seluruh peserta didik. Sebagian besar siswa lain dinilai tetap mampu mengikuti dan menikmati proses belajar serta kehidupan di asrama. Mengenai sisa kuota yang ditinggalkan, Rohma menyebut sebagian posisi sudah terisi kembali dan sebagian lagi masih dalam proses. Ia menegaskan pihak Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun tidak akan menahan atau memaksa jika siswa merasa pola pendidikan berasrama belum cocok untuk mereka. Menurut Rohma, proses pendidikan perlu berjalan dua arah dengan memperhatikan kenyamanan serta kesiapan siswa dalam menjalani kehidupan di lingkungan asrama. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 1.607 pelajar SD dan SMP dari sekolah negeri maupun swasta mengikuti haflah khotmil Quran di Pahlawan Religious Center PRC Kota Madiun. Aris Deka selengkapnya melaporkan.
5: Sebanyak 1.607 pelajar SD dan SMP baik negeri maupun swasta mengikuti haflah khotmil Quran di Pahlawan Religi Center Kota Madiun. Kegiatan tahunan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah kota Pemkot Madiun menanamkan nilai-nilai religius kepada generasi muda. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang perlu dipertahankan. Bahkan ke depan dia mendorong agar pelaksanaan haflah khotmil Quran dikembangkan sehingga lebih menarik dan memiliki daya jangkau lebih luas. Menurut Bagus, pengembangan konsep kegiatan tersebut nantinya dapat melibatkan masukan dari Guru Pendidikan Agama Islam PAI maupun Dinas Pendidikan Dindik Kota Madiun. Salah satu gagasan yang muncul adalah menggelar kegiatan pada malam hari. Bagus berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda yang diketahui internal Pemkot Madiun, namun juga mampu menjadi salah satu daya tarik yang menunjukkan aktivitas positif para pelajar di Kota Madiun kepada masyarakat luas.
6: Ini harus dipertahankan gitu. Dan harus nanti saya sudah pesan ditingkatkan supaya nanti saya pengennya sih malam, ya harapannya nanti bisa berubah malam, bisa jadi daya tarik juga. Hari ini tidak hanya di internal pemerintah kota tapi juga dari orang-orang luar itu tahu bahwa aktiviti dari pelajar-pelajar Kota Madiun khususnya di Khotmil Quran ini bisa jadi satu daya tarik sendiri begitu. Ya, ini untuk nantinya sebagai ini ya, pembuka akhlak dari generasi muda untuk yang nanti ke depan pegangan utamanya begitu. Supaya nanti dalam melangkah-melangkah ke depan begitu sesuai dengan semua ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad.
5: Lebih lanjut, Bagus menyebut haflah khotmil Quran memiliki tujuan penting dalam membentuk karakter generasi muda. Nilai-nilai keagamaan yang diperoleh diharapkan menjadi pegangan para pelajar dalam menjalani kehidupan di masa mendatang. Bagus menilai antusiasme peserta masih tinggi seperti pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, AKBP Damus Asa resmi menjabat Kapolres Ponorogo menggantikan pejabat lama AKBP Andin Wisnu Sudibyo. Laporannya dihadirkan Eka Wulan.
7: Tongkat kepemimpinan di Polres Ponorogo resmi berganti. AKBP Damus Asa kini dipercaya memimpin Polres Ponorogo menggantikan AKBP Andin Wisnu Sudibyo yang kini mendapat amanah baru sebagai Wakadenbero Paminal Divpropam Polri. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Kapolres Ponorogo yang baru, AKBP Damus Asa menegaskan kesiapannya memberikan pengamanan, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
8: Yang jelas untuk kegiatan kita di Polres Ponorogo siap melaksanakan kegiatan pengamanan, pelayanan, dan memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, itu yang diprioritaskan. Untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya akan kita tindak lanjutin dan kita berkelanjutan untuk jadikan pedoman dan panjakan kita ke depannya, seperti itu.
7: Menurutnya, Polres Ponorogo akan melanjutkan berbagai upaya yang telah berjalan dengan tetap melakukan koordinasi bersama jajaran pejabat utama dan para kapolsek. Terkait kemungkinan adanya perkara yang belum terselesaikan pada masa kepemimpinan sebelumnya, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan pemetaan dan mempelajarinya kembali. Sementara itu, AKBP Andi Wisnu Sudibyo menitipkan pesan kepada penggantinya untuk menjaga kondusivitas serta kerukunan masyarakat Ponorogo.
9: Pak Damus itu junior saya yang lama berdinas bareng dengan saya yakin jam terbang beliau sudah layak untuk memimpin Bumi Riok. Tugas khususnya adalah titip Ponorogo supaya Ponorogo guyub rukun.
7: Pergantian kepemimpinan tersebut menandai dimulainya tugas AKBP Damus Asa sebagai Kapolres Ponorogo. Sebelum berpindah tugas ke Ponorogo, Damus Asa merupakan Kapolres Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Bergeser ke Pacitan, Polres Pacitan menggelar operasi Mantap Raja Grindulu 2026 dan dilanjutkan dengan pelatihan Sispam Kota dalam rangka pengamanan pemilihan Kepala Desa Pilkades serentak tahun 2026 di Pacitan. Angela Reska, silakan laporan Anda selengkapnya.
10: Ya, terima kasih. Polres Pacitan baru saja mengadakan gelar pasukan operasi Mantap Raja Grindulu 2026 dan pelatihan Sispam Kota dalam rangka pengamanan pemilihan Kepala Desa Pilkades Serentak tahun 2026 di Pacitan. Gelar pasukan diikuti oleh jajaran kepolisian, TNI, Mitra Kamtibmas, dan panitia masing-masing desa penyelenggara Pilkades Serentak 2026 yang akan digelar pada November mendatang. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar mengatakan, apel gelar pasukan yang digelar Polres Pacitan ini dilaksanakan untuk mengecek kesiapan personil sekaligus sarana dan prasarana sebelum diterjunkan untuk melaksanakan pengamanan Pilkades Serentak 2026. Dalam operasi Mantap Raja Grindulu, Polres Pacitan menerjunkan sebanyak 780 personil yang terdiri dari 350 personil anggota kepolisian didukung PKO, Satbrimob 60 personil, TNI 90 personil, Satpol PP 30 personil, dan Linmas 250 personil. Para personil tersebut akan ditempatkan pada pengamanan TPS di 45 desa di wilayah Kabupaten Pacitan. Rangkaian tahap Pilkades Serentak 2026 telah dimulai sejak 9 Juli lalu dan direncanakan berakhir pada 14 Desember 2026. Demikian yang dapat saya laporkan, Angela Rizka kembali ke studio.
0: Dinamika siang. Kabar berikutnya dihadirkan oleh Dayus Warno. Pemerintah Kabupaten Madiun menyiapkan sejumlah opsi dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak keluarga korban kecelakaan KM Virgo Transport 8.
11: Pemerintah Kabupaten Madiun menyiapkan sejumlah opsi dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak keluarga korban kecelakaan KM Virgo Transport 8. Sejumlah opsi tersebut mulai dari program sekolah rakyat hingga beasiswa bagi anak korban yang tetap melanjutkan pendidikan di sekolah masing-masing. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Supriyadi mengatakan, pihaknya akan terus memberikan motivasi kepada keluarga korban untuk mempertimbangkan sekolah rakyat sebagai salah satu pilihan pendidikan bagi anak-anak mereka. Namun keputusan untuk memilih program tersebut tetap diserahkan kepada masing-masing keluarga. Selain sekolah rakyat, Dinsos Kabupaten Madiun juga menjajaki dukungan beasiswa melalui Badan Amil Zakat Nasional Basnas, di mana bantuan tersebut ditujukan bagi anak korban yang memilih tetap melanjutkan pendidikan di sekolah yang saat ini ditempuh.
12: Kita berikan motivasi, kalau memang dia bisa mau sekolah rakyat, ya sekolah rakyat, kalau tidak nanti kita akan koordinasi. Ya, kemarin juga sudah kita lakukan penjajakan dengan Basnas dan lain sebagainya, terkait dengan beasiswa dan lain sebagainya, insyaallah sudah ada. Uang kita dorong kalau bisa mau ke sekolah rakyat, ke sekolah rakyat. Kalau dia tetap ingin melanjutkan sekolahnya yang saat ini sekolah, ya kita nanti kita usahakan untuk bisa melanjutkan beasiswa.
11: Dinsos Kabupaten Madiun juga akan melakukan penjangkauan dan asesmen terhadap keluarga korban, yang mana langkah ini dilakukan untuk mengetahui kondisi sosial dan ekonomi keluarga setelah kehilangan orang tua. Sementara hasil asesmen nantinya akan menjadi dasar dalam memetakan kebutuhan masing-masing keluarga. Sementara dukungan yang diberikan dapat berupa bantuan sosial, pemberdayaan maupun bentuk bantuan lainnya sesuai kebutuhan dan persyaratan yang berlaku. Pemkab Madiun juga berharap dukungan yang disiapkan dapat membantu memastikan anak-anak korban tetap memperoleh hak pendidikan dan memiliki kesempatan melanjutkan masa depan mereka meski kehilangan orang tua. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, meski masih kurang sekitar satu bulan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Disparpora Ngawi menyebut adanya dampak positif terhadap geliat ekonomi dari gelaran Popda 2026, terutama di sektor penginapan. Imam Malik melaporkan.
13: Meski masih kurang sekitar satu bulan, gelaran penghargaan kepelajar daerah Popda Jawa Timur tahun 2026 mulai memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Sektor perhotelan dan jasa akomodasi di wilayah Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan pemesanan yang signifikan. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Disparpora Kabupaten Ngawi, Wiwin Purwaningsih, menilai kedatangan ribuan atlet ofisial serta pendukung dari berbagai kabupaten dan kota nantinya membuat permintaan tempat penginapan melonjak tajam. Kondisi ini menjadi momentum berharga untuk menggerakkan roda perekonomian lokal di Kabupaten Ngawi. Wiwin mengungkapkan seluruh penginapan resmi seperti hotel hingga tempat kos kini sudah habis dipesan. Bahkan rumah-rumah warga yang ditawarkan sebagai tempat menginap sementara juga disewa oleh kontingen.
14: Akomodasi Ngawi sampai penuh ini. Sudah hotel, kos-kosan, rumah-rumah penduduk yang memang kosong ditawarkan sebagai penginapan. Sudah di-booking semua oleh kontingen-kontingen. Bahkan ini mulai ada yang menginap di Madiun, karena memang di Ngawi sudah terbooking semua.
13: Wiwin menyambut baik dampak meluasnya pemesanan tempat menginap hingga kawasan sekitar Ngawi. Pihaknya berharap geliat ekonomi nantinya dapat dirasakan langsung oleh pelaku UMKM dan penyedia jasa di seluruh wilayah Kabupaten Ngawi. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Pendengar, penanganan berbagai perkara hukum di Kota Madiun mendapatkan dukungan dari Kejaksaan Tinggi Kejati Jawa Timur, mulai perkara perdata dan tata usaha negara Datun hingga pendampingan proyek strategis menjadi perhatian Korps Adiaksa ini. Aris Deka melaporkan.
5: Penanganan berbagai perkara hukum di Kota Madiun mendapat dukungan dari Kejaksaan Tinggi Kejati Jawa Timur, mulai perkara perdata dan tata usaha negara Datun, tindak pidana khusus Pitsus, tindak pidana umum Pidum, hingga pendampingan proyek strategis menjadi perhatian Korps Adiaksa. Dukungan tersebut disampaikan Kepala Kejati Kejati Jawa Timur Abdul Kohar saat melakukan supervisi ke Kejaksaan Negeri Kejari Kota Madiun pada Selasa 6 Oktober 2026. Kohar mengatakan kunjungannya tersebut untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada jajaran Kejari Kota Madiun agar semakin optimal dalam menjalankan tugas. Dia menegaskan seluruh kegiatan dan proyek yang berada di wilayah hukum Kota Madiun menjadi kewenangan Kejari Kota Madiun untuk ditangani, termasuk pendampingan hukum melalui bidang Datun maupun pendampingan proyek strategis oleh bidang intelijen.
15: Jadi kedatangan saya ke sini untuk memberikan support, untuk memberikan semangat kepada anak-anak saya yang ada di Kejari Kota Madiun agar bekerja lebih keras, lebih rajin, lebih semangat, ya. Itu intinya. Ya, jadi untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Kota Madiun sesuai dengan wilayahnya tentu ditangani oleh Kejari Kota Madiun. Baik itu terkait dengan pendampingan Datun, ya, proyek-proyek atau kegiatan yang ada di Kota Madiun ini maupun pendampingan proyek strategis yang ada di bidang intel, semua yang ada di Kota Madiun ditangani oleh Kejari Kota Madiun.
5: Sementara itu, Kepala Kejari Kejari Kota Madiun Komaidi menyambut baik kunjungan Kejati Jatim tersebut. Menurut dia, kunjungan itu sekaligus menjadi momentum bagi pimpinan untuk memberikan semangat kepada jajaran di daerah.
16: Intinya menyampaikan tadi, menyemangati kerja terus, semangat terkait dengan pendampingan dan sebagainya. Memang kalau memang tupoksi yang ada di wilayah Kota Madiun, tetap Madiun. Tadi kan disinggung mengenai sementara kalau yang lain yang baru terbaru yang tadi Bawaslu itu sudah penyidikan.
5: Terkait pendampingan hukum, Komaidi memastikan perkara maupun kegiatan yang berada di wilayah Kota Madiun tetap menjadi tanggung jawab Kejari Kota Madiun sesuai tugas dan kewenangannya. Dia menambahkan koordinasi dengan Kejati Jatim terus dilakukan dalam penanganan berbagai perkara, di antaranya dengan melaporkan secara berkala terkait perkembangan kasus yang ditangani. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, perjalanan wisata antar kota terus tumbuh. Ribuan warga negara asing menggunakan layanan kereta api di wilayah Daop 7, Madiun. Dayu Suwarno melaporkan.
11: PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 7 Madiun telah melayani 8.305 pelanggan WNA, warga negara asing, sepanjang Januari hingga September 2026, di mana meningkat sekitar 11% dibandingkan periode yang sama pada 2025, yakni 7.486 kunjungan. Manajer Humas Tohari mengatakan bahwa pertumbuhan pariwisata nasional membuka semakin banyak pola perjalanan antar kota bagi wisatawan asing.
17: Lebih dari 8.305 WNA menggunakan layanan KAI hingga September 2026. Angka tersebut menunjukkan bahwa setelah tiba di Indonesia, perjalanan wisatawan berlanjut ke berbagai kota dengan kereta api. Mobilitas ini menjadi bagian penting dari perjalanan mereka menjelajahi destinasi di Indonesia.
11: Tohari juga menjelaskan bahwa pada layanan kereta api jarak jauh, jumlah pelanggan warga negara asing di stasiun Madiun mencapai 2.655 pelanggan sepanjang Januari hingga September 2026, di mana jumlah tersebut naik 1,3% dibandingkan 2.622 pelanggan pada periode yang sama tahun 2025. Dan kereta api Singosari KA149 menjadi kereta pilihan bagi warga negara asing tersebut. Sehingga ketika pariwisata Indonesia tumbuh, perjalanan wisatawan juga bergerak semakin luas. Untuk itu, KAI Daop 7 Madiun akan terus menjaga layanan yang aman, nyaman, dan mudah digunakan agar transportasi berbasis rel dapat mendukung perjalanan wisatawan menuju semakin banyak destinasi di Indonesia. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Pendengar, harmoni kesejukan alam berpadu dengan kearifan lokal menjadikan Taman Wisata Tawun diminati wisatawan. Tradisi keduk beji dan konservasi alam penangkaran bulus menjadi simfoni wisata. Laporan selengkapnya dihadirkan Imam Malik, sekaligus menjadi laporan terakhir dalam rangkaian Dinamika Siang hari ini.
18: Di tengah hiruk pikuk modernitas, ada sudut Kabupaten Ngawi yang seolah berjalan selaras dengan waktu lampau. Disinilah Taman Wisata Tawun berdiri, sebuah oase asri yang memadukan kesegaran mata air alami, kelestarian satwa yang dikeramatkan, dan denyut tradisi yang diwariskan turun-temurun. Sebagai satu-satunya destinasi wisata yang dikelola langsung oleh pemerintah kabupaten, Tawun bukan sekedar tempat rekreasi, melainkan ruang hidup di mana alam dan budaya melebur menjadi satu. Sendang Tawun selalu menawarkan kesejukan. Airnya yang jernih memantulkan ribuan pepohonan besar yang telah menaungi kawasan ini selama puluhan tahun. Melalui pengangkatan kearifan lokal lewat budaya, UMKM, serta kuliner khas yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi, kawasan wisata ini terus dihidupkan untuk menarik minat wisatawan. Jantung dari kehidupan kultural di Desa Tawun berdetak paling kencang setiap Selasa Wage usai masa panen besar. Pada momen-momen ini, warga setempat menggelar tradisi keduk beji, sebuah ritual bersih desa atau nyadran yang telah menjadi agenda tahunan kebanggaan masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke Taman Wisata Tawun. Hal ini seperti disampaikan Kepala Disparpora Kabupaten Ngawi, Wiwin Purwaningsih.
19: Taman Wisata Tawun, satu-satunya tempat wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten. Di situ ada beberapa kegiatan, selain keduk beji yang merupakan agenda tahunan, itu nyadran, kalau orang Jawa bilang nyadran atau bersih desa. Kemudian setiap akad legi kita ada pasar jadul. Nah, di sini pasar jadul dan keduk beji merupakan daya tarik tersendiri untuk orang datang ke Tawun. Kalau pasar jadul, orang akan bisa bernostalgia dengan kuliner zaman dulu, kemudian pakaian zaman dulu, ada dolanan zaman dulu. Nah, kalau keduk beji, kita akan bisa melihat bagaimana seni budaya adat di Tawun itu ditampilkan untuk setiap tahunnya. Itu menyedot sekitar 10.000 pengunjung kalau untuk keduk beji.
18: Ada satu daya tarik unik yang membuat Taman Wisata Tawon berbeda dari pemandian alam pada umumnya. Keberadaan bulus kura-kura air tawar yang hidup bebas berada di kolam aliran setempat. Satwa-satwa ini telah lama dikeramatkan dan dilindungi oleh warga secara turun-temurun. Warga setempat Muryani mengenang bagaimana bulus-bulus ini sudah menjadi bagian dari masa kecilnya. Meski dibiarkan hidup berdampingan dengan pengunjung, ada aturan tak tertulis yang dijunjung tinggi oleh siapapun yang datang. Mitos lokal melarang keras siapapun mengambil atau mengganggu bulus-bulus ini.
20: Mungkin mitosnya kalau ngambil nanti ada yang sakit. Pokoknya mitosnya nggak boleh gitu. Pernah, tapi bukan orang sini, maksudnya orang jauh itu. Ada ngambil terus anaknya sakit terus katanya dicanu terus dikembalikan lagi.
18: Hal senada disampaikan tokoh adat setempat Patut. Menurutnya, perlindungan terhadap bulus dan pelestarian tradisi adalah bentuk tanggung jawab moral kepada generasi masa depan.
21: Situ ya itu dikeramatkan. Ya sekarang itu dilestarikan, dibudidayakan sama warga sekitar sini supaya apa tidak punah dan anak cucu kita bisa mengerti apa itu hewan bulus, apa itu budaya, dan apa itu tinggalan leluhur. Dulunya ya asal-usulnya dari sumber sini, lalu berkembang biak banyak, ya itu apa itu melatih air itu bisa ke bawah itu.
18: Taman Wisata Tawon membuktikan bahwa pariwisata modern tidak harus mengorbankan akar budaya dan keaslian alam. Di tempat ini, gemercik air sendang, kepedulian terhadap lingkungan, kearifan lokal penangkaran bulus, hikmatnya tradisi keruk beji, hingga hangatnya senyum para pelaku UMKM berpadu menjadi sebuah simfoni kehidupan. Taman Wisata Tawon bukan sekedar destinasi liburan untuk melepas penat, melainkan sebuah ruang belajar terbuka tentang bagaimana manusia merawat alam dan bagaimana alam pada gilirannya merawat kehidupan memberikan timbal balik positif. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
1: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
0: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
1: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
0: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
1: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
0: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
1: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah, mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
0: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
2: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu sejuta.

0: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen Andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun semuanya, saatnya dangdutan ya di Pro Dangdut untuk hari ini, hari Rabu, hari ke-7 di bulan Oktober tahun 2026. Ya, pendengar, untuk Anda yang pengen gabung, nanti ya teleponnya bisa di 459-198, kalau WA juga bisa di 0811-366-9907. Yang kita obrolkan adalah tentang ini, pendengar ya, fasilitas umum gitu ya, karena beberapa waktu ini kan sempat ada yang viral gitu ya. Ada seorang pemuda ya, laki-laki, itu yang menegur ini, pendengar ya, sekumpulan ibu-ibu ya ketika berada di kereta, di gerbong kereta. Ternyata bikin kegaduhan gitu loh, cerita-cerita tuh suaranya keras, kenceng gitu, dan dianggap oleh si pemuda ini kayak ini ya, mengurangi kenyamanan ketika menggunakan moda transportasi kereta api. Nah, sempat bersitegang gitu ya, sempat ayel-ayelan juga. Mungkin Anda juga sempat melihat videonya yang beredar di laman Anda, FYP Anda, pendengar. Dan sampai petugas khusus kereta ya, Polsuska, itu juga sempat melerai gitu ya, memisahkan. Artinya ini meredamkan emosi keduanya. Nah, kalau Anda pernah gak sih, pendengar, ada pengalaman-pengalaman yang mungkin pernah Anda alami ketika berada di fasilitas umum ya, menghadapi orang yang semaunya sendiri gitu ya, apa yang kira-kira Anda lakukan ya? Sharing ya siang hari ini, boleh nanti telepon di 459-198, kalau WA juga bisa di 0811-366-9907, karena masih panjang sekali kebersamaan kita ya, panjang waktu sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi sudah ada Sabar alias Sinau bareng dengan Sadewo, kali ini dari FV Sukaisi ya, pendengar, ada Sumpah Benang Emas untuk Anda semuanya. Tetap bersama, tetap dengarkan terus Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itu

0: Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: War, ono kedek di kurung.
2: Iya.
1: Nek adik mencolot nang trogo di pahan madu. Tapi adik melorot nang daratan di pahan macan.
2: Ya apa war nasibnya kedek war? Lah pokok mikir nasibnya kedek, nasibku dewe gak jelasnya nih kok iso.

0: Ada yang mau gabung di siang hari ini boleh telepon di 459198. Kalau WA juga bisa ya di 0811-366-9907. Penelpon dari line telepon 459198. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Pro Dangdut RRI Madu. Mantap.
0: Terima kasih, suaranya pelan sekali. Dari siapa ini? Iya, pelan sekali nih.
1: Sekali ya Mbak Sofia.
0: Mm-mm. Oh gitu, padahal harusnya sudah 3 kali loh. Iya, ini ada siapa ya?
1: Ayo siapa? Tak kenal mata, tak sayang.
0: Iya, kenalan lagi gitu ya.
1: Halo, Mbak Sofia.
0: Iya. Iya, Bu Sekartaji, kemana aja baru muncul ke permukaan?
1: Kalau Mbak Sabia itu banyak yang nge-friend, jadi aku mesti ketendang terus.
0: Oh gitu ya. Iya, soalnya kalau habis dari telepon gantian sama yang di WA. Kalau udah di WA yang telepon kayak gitu bergantian gitu ya.
1: Iya.
0: Iya. Iya. Bu Sekartaji, siang hari ini kan kita ngobrol-ngobrolnya tuh tentang apa ya, menggunakan fasilitas umum. Pernah nggak sih apa ya merasa kurang nyaman karena ada orang yang semaunya sendiri menggunakan fasilitas umum? Karena ada yang viral nih di Sumatera gitu ya, ada ibu-ibu tuh yang berisiknya minta ampun di sebuah kereta, ditegur sama anak muda oleh pemuda gitu, malah marah-marah gitu. Pernah nggak ngalamin hal yang apa ya, yang tidak mengenakan kayak gini, Bu Sekartaji?
1: Ya, kalau aku juga pernah berpengalaman kayak gitu ya, Mbak. Mm-hmm. Ya.
0: Oh, raminya? Bukan kan?
1: Enggak, aku rame. Mm-hmm. Ada tetangga sebelahan gitu. Mm-hmm. Gitu tuh ruame berisik. Kan mm-hmm. waktu itu aku masih ada baby kecil ya, Mbak.
0: Oh, iya.
1: Oh, Mbak, tolong dong, jangan rame, jangan berisik. Mm-hmm. Ada si kecil bobo. Mm-hmm. Pingin tenang nggak usah di apa itu di sebelah aku, Bunda. Sana digituin,
0: Aduh.
1: Orangnya kan nggak mau ribet.
0: Ribet ya,
1: aku diem aja. Terus ada bapak-bapak itu yang abri gitu ya, dimarahin habis-habisan. Kamu sama orang atau harus santun, Mbak? Kamu itu berisik. Yang ganggu bukan ibu aja yang menggor. Digituin, Mbak, aku diwela-welain. Alhamdulillah. Bukan aku yang ngomel-ngomel, bapaknya yang gak terima.
0: Iya,
1: karena
0: ya.
1: Karena Bunda bawa anak kecil kok diomelin kayak gitu. Harusnya, iya Bunda. Ini tak redain. Harusnya kan kayak gitu. Enggak, malah
0: nyolot ya. Iya, kadang juga kalau apa ya, hidup bertetangga tuh gini ya, ada kebiasaan masyarakat di sekitar kita tuh yang nyetel musiknya tuh kenceng banget gitu ya.
1: Ada juga itu, Mbak.
0: Kenapa?
1: Karpe dewe ya, Mbak.
0: Iya.
1: Anak zaman sekarang, anak now ya, ibaratnya zaman now. Aduh, sak karpe dewe jadah. Yang penting dia happy.
0: Oke. Okay.
1: Nggak peduli kanan kirinya itu ada lagi apa lagi apa, yang penting dia happy kata.
0: Iya, ya nggak boleh gitulah ya.
1: Ya nggak boleh, kita harus saling dong ya. Mm-mm. Kan kita harus saling harga menghargai, hormat menghormati, yang benar kan kayak gitu.
0: Iya. Oke, baik. Pengen dengar lagu apa siang hari ini?
1: Aku nanti tolong diputarin, jangan tinggalkan aku ya Pak.
0: Oh, dari apa, Imam S. Arifin ya. Oke.
1: Ya, buat Pak Sofianya, salam sehat selalu, sehat lahir dan batin, sukses semua.
0: Iya, amin.
1: Segala urusannya. Dan salam selanjutnya ada Mbak Bari ya. Tadi Mbak Bari mak gembel mak berduduk, dia ingin naik juga tuh. Biasanya hujan di malam minggu itu Mbak Barinya itu. Salam kembali dari aku Mbak Bari. Ada juga Pak Rusdianto Kalbar. Semoga bahagia bersama keluarga pula. Ayo Pak Rus naik. Ini loh Mbak Sabia yang imut ini loh. Menanti dan menanti. Ada ada juga siapa ya, itu Pak Didon bersama keluarga. Semoga bahagia pula anak dan istrinya. Lalu ada juga Pak Aryo Bobios ya, yang non jauh di sana, Pak Norwan, Pak Herianto, Pak Sanusi, yang bonjour, Mas Muhammad, ada juga Tommy Santi, ya pokoknya bobo-bobonya semuanya Lingmut, ya Pak Mustajab dan semuanya bapak-bapaknya, adanya Bunda Maritina Wijaya, Bulan, ada juga siapa itu tadi TKP, Santi Octavia, Ibu Samiran, Uti Susi dan ini ada salam Mbak dari Mas.
0: Dari siapa? Oh ya, terima kasih.
1: Ditambah lagi Pak Rusdian. Salam bahagia bersama keluarga Mas. Tetap semangat. Ayo kejar, ayo masuk, ayo gabung. Terima kasih waktunya aku.
0: Sama-sama.
1: Jangan tinggalkan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ya pendengar ya, kita kan juga sebagai makhluk sosial ya, mau tidak mau kita juga harus apa ya, memahami bahwa ada aturan yang gak tertulis nih yang harus kita jaga dan juga kita junjung tinggi, karena ya itu tadi pendengar ya, kita kan hidup itu bersama dengan orang lain yang kadangkala ya seleranya itu gak sefrekuensi dengan kita, otomatis ya kita harus menjaganya, tepos liro gitu ya kalau apa orang Jawa mengatakan. Baik, untuk yang minta lagu Jangan Tinggalkan Aku, sabar ya, nanti Sati cari dulu, tapi sekarang ini Sati akan hadirkan informasi terkini. Pendengar tetap bersama kami. Informasi terkini kami hadirkan untuk Anda pendengar, ekspor kakao Indonesia mencapai 62,56 triliun rupiah pada tahun 2025. Nilai ini meningkat 36,19% dibandingkan tahun sebelumnya dan menempatkan Indonesia sebagai eksportir kakao terbesar ke-7 dunia. Kementerian Perdagangan menghadirkan zona kopi, teh, dan kakao pada Trade Expo Indonesia 2026. Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Fajarini Punto Dewi menyampaikan, pengelompokan produk dalam zona tematik mempertemukan buyer berdasarkan kebutuhan pasar. Pavilion Kakao menampilkan produk kakao dari hulu hingga hilir termasuk coklat artisan. 6 eksibitor yang hadir terdiri atas PT Mori Nuka Alam Nusantara dan PT Nutri Koko Nusantara. Eksibitor lainnya PT Java Criollo Coklat Indonesia dan PT Dalam Value Creation Indonesia. 2 eksibitor lainnya adalah CV Mimpi Masa Kecil Anak Indonesia serta Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Pendengar, Formula One dikabarkan akan kembali menggelar balapan di Afrika pada tahun 2030. Rwanda disebut telah mencapai kesepakatan untuk menjadi tuan rumah Grand Prix baru di dekat kota Kigali. Menurut laporan Racing News, keputusan ini diperoleh dari sejumlah sumber paddock yang mengetahui perkembangan negosiasi. Balapan ini diproyeksikan masuk kalender Formula One mulai musim 2030. Formula One belum mengumumkan kesepakatan tersebut secara resmi, namun pengumuman ini bisa disampaikan pada tahun 2026, kemungkinan dalam beberapa pekan mendatang. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya lowongan kerja PT Star Cosmos Indonesia.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari turnbackhawk.id, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi PT Cosmos Recruitment.cosmos.id, melainkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Tidak ditemukan informasi mengenai pembukaan lowongan untuk posisi yang disebutkan dalam unggahan tersebut. Berdasarkan penelusuran pada laman karir resmi Kosmos, perusahaan sedang tidak membuka lowongan untuk posisi apapun.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kami jeda sejenak ya untuk Prodangdut yang kami hadirkan untuk Anda, karena di saat sekarang ini sudah menunjukkan pukul 14.29 waktu Indonesia Barat. Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

fuck, bro. أشهد أن لا

0: Azan asyar untuk wilayah Madiun dan sekitarnya baru saja berkumandang. Selamat menunaikan ibadah salat asyar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
1: Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah amal paling utama?" "Sholat pada waktunya," jawab Rasul. Ia bertanya lagi, "Lalu apa?" "Lalu berbakti kepada kedua orang tua," jawabnya. Ia lalu bertanya lagi, "Kemudian apa?" "Jihad di jalan Allah," jawabnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Hari ini ada Neng Gayatri ya. Salam sehat bahagia selalu Mbak Satya. Salamnya buat Pak Rusdianto, Pak De Songo-Songo, Pak Arya Gobies, Pak De Donosworo, Pak Erianto, Mbak Sekartaji, Mas Bro, Bu Mari, Uti Susi, Bu Wulan, Bu Erni, sekalian dan semuanya tanpa terkecuali. Minta lagunya Asmara Biru atau Menunggu. Terima kasih sudah gabung di Pro 1 RRI Madiun ya. Ada siapa nih ya? Oh, mau requestnya nganggur. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Sukasiati. Terima kasih Bu. Siang hari ini juga sudah menyimak Pro 1 RRI Madiun ya. Pendengar Pro 1, karena dimanapun juga kita berada gitu ya, yang namanya apa ya, kesopanan itu juga tetap harus kita utamakan ya. Mungkin kadangkala orang itu juga terganggu ya dengan suara berisik kita ketika kita ngobrol dengan teman-teman kita gitu ya. Dan kalau bisa ya kita harus memelankan suara cukup kita aja dan juga orang-orang di samping kanan kiri kita aja gitu ya, yang apa ya, mendengar gitu. Pertemuan pastinya seru gitu ya, apalagi bisa pergi bersama-sama dengan orang-orang yang dianggap bestie. Tapi kalau kenyamanan atau apa ya, kesukaan atau rasa senang itu mengganggu hak orang lain, ya gitu juga gak pas juga gitu ya. Apalagi juga kalau tadi Bu Sekartaji mengatakan bahwa contoh ini ya, ketika hidup bertetangga gitu ya, ketika punya baby kecil tapi masih apa berisik, suara musiknya keras ya, kencang ya, ketika ditegur malah ini ya disuruh bawa ke tempat yang sepi gitu ya. Aduh, enggak kayak gitu juga gitu ya. Kadangkala untuk memupuk empati ya, kita perlu apa ya, belajar untuk selalu memposisikan bagaimana kalau misalnya kita berada di posisinya orang itu gitu, yang punya baby yang butuh ketenangan. Apalagi kalau seorang ibu yang punya baby, babynya bisa tidur gitu kan, paling tidak itu seperti ini ya, hadiah terindah gitu. Ya kita ini ya pendengar ya, utamakan bagaimana untuk kenyamanan bersama-sama, karena juga kita kan manusia itu makhluk sosial, kita nggak bisa sendirian. Terima kasih untuk kebersamaan Anda semuanya sudah gabung di Pro Dangdut hari ini pendengar, dan Anda bisa menyimak Pro Dangdut itu setiap hari mulai pukul 13.30 ya, setelah dinamika siang sampai jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Nanti kita masih ketemu lagi pendengar, kita akan geser di Madiun sore ini, kita nanti akan bersama dengan Basnas Kota Madiun ya, yang akan membahas tentang zakat, infak, dan sedekah itu yang merupakan investasi dunia dan juga akhirat ya. Kira-kira harus seperti apa nih ya kita mengamalkan ya, ataupun juga kita harus melakukan, karena zakat ya ini juga menjadi bagian dari kehidupan kita umat muslim yang juga tidak terpisahkan ya. Nanti Anda bisa simak ya di Indonesia Cerdas bersama Basnas Kota Madiun, nanti akan bersama Pak Dr. Anies Khairul Kamami MHI dan juga Pak Ali Sofa SOS ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar program A1 Radio Republik Indonesia Madiun. Madiun sore ini segmen Indonesia Cerdas. Kita akan bersama Basnas Kota Madiun yang akan membahas tentang zakat infak dan sedekah investasi dunia dan akhirat. Ikuti segmen ini hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: perjalanan panjang dan penuh semangat yang biasanya melewati jalan kecil di area pedalaman seringkali dilakukan oleh para pendaki gunung. Pendakian identik dengan perjalanan menuju puncak gunung. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh klub-klub pencinta alam. Ada kalanya dalam pendakian perjalanan harus melalui hutan lebat dan harus memotong semak-semak untuk membuat jalur yang bisa dilewati. Pendakian ini bisa menghabiskan waktu lebih dari satu hari perjalanan. Setidaknya air minum, makanan, dan map, dan juga perlengkapan untuk melindungi dari hujan harus dipersiapkan. Sepatu boot dan tas ransel sebagai perlindungan untuk melewati wilayah bebatuan, serta baik untuk membantu menjaga keseimbangan. Kompas, kacamata hitam, baju hangat, topi, sarung tangan, tongkat untuk mendaki, senter, peralatan P3K, pemantik api, dan sebuah pisau juga sangat penting untuk pendaki. Termasuk peta atau peralatan GPS sebagai panduan perjalanan. Melakukan pendakian dapat membahayakan nyawa yang bisa disebabkan oleh medan pendakian yang memang berbahaya. Cuaca buruk, tersesat, atau pengaruh dari kondisi medis yang sebelumnya telah dimiliki oleh pendaki. Penyakit yang umum diderita oleh pendaki adalah diare, dehidrasi, hipotermia, serangan panas dari matahari, luka, kaki kesleo, atau patah. Ancaman lainnya yaitu serangan dari hewan buas atau kontak dengan tanaman beracun yang menyebabkan ruam, bahkan termasuk tersambar petir. Di beberapa negara ada perbatasan negara yang tidak ditandai dengan baik dan mengakibatkan pendaki ditahan. Untuk itu, persiapkan dengan detail dan teliti sebelum mendaki. Ingat, bukan puncak tujuan utama mendaki, namun pulang ke rumah dengan selamat.
1: Saatnya Anda ikuti acara Indonesia Cerdas, Programa 1 RRI Madiun.
2: Selamat sore pendengar Programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya. Indonesia Cerdas pada hari ini kita bersama dengan Basnas Kota Madiun. Temanya adalah zakat, infak, dan juga sedekah, investasi dunia dan juga akhirat. Di studio Pro 1 RRI Madiun kami sudah kedatangan tamu ya dari Basnas Kota Madiun. Di antaranya adalah Dr. Andes Khairul Kamami MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kamami.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar baik ya Pak Kamami. Mami ya.
3: Baik.
2: Ini kali sehat. Pertama saya ketemu dengan Pak Kamami nih ya. Saya Satya ya, Pak Kamami. Nah, di sampingnya Pak Kamami ini ada Pak Ali Sofa Esos ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar
4: selamat
2: baik.
4: Sore, Mbak Satya.
2: Kabar baik ya, Pak.
4: Alhamdulillah. Okay.
2: Baik, tema hari ini adalah zakat, infak, dan juga sedekah. Ini investasi dunia akhirat ya. Sebelum Satya nanti buka kesempatan pendengar yang ingin bergabung ya di sore hari ini, Satya mau ke Pak Kamami terlebih dahulu ini, Pak ya. Pak, mengingatkan kembali ya untuk para pendengar ya. Mungkin ada yang apa ya, harus di-refresh kembali nih, Pak ya. Sebenarnya yeah. Perbedaan zakat, infak, dan juga sedekah itu seperti apa sih, Pak? Nah, apakah ketiganya ini juga memiliki ketentuan yang berbeda, dan kira-kira siapa yang memiliki kewajiban untuk membayar ini, Pak?
3: Dari sisi pelaksananya, yang namanya zakat itu kan diambil dari harta tertentu dengan cara tertentu diberikan kepada kelompok atau orang tertentu. Kemudian kalau yang namanya infak itu adalah biasanya berupa barang dan kemudian diberikan, tidak ada ketentuan, tapi biasanya untuk kebaikan atau apa itu, supaya pelaksanaan kegiatan agama itu lancar. Sedang sedekah itu lebih luas, bisa senyuman, bisa perbuatan baik, bisa sikap, kemudian bisa uang atau mungkin barang. Dari sisi hukumnya, zakat itu sudah ditentukan bagi mereka-mereka yang mempunyai satu nisab, itu adalah wajib. Jadi orang-orang tertentu ditarik dengan cara tertentu. Dari hukumnya di situ. Tapi kalau yang namanya infak itu adalah sunnah, walaupun itu dia sangat dianjurkan. Sedang sedekah ini lebih luas maknanya, juga itu adalah merupakan sunnah hukumnya. Jadi kesemuanya itu adalah merupakan ajaran-ajaran Islam yang terkait dengan kemaslahatan kehidupan manusia.
2: Baik, baik. Berarti yang menjadi pembedanya di antara ketiga ini adalah ketentuannya yang Pak Kamami bilang tadi kan tertentu gitu ya Pak ya. Pembedanya ada di situ Pak.
3: Iya.
2: Baik, berarti orang yang mengeluarkannya pun ini juga tertentu dalam arti ada syarat-syaratnya seperti itu Pak Kamami.
3: Iya ada. Jadi salah satunya untuk zakat penghasilan itu adalah harus memenuhi satu nisab. Nisab kemudian mengenai zakat yang lain juga begitu, seperti zakat kita yang kita bicarakan kan khusus zakat mal ya, bukan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu arti fitri itu artinya diri sendiri untuk membersihkan ketika kita ini melaksanakan puasa itu ada bolong-bolongnya atau tidak. Tapi kalau zakat mal ini membersihkan harta dari hal-hal yang mungkin kita ini tidak jelas halal dan haramnya atau syubhat. Sehingga harus memenuhi satu nisab dan haul atau satu tahun kepemilikan. Itu kalau zakat penghasilan. Tapi kalau itu merupakan zakat dari pertanian itu adalah ketika panen.
2: Baik, baik. Satu nisab itu seberapa Pak Kamami?
3: Satu nisab itu ada yang berketentuan bahwa nisab zakat penghasilan itu adalah 98 atau 96 gram emas nilainya. Kemudian nilai zakatnya adalah 2,5%
2: dari total kepemilikan itu ya.
3: Iya, dan itu dimiliki dalam rangka satu tahun.
2: Baik.
3: Tapi untuk pertanian ini kan ada pertanian yang diairi dan pertanian yang tidak diairi. Ini adalah ada, kalau yang diairi dengan biaya itu adalah 5%, kalau itu tak ada hujan itu adalah 10%. Itu pendapat yang apa itu sementara ini yang populer.
2: Baik, tentang zakat pertanian ya Pak Kamami. Tadi Pak Kamami menyampaikan bahwa kalau di apa ya airi, otomatis air kan beli gitu Pak ya. Zakatnya itu adalah 5%. Tetapi kalau tanpa menggunakan air yang beli atau saat ada hujan itu adalah 10% gitu ya. Berarti dua kali lipat ya dari ini ya yang kalau ya,
3: ketentuannya itu ya. Itu.
2: Kalau misalnya dipukul rata, berarti selisih 5% ini dianggapnya sedekah atau seperti apa, Pak?
3: Selisih 5% ini,
2: kalau misalnya saya memiliki sawah dan sistem pengairannya saya membeli gitu ya. Kan hanya mengeluarkan 5%, tetapi saya mengeluarkan 10 gitu ya. Daripada saya ragu-ragu gitu ya, gitu. Pak Kamami. Nah, apakah selisihnya 5% ini dianggap sedekah atau seperti apa, Pak?
3: Ya dianggap sedekah bisa, tapi kalau tidak zakat kan itu minimal. Kalau memang itu dengan sukarela, ya tidak apa-apa, tetap itu akan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Amin.
3: Berarti itu malah orang yang baik, orang yang komitmen terhadap ajaran Islam dalam bidang sosial.
2: Baik, Pak, yang mengeluarkan zakat mal itu siapa sih? Apakah orang yang dia sudah bekerja atau orang yang memang dia sudah memiliki harta? Misalnya saya dari kecil saya dapat warisan nih Pak ya, dari orang tua saya atau nenek saya yang nilainya itu besar gitu Pak. Apakah padahal saya belum bekerja gitu, apakah saya juga harus mengeluarkan zakat mal atau seperti apa Pak Kamami?
3: Kalau kita bicara dari orang yang dikenai hukum, itu orang yang dikenai hukum itu kan ada selain tiga orang, yakni orang kecil sehingga mereka dewasa, orang gila sehingga mereka itu sembuh dari gilanya, orang yang apa itu tertidur sehingga mereka itu adalah terjaga dari tidurnya. Ketiga, selain ketiga ini diberikan kewajiban atau diberikan apa itu pelaksanaan hukum.
2: Pelaksanaan hukum yang seperti apa Pak Kamami?
3: Jadi melaksanakan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal.
2: Oke.
3: Jadi hukum itu tidak berlaku bagi tiga itu.
2: Pengecualian ya, ya itu ya. Tadi ya. Baik, baik. Sore hari ini untuk Anda para pendengar yang ingin bergabung boleh loh gabung di 459198, WhatsApp juga bisa di 0811-366-9907. Ya, sebelum saatnya ke Pak Ali ya, saya masih ke Pak Kamami nih ya. Saya ingin menggali banyak informasi nih Pak Kamami ya, kaitannya dengan zakat, infak dan juga sedekah. Dalam ajaran Islam, ketiga kategori ini mana yang bernilai paling apa ya Pak? Kan kita sebagai manusia itu berlomba-lomba untuk mencari pahala gitu ya Pak ya. Nah dari ketiga ini mana yang memiliki kebaikan yang lebih besar? Dalam arti pahalanya yang lebih besar itu yang mana Pak? Antara zakat, infak dan juga sedekah.
3: Sudah barang tentu kalau kita ini, kalau pahala itu adalah semuanya kan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi resiko ini kan beda-beda. Ya. Kalau kita tidak sedekah ya tidak apa-apa. Tidak infak di kalbah, tidak sedekah. Tapi kalau kita tidak zakat kan berdosa. Oleh karena itu kalau dibanding, kalau ada ketentuan antara yang sunnah dengan yang wajib, maka harus didahulukan yang wajib. Artinya cara memahami itu adalah sesuatu yang diwajibkan itu adalah sesuatu yang paling disukai oleh Allah. Ya. Sesuatu yang hanya dianjurkan berarti dia hanya sekedar dianjurkan. Kalau diukur dari kebaikannya, ya tentu ini baik yang wajib.
2: Baik, berarti memang kita harus mengetahui apa definisi atau arti dari ketiga ini, bahwa ini adalah hal yang berbeda gitu ya.
3: Iya.
2: Kamamia.
3: Iya.
2: Lantas apa yang dipersiapkan seorang itu agar bisa menjadi muzaki ya Pak ya, sebutannya orang yang mengeluarkan zakat tuh?
3: Ya yang jelas kalau kita ini sebagai orang yang muzaki atau orang yang wajib zakat itu harus milik pribadi. Terus mereka tidak mempunyai tanggungan dan barangnya bukan barangnya orang lain. Dan mereka itu adalah sudah bersih dari kepemilikan selama 1 tahun. Terus kemudian apa itu belum ditarik dengan zakat yang lain. Jadi itu harus yang dimiliki itu.
2: Oke. Kalau misalnya kepemilikan harta itu ada nama suami dan juga istri, ada ya sebagian harta yang dihitung ini miliknya suami, ini atas nama istri. Nah, bagaimana untuk pengeluaran zakatnya itu, apakah digabung atau sendiri-sendiri nih, Pak Hamami?
3: Kalau karena yang diwajibkan perseorangan, maka itu zakatnya harus perseorangan, jangan sampai kelompok, karena mereka itu kewajiban kita itu kan khut min anwali. Dari ambillah dari seorang itu. Jadi kecuali ya, walaupun itu perusahaan, maka perusahaan itu pun juga harus sebagian pendapat harus menyatakan itu sudah dimiliki pribadi.
2: Oke, baik. Berarti kalau misalnya ada rumah, tanah, ataupun mobil atas nama istri gitu ya, berarti si istri nih Pak Kamami yang harus mengeluarkan zakat mal.
3: Ya dilihat dari secaranya, tetapi zakat ini zakat penghasilan loh ya, bukan zakat barang yang dipakai loh ya.
2: Oh.
3: Misalnya kita punya emas, misalnya punya emas gelang, beberapa gelang misalnya ada 15 gelang yang nilai apa jumlahnya itu adalah lebih dari apa itu 100 gram itu tidak diwajibkan zakat. Yang diwajibkan zakat adalah ada perdagangan yang punya nilai tambah investasi itu.
2: Baik, baik. Jadi harus dibedakan ini ya, pendengar ya.
3: Ya.
2: Baik. Dalam dialog atau diskusi pada sore hari ini disebutkan bahwa judulnya itu adalah zakat, infak dan juga sedekah. Ini bisa memberikan manfaat bagi kehidupan dunia gitu ya. Kira-kira apa sih manfaat nyata yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat kaitannya dengan zakat, infak, sedekah ini Pak Kamami?
3: Luar biasa. Ajaran Islam itu sejak dibawa oleh Nabiullah Muhammad SAW itu adalah di samping mengajarkan tauhid itu adalah mengajarkan keadilan sosial. Dua hal ini adalah seperti satu mata uang. Satunya itu adalah berupa gambar, satunya angka, tidak bisa dipisah-pisahkan. Ada sebagian yang menyatakan dalam sebuah hadis, dua hal tidak ada yang melebihi kebaikannya, yakni adalah iman kepada Allah dan perbuatan yang bermanfaat pada kaum muslimin. Kemudian disebutkan juga Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi aunil akhihi." Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang lain, tidak dikatakan beriman orang yang makan kekenyangan sementara mengetahui tetangganya terlentang kelaparan. Itu sudah dikatakan tidak beriman. Bahkan di dalam sebuah kitab dinyatakan tidak dikatakan beriman orang yang tidak sholat, dan tidak dikatakan sholat mereka yang tidak mau berzakat. Ini ada kaitannya saat iman, sholat, dan zakat itu. Maka sebuah ajaran Islam itu memang untuk kebaikan, baik itu individu maupun sosial, dunia maupun akhirat.
2: Baik. Lantas bagaimana hubungan antara zakat, infak, dan juga sedekah ini menjadi sebuah investasi dunia dan juga akhirat, Pak Hamami?
3: Investasi dunianya adalah kita ketika kita ini hidup di dunia, kok sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintah oleh Allah. Di samping kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi umat, artinya kita ini bisa membantu yang lain, kesulitan pangan atau apapun. Kan itu berarti orang lain yang kita bantu kan bisa berdampak baik kepada kita, ya. Di samping itu, hidup kita ini kalau sudah merasakan beribadah kepada Allah dan merasa nikmat itu dari Allah, kemudian kita syukuri untuk di jalan Allah, rasanya kita sudah lepas beban itu.
2: Karena sudah itu, terbiasa gitu ya.
3: Oleh karena itu, bagi orang yang bertakwa kepada Allah, bagi orang yang beragama, mayataqillah yaj'alahu makhrajan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bertakwa itu artinya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, melaksanakan dengan hati nurani yang ikhlas, maka Allah akan memberikan kemudahan dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kan banyak toh orang yang sedekah tetapi juga tidak miskin. Tapi banyak toh orang yang tidak mau sedekah, takut barangnya hilang, tetapi juga tidak kaya-kaya. Ini logika ini yang harus kita bangun. Maka ketika kita ini sudah merasa bahwa apapun yang ada di dunia ini, baik anak, harta, dan lain sebagainya adalah amanah dari Allah, insya Allah kita akan sadar itu.
2: Baik, berarti titik kuncinya ada di keikhlasan.
3: Ya, titik ininya di keikhlasan, dan titik ininya pada keyakinan penuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bahwa apa yang kita lakukan itu berdampak gitu, Pak Rami.
3: Ya, begitu.
2: Baik, Satya, geser dulu ke Pak Ali Sofa ya. Dari pemanfaatan zakat, infak, dan juga sedekah ini adalah untuk memenuhi atau membantu saudara-saudara fakir dan juga miskin ya. Bagaimana bentuk bantuan dari Basnas Kota Madiun kepada masyarakat yang membutuhkan, Pak Ali?
4: Ya, terima kasih Mbak Satya. Untuk saat ini kita pentasarufan atau memberi bantuan kepada masyarakat Kota Madiun, itu namanya Bisafari, yaitu salah satu program di Madiun Makmur. Bisafari adalah bina usaha duafa mandiri. Untuk saat ini penerima bantuan di tiap kelurahan 2 penerima. Jadi dari 27 kelurahan, ini ada 54 penerima yang dari Bisafari biasa, terus ada yang Bisafari difabel. Ini yang kita anggarkan dari Bisafari difabel itu ada 9 penerima, tapi untuk saat ini yang telah kita berikan atau layak kita bantu hanya 7. Jadi saat ini kita memberikan bantuan sekitar 61 orang penerima bantuan.
2: Baik, untuk yang disabilitas.
4: Disabilitas 7 ya. Terus untuk tadi yang Bisafari biasa 54.
2: Ya,
4: jadi Bisafari itu adalah bina usaha duafa mandiri. Jadi yang punya usaha warung atau jualan atau apapun yang kita bantu sesuai dengan kebutuhan mereka.
2: Oke. Baik, berarti Bisafari ini adalah sebuah program yang mendorong masyarakat ayo bikin UMKM gitu.
4: Iya. Tapi yang sudah berjalan, yang intinya memang kita membantu UMKM biar lebih maju lagi, biar lebih semangat lagi untuk berjualan.
2: Baik, dari 54 penerima total keseluruhan ya di
4: 61 tadi dengan
2: 61 ya?
4: Difabelnya.
2: Oh iya, baik. 54 yang umum dan ya, 7
4: yang difabel.
2: Ya. Nah, apakah hal ini diberikan jangka waktunya seperti apa? Apakah setiap tahun, setiap bulan, dan dalam jangka waktu berapa lama?
4: Baik, untuk dari Basnas sifatnya sekali. Sifatnya sekali. Jadi kita bantu sekali untuk selanjutnya biar berjalan gitu maksudnya. Tidak ada tambahan lagi gitu maksudnya.
2: Oh, baik. Jadi ibaratnya ini ada pepatah, kalau mau bantu orang kasih pancingnya gitu ya. Jangan kasih ikannya gitu ya,
4: betul,
2: Pak Ali ya.
4: Betul.
2: Nah, apakah pemberian ini dilakukan setahun sekali?
4: Ya, setahun programnya sekali tapi berbeda-beda orang. Kalau programnya tiap tahun ada, cuma penerimanya yang harus berganti.
2: Oke, baik. Jadi 61 orang ini misalnya tahun 2026 ada 61.
4: Ya.
2: Kemungkinan tahun 2027 ada tapi yang lain gitu.
4: Betul.
2: Nah, berarti Bisafari ini sebenarnya sudah lama?
4: Sudah lama, sejak 2014 kalau enggak 2015.
2: Oke, lama sekali ya, Pak ya.
4: Iya, betul.
2: Dan total sudah berapa?
4: Hampir 3.000.
2: 3.000
4: hampir
2: ya?
4: 3.000 penerima.
2: Tapi itu bergantian.
4: Betul. Baik. Bergantian. Jadi katakanlah dia, itu kan persyaratannya kan kalau diajukan, katakanlah si A diajukan ke Basnas, ternyata tanggal tahun 2016 pernah dapat. Kalau itu sekarang diajukan lagi kan tidak boleh. Harus kita ganti ke orang yang belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali dari Basnas.
2: Baik.
4: Pemerataan menurut kita.
2: Baik.
4: Biar rata gitu.
2: Jadi enggak tertuju pada satu orang saja
4: betul,
2: gitu ya.
4: Betul,
2: nah, maksudnya berarti wujudnya kan setiap orang kan ini usahanya
4: berbeda.
2: Kan beda-beda.
4: Betul sekali.
2: Berarti pemberian usahanya juga berbeda-beda, Pak Ali.
4: Betul sekali. Katakanlah yang jualan bensin di pinggir jalan gitu, dia minta rombong. Rombong untuk jualan bensin. Ya kita berikan rombong. Ada warung. Iya, ada warung. Warung berarti kan minta mungkin kompor, dandang, wajan, seperti itu. Macam-macam memang.
2: Baik, baik. Jadi seperti apa sih yang paling dibutuhkan oleh orang yang ingin
4: melakukan
2: dibantu
4: usaha.
2: Ya?
4: Betul.
2: Bisa hari ini ya.
4: Betul, baik. Betul, Pak Satya.
2: Nah, apakah ada bentuk apa ya, penyaluran yang lain selain Bisafari ini dari pendapatan apa ya, didapatkan dari infak dan juga sedekah serta zakat mal yang diterima oleh Basnas?
4: Ya, kalau dari program, kita masuk bicara program nggih, kita banyak. Memang di Basnas Kota Madiun ada 5 program unggulan. Yang pertama adalah program Madiun Cerdas, yang kedua program Madiun Makmur, yang ketiga program Madiun Sehat, yang keempat program Madiun Peduli, dan yang kelima adalah program Madiun Takwa. Dari rincian ini adalah untuk program Madiun Cerdas ini, di sini ada untuk bantuan alat sekolah, untuk bantuan Dupres, ini Duafa Berprestasi, semacam beasiswa. Terus ada beasiswa produktif untuk relawan yang masih berstatus pelajar atau mahasiswa. Terus ada program Satu Keluarga Satu Sarjana atau SKSS. Terus ada beasiswa Tahfidz. Ini beasiswa Tahfidz berjalan di Basnas sudah 2 tahun ini. Ya, itu dari Madiun Cerdas. Yang dari yang nomor 2 adalah program Madiun Makmur. Di sini kita jadi yang kita bicarakan ada Bisafari, Bisafari Bifabel, dan ada Bunda. Nah, ini Bunda. Bunda itu adalah bantuan untuk janda. Jadi memang kita khususkan untuk janda di Kota Madiun yang punya usaha. Dan yang ketiga adalah program untuk Madiun Sehat. Di sini ada BPKD, yaitu bantuan penunjang kesehatan duafa, dan ada pemberian alat bantuan kesehatan bagi penyandang difabel. Jadi memang ini di Basnas banyak, hampir tiap minggu ada yang meminta bantuan BPKD, yaitu bantuan penunjang kesehatan. Dan yang keempat adalah program Madiun Peduli. Di sini adalah ACTD, Aksi Cepat Tanggap Darurat. Terus ada bantuan biaya hidup rutin berupa sembako, dan ada bantuan rutin kepada lembaga panti asuhan, bantuan anak yatim piatu non panti asuhan, bantuan gorimin, bantuan untuk musafir, dan sunatan massal. Dan yang kelima adalah program Madiun Takwa. Di sini adalah bantuan untuk mualaf, bantuan sarana ibadah, bantuan untuk guru ngaji, bantuan untuk juru merbot, juru kunci makam, sertifikasi tanah wakaf, dan Madiun Hidayah atau hadiah daging yatim barokah.
2: Jadi banyak
4: itu adalah
2: sekali
4: macam-macam.
2: Ya?
4: Betul, banyak sekali. Kita memang banyak program, ada 5 program unggulan tadi.
2: Baik. Dan ke semua-semuanya ini diperuntukkan, jadi gini, apakah setiap bulannya atau setiap harinya, setiap pekannya itu ada saja gitu yang disalurkan?
4: Iya, betul, ada
2: tapi,
4: saja.
2: Tapi apa ya, bentuk programnya
4: betul,
2: beda-beda
4: menyesuaikan,
2: gitu ya, Pak.
4: Betul, betul.
2: Oke, baik.
4: Sudah kita mapping mulai Januari sampai Desember itu sudah.
2: Baik, jadi sudah diperhitungkan gitu ya.
4: Ya.
2: Berarti setiap tahun kesebutannya orang yang ini Muzagi ya, Muzagi ya, yang membayar yang membayar kepada di Basnas ya, menitipkan gitu ke Basnas itu semakin mengalami peningkatan.
4: Alhamdulillah, betul. Secara data real memang ada peningkatan.
2: Berarti yang paling banyak ini dalam hal ini uang atau seperti apa?
4: Betul, yang paling banyak uang. Kemarin di tahun 2025, Basnas itu bisa mengumpulkan sekitar 4,3 miliar. Tahun ini targetnya 4,6. Alhamdulillah sudah kalkulasinya insya Allah bisa melebihi 4,6.
2: Sudah lewat ya 4,6 ya.
4: Insya Allah.
2: Berarti dukungan masyarakat di Kota Madiun ini sangat luar biasa gitu ya Pak Ali ya. Baik Pak Kamami, kalau melihat apa yang disampaikan oleh Pak Ali kan begitu banyak sekali program yang diberikan, terus kemudian banyak yang menerima manfaat gitu ya dari program-program oleh Basnas Kota Madiun. Berarti bisa dikatakan ini ya Pak ya, manfaat ini untuk sesama, dan tentu hal ini bisa dikatakan juga bisa memperkuat kepedulian dan juga solidaritas masyarakat.
3: Ya, luar biasa. Karena kita ini sebenarnya ya kalau kita hitung, ketika kita ini nyaman, ketika kita hidup tidak ada gangguan, sebenarnya peran tetangga itu kan luar biasa. Ya. Peran orang-orang yang tidak punya itu luar biasa. Coba kalau kita ini dalam situasi kacau gitu. Ya. Semuanya saling mengambil seenaknya, tidak ada halal dan haram. Terus bagaimana ini? Makanya ini luar biasa balasannya orang-orang yang sedekah atau orang-orang yang berzakat itu luar biasa.
2: Iya.
3: Bahkan di dalam sebuah hadis itu ada 7 yang mendapatkan perlindungan besok di akhirat. Sementara mereka tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang yang sedekah, tangan kanan sedekah, tangan kirinya tidak tahu.
2: Artinya seperti apa?
3: Artinya dia itu melaksanakan sedekah dengan sukarela, ikhlas. Luar biasa.
2: Oh, jadi bukan tangan kanan yang memberi, tangan kiri memotret ya.
3: Nah, itu. Oleh karena itu dalam sebutkan apa dalam sebuah hadis yang lain yang mengatakan barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahannya di dunia, niscaya Allah akan melepaskan satu kesusahannya dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita tinjau manfaat daripada sedekah, zakat, infak, dan lain sebagainya ini adalah sebenarnya itu untuk diri kita sendiri. Investasi di dunia maupun investasi di akhirat.
2: Baik, sebenarnya kebaikannya untuk diri kita sendiri. Tetapi tanpa sadar apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk orang lain gitu. Apalagi yang membutuhkan, tadi Pak Ali kan mengatakan demikian.
3: Makanya zakat itu boleh dikatakan ibadah ijtimaiyah. Jadi ibadah yang mempunyai nilai manfaat kepada masyarakat.
2: Oke, baik. Nah, apakah sedekah, infak dan juga zakat ini bisa mengurangi kesenjangan sosial ya di masyarakat kita? Kan ya tidak menutup kemungkinan lah ya, pasti ada lah ya Pak Kamami.
3: Ya, yang namanya kemiskinan itu dihilangkan tidak bisa. Miskin kaya itu sudah kodratillah. Tetapi kita ini membantu kepada mereka yang punya kurang, dan hak mereka untuk mendapatkan, karena sebagian harta kekayaan kita itu adalah hak bagi mereka. Tapi kalau sudah dikatakan data bisa mengurangi apa beban dan lain sebagainya, saya pikir itu juga real nyatanya. Ketika kita yang dibantu mereka bisa berjualan, laku jualannya, ini kan juga meningkatkan pendapatan mereka. Yang kita harapkan bahwa orang yang berhak menerima zakat itu dikasih bantuan, suatu saat bisa dari mulai orang yang berhak sehingga mereka menjadi orang yang berzakat. Tapi kalau kita menghilangkan, ya nggak bisa. Itu sudah qudratullah.
2: Baik. Kita juga undang mendengar ya yang ingin bergabung di sore hari ini, boleh telepon WhatsApp ya di 0811-366-9907, atau Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda lewat live chat di YouTube RRI Madiun ya. Kalau tadi juga Pak Kamami mengatakan bahwa kesenjangan sosial itu bisa dikurangi ya, tapi kalau angka kemiskinan itu kan pastinya ada. Gak akan ada orang kaya kalau gak ada orang miskin gitu ya Pak Kamami ya. Tapi paling tidak kita juga berusaha untuk membantu sesama gitu, bagi yang membutuhkan gitu. Baik, Pak, saya tadi pernah mendengar ataupun saatnya pernah apa ya berkomunikasi gitu ya, bahwa dengan kita berzakat, kita berinfak dan juga bersedekah itu bisa membersihkan akhlak dan juga sifat bakhil kita, pelit kita dan berat hati kita.
3: Betul.
2: Tanggapan dari Pak Kamami seperti apa?
3: Betul, karena orang yang mau berzakat, orang yang senang bersedekah itu pasti didasari oleh keyakinan bahwa semua apa yang kita miliki, baik anak maupun harta, itu adalah merupakan ujian dari Allah, amanah dari Allah, yang harus kita kerjakan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Oleh karena itu, karena kita ini mempunyai pendapat seperti itu, kita ini tanpa beban memberikan apa-apa, tanpa beban. Umpamanya kita ini kehilangan juga gak marah-marah, gak gampang marah. Ketika kita ini mendapatkan, kita ini bersyukur. Jadi inti daripada hidup ini kan dua itu. Jadi kalau mendapatkan nikmat, kita bersyukur. Kalau mendapatkan musibah, itu adalah kita bersabar. Dan apa itu indikator ketika kita bersyukur dan bersabar itu? Ketika kita indikator mempunyai harta, ketika harta kita ini dikurangi atau mungkin kita belanjakan dengan sesuai dengan syarat, kita senang-senang saja. Seandainya pun diambil oleh Allah, kita itu juga tidak terlalu risau gitu loh. Akhirnya jadi orang itu nyantai, orang terlalu tegang, tidak terlalu kikir, tetapi juga tidak terlalu blobodo atau kemudian sedekah, kemudian tidak memperhatikan dirinya dan keluarganya.
2: Baik, baik. Berarti kan memang sudah ada jaminan bahwa ketika kita sudah bisa bersedekah gitu ya, dengan ikhlas, kondisi apa ya, kita, kondisi seseorang itu jauh lebih baik kan Pak Kamami ya, ya, dari sisi psikologis mental, gitu, secara mental gitu. Tetapi kenapa masih banyak yang apa ya, belum melakukan ini dan kayaknya masih merasa berat hati, Pak Kamami?
3: Begini, kadang-kadang kita ini salah menangkap simbol-simbol agama. Karena pada dasarnya menurut penelitian itu sebenarnya ini aja ada kerancuan dalam menangkap ajaran Islam itu. Di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah itu disebutkan bahwa kebanyakan ayat yang terdapat dalam Al-Quran itu antara ayat-ayat ibadah dengan ayat-ayat sosial, itu lebih banyak ayat-ayat sosial. Kemudian yang kedua, ketika ada kegiatan ibadah dan sosial bersamaan, ibadah itu bisa di apa, diperingan atau mendapatkan keringanan atau rukhsah. Contohnya ketika bepergian, kita ini ada kewajiban sholat, tetapi antara sholat satu dengan itu ada kesulitan karena kita bepergian, itu bisa dijamak atau dikosor. Nah, dan ketika kita ini ada pelanggaran terhadap kewajiban kita dalam hal ibadah, kita ini kafaratnya itu adalah bentuk sosial dalam Islam. Ini ciri khas Islam. Kemudian yang keempat dari penelitian ciri khas ajaran Islam itu, ibadah yang mempunyai nilai manfaat kepada orang lain itu pahalanya lebih banyak. Lah kadang-kadang pengetahuan kita pada masyarakat itu hanya sebatas bahwa kegiatan ibadah itu hanya untuk menuju kesalehan pribadi, bukan kesalehan sosial. Ini yang perlu kita sosialisasikan supaya kita ini menjadi pengikut Islam mukafah. Maka kesalehan pribadi ini hendaknya dibarengi dengan kesalehan sosial, sehingga kehidupan kita ini menjadi hidup yang rahmatan lil alamin.
2: Amin, insyaallah.
3: Khairun nas anfa'uhum linnas, pesan Nabi, sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang bermanfaat pada manusia yang lain.
2: Baik, tapi kadang-kala ada yang masih berpikir bahwa nanti kalau saya mengeluarkan sebagian harta saya, nanti harta saya berkurang gitu.
3: Itu mindset mereka.
2: Berarti mindset-mindset orang yang apa ya, merasa berat untuk mengeluarkan zakat, infak dan juga sedekah ya, Pak Kamami?
3: Ya, ini rasio orang yang beragama dengan rasio orang yang ekonomis itu kan berbeda. Kalau rasionya orang beragama itu mengutamakan orang lain baru diri kita sendiri. Ketika kita ini membantu orang lain, insya Allah Allah membantu kita. Tapi kalau orang ekonomi itu yang apa itu bisnis oriented atau hanya sekedar nilainya itu, maka ketika mereka tanya kurang, berarti kita ini harta kita juga kurang. Ini yang perlu kita bangun mindsetnya ini. Sebab kalau kita ini apa itu mindsetnya ekonomi, wong yang namanya orang yang kikir itu belum tentu kaya. Dan orang yang sedekah itu belum tentu miskin. Miskin dan kaya itu sudah takdir Allah Subhanahu. Memang jatai kaya ya kaya, jatai miskin. Tapi saya yakin, barang siapa yang tangannya di atas, artinya senang sedekah, Allah akan memberikan dimanapun juga dia berada, selalu tangannya tetap di atas. Mm-hmm. Artinya tetap diberikan kemudahan oleh Allah dalam rangka supaya mereka tetap di atas. Yeah. Kalau sudah mereka di atas berarti kan mereka kaya.
2: Baik, berarti soal mindset dan juga mental pada akhirnya mempengaruhi tindakan dan perilaku itu tadi ya, Pak Kamami ya. Baik, kita akan jeda sejenak ya. Untuk Anda para pendengar, kami juga masih tunggu yang ingin sharing ya, yang ingin bertanya-tanya terkait dengan zakat, infak dan juga sedekah ya. Silakan masih saatnya buka kesempatannya, bisa telepon di 459198. Kalau WA dan juga pesan ya, pesan WhatsApp juga bisa di 0811 366 9907. Pendengar tetap bersama kami.

0: Anda masih mengikuti acara Indonesia Cerdas, program informatif, inspiratif, dan solutif untuk masyarakat yang ingin maju dan mandiri. Indonesia Cerdas, cerdas memahami, cerdas mencari solusi.
1: Kami lanjutkan kembali segmen Indonesia Cerdas bersama Basnas Kota Madiun, pendengar yang membahas tentang zakat, infak, dan sedekah, investasi, dunia, dan akhirat. Kita masih bersama dengan Dr. Andes Khairul Kamami, MHI, dan juga Pak Ali Sofa Esos ya. Dan untuk Anda yang sudah bertanya, ini terima kasih untuk partisipasinya di sore hari ini. Ada pendengar dari Ponorogo ini ya, bertanya antara zakat dan juga sedekah, mana yang harus didahulukan untuk dipenuhi? Pak Kamami mungkin bisa menjawabnya, silakan Pak.
2: Tergantung dia, kalau memang dia sudah mempunyai kekayaan satu nisab, ya zakat yang didahulukan. Tapi kalau dia tidak mempunyai harta satu nisab, ya dia bisa mengeluarkan infak atau sedekah gitu. Jadi semuanya itu tergantung kepada orangnya.
1: Karena ada tertentu dan ketentuan tadi ya. Itu yang disinggung
2: seperti
1: Pak.
2: Haji dan umrah itu loh. Ya. Kalau haji itu wajib, kalau umrah itu sunnah. Maka kalau kita ini belum melaksanakan haji, ya uangnya untuk haji. Setelah haji baru memikirkan umroh. Nah sekarang kan berbeda, mindset orang itu kan berbeda. Rumang sana haji itu hanya mengunjungi di Baitullah sana, sehingga umroh pun dianggap itu seperti haji. Nah ini enggak.
1: Baik, seperti itu ya. Jadi kalau memang sudah memiliki harta sesuai dengan ketentuan ya, itu bisa langsung apa untuk zakat ya. Dan kalau untuk yang sedekah, kalau belum memenuhi satu nisab, boleh dilakukan sedekah gitu ya.
2: Boleh dilakukan.
1: Nah, sedekah. Ada pertanyaan seperti ini, sedekah tanpa perhitungan masih sulit untuk dilakukan ya, untuk menghilangkan hal-hal yang berbau perhitungan, Pak. Ada yang mengatakan demikian. Bisa ditanggapi, Pak.
2: Kita ini kan yang di wajibkan itu, kita ini sebagai keluarga loh ya, itu kan menanggung keluarga itu lebih didahulukan tuh. Kalau kita sedekah, ada tuh orang yang sedekah istilahnya blobo itu, keluarganya rada dipikir tau ya, dipikir itu ya kita salahnya menyalahi aturan. Tetap kita ini yang paling utama keluarga kita, karena itu wajib menafkahi keluarga. Nah istri itu tanggungan kita. Ada yang berdakwah bahwa semuanya kemudian anaknya tidak diopeni, padahal dakwah itu kan fardhu kifayah, sementara kita ini mengopeni anak itu wajib. Nah ini mindset hukum itu harus kita pertajam, sehingga kita ini hukum itu tidak hanya ketentuan tapi juga ada grade-grade dalam rangka pelaksanaan kita. Kesimpulannya, ketika itu wajib berarti Allah senang terhadap perbuatan wajib itu.
1: Baik. Ada yang mengatakan ya, menerapkan jiwa sosial yang ikhlas itu sangat sulit ya. Bagaimana untuk bisa mengawalinya?
2: Memang paksa. Ikhlas itu sulit. Karena memang manusia itu diciptakan untuk senang kepada wanita, harta, tahta, wanita, dan lain sebagainya. Ya, untuk mengeluarkan itu dari kepemilikan kita ini kadang-kadang sulit, karena mindset kita ini itu adalah usaha kita, seolah-olah milik kita.
1: Kayak kita sudah berusaha keras untuk mendapatkannya gitu, kok saya ngasih ke orang lain. Mungkin masih ada mindset seperti itu.
2: Pak, bahkan ya, begini, kita ini kadang-kadang berzakat atau mungkin kurban nih, itu masih mengawasi untuk apa sih kurban kita sebenarnya gimana. Bahkan mengambil manfaatnya, imbalan dari apa itu sedekah yang kita berikan atau kurban yang kita berikan. Contohnya kita berkorban pengen ditulis di surat kabar ini juga tidak. Kalau itu untuk tarbiyah nggak apa-apa, itu baik. Misalnya seorang pejabat yang ingin memberikan suatu ini loh zakat saya sini, nggak apa-apa itu. Tapi kadang-kadang ada niatan pengen itu dilihat orang. Tapi yang paling baik itu kan seperti tadi, sedekah tangan kanan, sedekah tangan kiri,
1: tangan
2: tidak
1: kiri
2: tahu.
1: Sembunyi ya.
2: Kemudian ini, ketika kita ini misalnya menyembelih hewan kurban, kalau kita ini sudah diberikan kepada wanita atau orang lain, ya sudahlah, kita nggak usah melihat. Kadang-kadang kan enggak, ketika hewan kurban disembelih dalam suatu masjid yang mereka jamaah di situ, untuk disembelih pada tempat yang lain enggak boleh. Nah, ini, artinya kita kan masih melihat dampak atau apa itu yang kita berikan untuk pada diri kita. Baik. Apakah itu tambah itu nama baik atau biar disebut orang itu seperti itu. Kesulitannya baik. Seperti itu. Memang orang ikhlas sulit. Makanya orang ikhlas itu kan sedikit.
1: Iya. Harus dilatih gitu ya Pak Kamami ya. Baik, ada satu lagi nih pertanyaan ya. Dalil-dalil yang ada tentang keutamaan sedekah yang banyak sekali itu kan membolehkan kita untuk bersedekah namun berharap agar mendapatkan balasan yang banyak di dunia ini. Misalnya biar sehat, murah rezeki. Boleh enggak Pak Kamami?
2: Boleh aja, berharap semacam itu boleh-boleh saja. Tapi yang kita harapkan kan sedekah itu karena Allah. Terserahlah Allah mau membalas bagaimana. Allah itu pasti membalas apa yang kita kerjakan. Mungkin pembalasan Allah tidak secara langsung. Mungkin ditunda. Sekarang kita berbuat baik, terus balasannya mungkin seketika. Mungkin ditunda waktunya.
1: Mungkin, jadi surprise gitu ya.
2: Iya, ketika diberikan mungkin sudah tua. Atau mungkin kalau tidak diberikan pada kita, mungkin diberikan pada anak-anak kita. Bahkan kalau seandainya di dunia sedekah atau doa kita tidak dikabulkan Allah, pasti di akhirat jadi tabungan yang bisa kita petik.
1: Amin.
2: Itu harus yakin itu.
1: Baik, kalau jangan kita berarti yakin. Gini Pak Kamami, kalau kita tidak mendapatkannya di dunia, kemungkinan besar kita mendapatkannya di akhirat dari
2: tidak
1: kebaikan.
2: Kemungkinan pasti mendapatkan
1: baik pasti kalau di dunia enggak kita dapatkan kebaikannya itu akan kita dapatkan di akhirat ya. Tapi bisa juga keduanya bisa kita dapatkan
2: ya, gitu kita ya. Dapatkan okay. Tadi lo alma yataqillah yaj'allahu makhrajan wa yarzuqu min haitsu la yahtasi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan rezeki itu bukan berupa barang, mungkin berupa status sosial, mungkin ketenteraman hati, mungkin diberikan anak yang soleh dan solihah. Ini kalau nikmat yang diberikan Allah itu kan terdiri dari empat. Yang pertama itu nikmat iman dan Islam. Yang kedua itu adalah nikmat akal sehat. Yang ketiga itu nikmat badan sehat. Dan yang terakhir itu nikmat dunia.
1: Amin, insya Allah. Baik, saatnya ke Pak Ali ya. Pak Ali, tadi kan ketika sudah banyak penyaluran ya yang diberikan oleh Basnas Kota Madiun kepada yang membutuhkan ya. Dalam hal ini kan tadi Bisafari gitu ya yang mendorong munculnya mendorong UMKM lebih maju lagi gitu ya. Betul. UMKM yang membutuhkan. Nah, kira-kira setelah mendapatkan bantuan dari Basnas itu adakah pendampingan atau evaluasi dari Basnas?
3: Ya, ada. Selama ini kita memang ada pendampingan. Jadi memang kita ada evaluasi. Setelah katakanlah 3 bulan sekali kita evaluasi itu bentuk evaluasi kami itu setiap penerima bantuan itu kita kasih kaleng namanya S3 sedekah sedino sewu S3. Nah itu dari itu kita lihat kaleng-kaleng itu kan kita hitung kembali. Kita untuk melihat perkembangan bisa dilihat dari isi kalengnya itu Ibu. Jadi memang si A itu katakanlah untuk 3 bulan pertama isinya 10.000. Ternyata 3 bulan ke depan naik menjadi 20.000. Berarti kan ada kemungkinan ada perkembangan usahanya seperti itu. Itu salah satu bentuk dari kami untuk melihat mereka perkembangan di masyarakat.
1: Jadi ketika udah diberikan bantuan enggak lepas sama sekali.
3: Betul,
1: gitu. Masih ada pantauan dari Basnas.

0: bersyukur bukan hanya mengurangi, tapi Allah akan mengazab pada kita. Misalnya ketika kita ini mendapatkan harta, kita bersyukur. Tetapi kalau kita enggak bersyukur, artinya harta kita kewenceng dicekel. Lha kuwi arepe kelangan kuwi lho, arepe dijaluk wong wis lara atine. Kelangan lara atine. Artinya azab itu datang secara spontan gitu. Bukan hanya dikurangi, tapi azab. Oleh karena itu, mari kita ini, mumpung kita ini hidup di dunia ini, kita berbakti, berbaik hati, atau kemudian berbagi kepada sesama. Karena miskin dan kaya itu adalah memang hitoh dari Allah. Tidak pengen orang itu sebenarnya diciptakan untuk miskin, tidak pengen dia. Dan kita kaya itu sebenarnya bukan kita minta kaya. Miskin kaya itu karena ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap ujian itu kita disuruh melakukan sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kita ini kaya ya kita syukur, kalau kita miskin ya sabar. Sabar miskin itu semuanya ujian, dan barang siapa yang bisa lulus dalam melaksanakan ujian ini adalah semuanya akan mendapatkan ridho dari Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa.
1: Ya, amin, amin. Kalau dari Pak Ali mengingatkan untuk para pendengar yang ada di Kota Madiun seperti apa?
2: Ya, baik Mbak Satya. Kami dari Basnas Kota Madiun siap menerima dan menyalurkan zakat, infak, sedekah. Bisa datang ke kantor kami yaitu di Jalan Pajajaran nomor 32, Kelurahan Winongo, Kecamatan Mangunarjo, Kota Madiun, atau via telepon di nomor 0351 457 971. Bisa di WA di nomor 0896 1249 4094. Moto kami melayani sepenuh hati, membantu sepenuh kemampuan.
1: Baik, terima kasih Pak Ali sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Madiun. Terima kasih juga Pak Khairul Kamami juga sudah mengingatkan pendengar semuanya bagaimana tentang zakat, infak, dan juga sedekah ini dibayarkan, dan keuntungannya seperti apa sih, bukan matematis ya, tetapi keuntungan
0: bila
1: kita dimampukan.
0: Hidup di dunia ini sebenarnya itu penuh rahasia.
1: Oke, baik. Semoga kita bisa mendapatkan kebaikan dari rahasia itu ya, Pak Mami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, sampai di sini untuk segmen Indonesia Cerdas bersama Basnas Kota Madiun. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kami akhiri, selamat sore.
3: Baru saja Anda ikuti acara Indonesia Cerdas, Program 1 RRI Madiun. Indonesia Cerdas kami hadirkan setiap Rabu, pekan 1 dan 3 setiap bulannya, mulai pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Indonesia Cerdas, cerdas memahami, cerdas mencari solusi.

0: Jember. Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Cari Panggung 58. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, DPRD Kota Probolinggo siap bahas Raperda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jelang hari jadi ke-81 Pemprov Jatim gelar berbagai macam kegiatan. Inilah Info Prima selengkapnya, edisi Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Diana Riza.

0: Kita buka kabar pertama sore ini, rancang regulasi baru DPRD Probolinggo minta site plan perumahan tidak sekedar penuhi fasilitas umum. Kita ikuti laporan Hoirul Umam Masduki berikut ini.
1: DPRD Kota Probolinggo meminta pengaturan pembangunan perumahan tidak berhenti pada pemenuhan persentase atau fasilitas umum atau FASUM. Site plan harus sejak awal memastikan akses jalan, konektivitas antar kawasan hingga sistem drainase dapat berfungsi ketika perumahan sudah dihuni. Hal itu menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Raperda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Ketua Pansus 3 DPRD Kota Probolinggo Mulas Kurniawan mengatakan, persoalan yang muncul di sejumlah kawasan perumahan menjadi bahan evaluasi agar aturan baru tidak hanya mengatur pembangunan fisik rumah. Salah satu yang disoroti adalah FASUM berupa akses jalan yang dalam perencanaannya telah dialokasikan untuk kepentingan umum. Namun dalam praktiknya masih dikuasai pihak tertentu. Persoalan serupa juga dapat muncul ketika akses antar perumahan atau antar gang tidak dirancang secara terkoneksi.
2: Dan sebagainya, secara otomatis ini kaitannya dengan penyelenggaraan bagaimana perizinan dan pelaksanaan perumahan yang ada di Kota Probolinggo ini bisa tertata juga gitu loh.
3: Apakah
2: setannya dan lain sebagainya itu diatur di sana?
3: Apakah nanti mengakomodir terhadap perumahan yang bermasalah soal lahannya atau bagaimana?
2: Makanya ini juga makanya ini kita sempurnakan. Dari berbicara tentang pengalaman yang perda yang lama, kita sempurnakan dengan perda yang baru ini.
1: Mulas menambahkan, set plan perumahan harus memperhitungkan fungsi kawasan secara menyeluruh. Artinya penyediaan FASUM tidak cukup hanya memenuhi ketentuan luas, tetapi juga harus memastikan jalan dapat digunakan, terhubung dengan kawasan sekitar, serta memiliki ruang yang cukup untuk kendaraan bermanuver. Persoalan drainase juga menjadi perhatian karena pembangunan perumahan berkaitan langsung dengan perubahan kondisi lahan dan aliran air. Melalui aturan baru tersebut, DPRD mendorong pembangunan perumahan di Kota Probolinggo tidak hanya menghasilkan rumah, tetapi juga kawasan pemukiman yang memiliki akses, fasilitas, dan infrastruktur pendukung yang dapat berfungsi dalam jangka panjang. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Firman Masduki melaporkan. DPRD.
0: Reporter Rizky Darmawan melaporkan, Kanwil DJP Jatim 3 menilai otoritas pajak perlu mengantisipasi bentuk kejahatan baru yang dapat muncul seiring perkembangan teknologi, salah satunya melalui Cortex. Berikut informasi selengkapnya.
4: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jawa Timur 3 menilai penerapan Cortex mendukung penguatan pengawasan perpajakan. Sistem tersebut dinilai telah mencakup sejumlah permasalahan perpajakan yang sebelumnya menjadi tantangan dalam pengawasan. Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan atau P2IP Kanwil DJP Jawa Timur 3, Rahmat Auladi mengatakan, Cortex efektif dalam menekan praktik faktur pajak fiktif. Penerapan Cortex membuat sejumlah permasalahan perpajakan yang sebelumnya terjadi dapat lebih terpantau melalui sistem. Rahmat menjelaskan, pengembangan Cortex tetap dilakukan secara berkelanjutan mengikuti perkembangan perpajakan dan teknologi. Menurutnya, sistem pengawasan perlu terus diperbarui karena modus kejahatan perpajakan juga terus berkembang.
5: Saya pikir efektif menekan. Ini kan permasalahan-permasalahan dasar yang dulu-dulu yang harusnya nggak mungkin terjadi. Nah, sekarang tantangan kita memang kontes harus diperbaiki terus-menerus itu ya. Karena kan kejahatan semakin berkualitas ya. Nah, itu harus ikutin terus. Nggak bisa satu sistem terus selesai saya kira enggak. Tapi yang lama-lama ini udah tercover nih sama Cortex. Ini ke depan kita belum tahu seperti apa lagi nih bentuk kejahatan yang baru. Kan yang sekarang lagi viral, kejahatan pricing,
4: Otoritas pajak juga perlu mengantisipasi bentuk kejahatan baru yang dapat muncul seiring perkembangan teknologi. Hal tersebut menjadi bagian dari tantangan pengawasan untuk memastikan sistem perpajakan mampu mengikuti perubahan modus penyalahgunaan. Rahmat menyebut salah satu tantangan yang saat ini menjadi perhatian berkaitan dengan data pricing dan juga pulsing. Perkembangan tersebut menjadi bagian dari dinamika pengawasan perpajakan yang perlu diikuti dengan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Malang jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada Satya Westi. Silakan Satya.
6: Terima kasih Diana. Pendengar dan pemirsa, kuota siswa SD di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun belum terpenuhi. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Madiun terus melakukan penjangkauan langsung kepada masyarakat untuk memenuhi kuota tersebut. Berikut laporan Ulfa Larasati.
7: Pemerintah Kabupaten Madiun terus berupaya memenuhi kuota siswa di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 1 Kabupaten Madiun. Pasalnya, hingga saat ini kapasitas penerimaan siswa di sekolah berbasis asrama tersebut masih belum terpenuhi secara maksimal, terutama pada jenjang sekolah dasar. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengungkapkan penyebab belum terpenuhinya kuota jenjang SD adalah karena banyak anak yang belum terbiasa berpisah dengan orang tua untuk menjalani pendidikan berasrama. Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemkab Madiun terus membenahi sarana dan layanan sekolah rakyat agar memiliki daya tarik tersendiri bagi anak-anak maupun orang tua.
8: Khususnya kita masih ada kekurangan khususnya siswa yang di tingkat SD karena memang merubah budaya yang dia harus pisah dengan keluarga agak masih perlu penanganan yang luar biasa. Jadi insya Allah, tapi dengan kondisi yang saat ini nanti kita akan selalu sosialisasikan ke masyarakat dan masyarakat akan kita ajak dengan melihat kondisi yang ada di sekolah rakyat ini, banyak kita harus perbaiki betul ya sekolah rakyat ini sehingga menjadi daya tarik tersendiri anak-anak dan masyarakat yang akan menyekolahkan di sana.
7: Sementara itu, Kepala SRT 1 Kabupaten Madiun, Rohmah Agustin Setiawuni menjelaskan, dari kapasitas 360 siswa, SRT 1 Kabupaten Madiun memiliki kuota sebanyak 270 siswa untuk wilayah Kabupaten Madiun. Jumlah siswa terbanyak berada di jenjang SMP dengan 150 anak, sedangkan jumlah siswa SD masih paling rendah.
9: Yang paling banyak jumlah siswa kami SMP, yang paling kurang itu SD. Ya, soalnya ya kan anak masih kecil, orang tua nggak tega untuk melepas gitu. Sementara kami ada sekitar 84 untuk siswa SD. Kuotanya kan 90 ya.
7: Ya. Agustin mengungkapkan saat ini masih tersedia sekitar 29 kuota yang bisa diisi siswa. Guna memenuhi kuota tersebut, Dinas Sosial atau Dinsos bersama pilar-pilar sosial terus melakukan langkah penjangkauan langsung. Kepala Dinsos Kabupaten Madiun, Supriyadi, menerangkan penjangkauan ini dilakukan dengan mendatangi warga secara langsung ke rumah dan desa masing-masing. Langkah edukasi dan motivasi diberikan agar anak-anak yang sempat terkendala biaya tetap bisa melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat.
10: Memang sekolah ini sifatnya penjangkauan. Artinya apa? Harapannya kalau penjangkauan itu masyarakat yang tidak mampu itu saat ini kan dia mau unjuk diri aja nggak berani. Maka harus kita lakukan penjangkauan ke rumahnya, ke desanya, dan lain sebagainya. Kita datang ke sana, kita motivasi anaknya untuk bisa bersekolah di sekolah rakyat.
7: Supriyadi menambahkan, upaya tersebut juga melibatkan camat serta kepala desa dan lurah. Bupati Madiun, ungkap Supriyadi, juga telah meminta para camat dan kepala desa untuk aktif menyisir wilayah mereka. Jika mengetahui ada anak yang putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi, pihak desa diminta segera berkoordinasi dan mengarahkan mereka ke pihak sekolah rakyat terintegrasi. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
6: Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Haryo, silakan.
11: Baik, terima kasih Satya. Reporter Gia Deborah melaporkan, siswa tunanetra SLBN Beranjangan belajar coding dan bermimpi ciptakan video game inklusif. Berikut informasi selengkapnya.
12: Rasa penasaran terhadap teknologi mengantarkan Ahmad Fauzan, siswa kelas 2 tingkat SMP di SLBN Beranjangan Jember, mengenal dunia pemrograman. Berawal dari ketertarikannya pada aplikasi pembaca layar, Ahmad kini mulai belajar coding secara mandiri dan bercita-cita menciptakan video game yang dapat dimainkan bersama oleh penyandang tunanetra maupun orang awas.
13: Awal mulanya tuh saya tertarik, saya kan ada aplikasi pembaca layar untuk netra yang dinamakan Jeswo Screen Reader. Nah, Jeswo Screen Reader ini memiliki banyak fitur kayak fitur pemanggilan, dan salah satunya itu yang dibutuhkan fitur pemanggilan buat coding. Gak lama sih, masih 2 bulan kira-kira. Saya gak bisa maksimal karena gak ada laptop. Soalnya kan kalau Java sama Python itu maksimalnya ke laptop. Kalau Lua kan bisa masih pakai HP jalaninnya.
14: Sementara itu, guru dan juga humas SLBN Beranjangan Jember, Khairul Anwar, mengatakan sejumlah siswa tunanetra di sekolah tersebut sebelumnya juga telah memiliki kemampuan dalam menggunakan perangkat digital secara mandiri. Beberapa siswa bahkan mampu mengoperasikan laptop sendiri, mengetik hingga menginstal aplikasi yang dibutuhkan, termasuk perangkat lunak pembaca layar.
15: Sebetulnya untuk anak-anak tunanetra itu sebelumnya sudah banyak yang menguasai kegiatan digital. Baik yang sebelum tahun ini juga ada yang bisa nginstal sendiri, karena anaknya sudah beli laptop sendiri gitu loh, jadi ada terbantu untuk kegiatan sarana prasarana.
14: Langkah Ahmad Fauzan mungkin baru dimulai dari beberapa baris kode, namun dari situlah muncul sebuah cita-cita menghadirkan permainan digital yang tidak membatasi siapa yang bermain, tetapi justru mempertemukan tunanetra dan orang awas dalam ruang bermain yang sama. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
11: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ani Purnama. Ani, silakan.
16: Ya, terima kasih, Haryo. Menyambut hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jawa Timur menggelar prosesi ziarah dan tabur bunga ke makam mantan Gubernur Raden Panji Muhammad Nur di Sampang. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak ini menjadi bentuk penghormatan atas jasa almarhum dalam membangun Jawa Timur. Ima Fadilah melaporkan.
17: Menyambut hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim menggelar kegiatan lapak tilas dan ziarah ke makam mantan Gubernur Jawa Timur, Raden Panji Haji Muhammad Nur, di Kampung Sumur Kompah, Kelurahan Rong Tengah, Kabupaten Sampang. Prosesi ziarah dan tabur bunga dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, didampingi Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfuz beserta jajaran Pemprov Jatim dan Forkopimda Sampang. Kehadiran lintas pejabat ini menjadi bentuk penghormatan mendalam atas jasa dan dedikasi almarhum yang telah meletakkan pondasi kemajuan bagi Jawa Timur dan Pulau Madura. Selain doa dan tabur bunga, dalam kesempatan ini disampaikan biografi dan kiprah Raden Panji Muhammad Nur dalam pemerintahan.
18: Selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur, beliau memiliki sebuah obsesi yang hendak diwujudkan di Jawa Timur termasuk Madura. Obsesi itu dijabarkannya dalam gerak pembangunan Jawa Timur dengan semboyan. Ger Basuki Mawopeo, AKW Wong Cilik Melu Kemuyu.
17: Perjalanan karir RP Muhammad Nur terukir panjang, dimulai sebagai calon pangreh praja di Sumenep pada 1939, mantri di Bangkalan, asisten wedana di Arosbaya, hingga menjabat Bupati Bangkalan dan Residen Madura. Puncak pengabdiannya terukir saat dipercaya memimpin Jawa Timur sebagai gubernur pada periode 1971 hingga 1976. Selama memimpin, Muhammad Nur memegang teguh filosofi Jer Basuki Mawopeo, AKW Wong Cilik Melu Kemuyu, sebuah prinsip bahwa keberhasilan pembangunan harus bisa membuat rakyat kecil tersenyum bahagia. Salah satu gagasan monumental yang dirintisnya adalah ide pembangunan jembatan Suramadu untuk menghubungkan Pulau Jawa dan Madura sebelum akhirnya melanjutkan pengabdian sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis. Rangkaian ziarah diakhiri dengan bersilaturahmi dengan keluarga Raden Panji Muhammad Nur dan santunan pada warga sekitar.
16: Pendengar dan pemirsa, dari Sumenep kita ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Silakan Dini.
19: Terima kasih pendengar. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar berbagai macam kegiatan menjelang perayaan hari jadi yang ke-81 pada 12 Oktober mendatang. Ikuti laporan Anik Hasana.
20: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menggelar berbagai kegiatan selama Oktober ini, mulai dari ziarah hingga bakti sosial dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Jatim. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekda Prov Jatim Lili Puji Astuti menjelaskan, tema HUT ke-81 Jatim tahun ini, Jatim Unggul, Maju, Berkelanjutan. Adapun beragam kegiatan yang sesuai dengan tema tersebut, lanjut Lili, merupakan kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Awal Oktober telah dilaksanakan ziarah ke Proklamator dan Gubernur Jatim pertama. Pada tanggal 8 Oktober 2026, serentak digelar pemeriksaan kendaraan atau servis motor gratis sebanyak 8.100 unit. Masyarakat bisa mendatangi 426 SMK yang ada di 38 kabupaten kota.
3: Artinya dengan kita memiliki potensi yang kita sudah tahu unggul ini untuk maju dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Dan keunggulan dan kemajuannya tidak hanya berhenti di satu generasi, tapi juga terus-menerus untuk generasi mendatang. Sedangkan kegiatan yang mendukung dengan tema-tema tersebut adalah kegiatan yang berkaitan dengan kemasyarakat. Karena memang untuk ngomong unggul, maju dan masyarakat.
20: Selanjutnya, tepat pada tanggal 12 Oktober 2026, digelar upacara peringatan hari jadi di Gerahadi pada pagi hari. Sedangkan siang harinya dilanjutkan dengan rapat paripurna istimewa. Acara ditutup pada tanggal 13 Oktober dengan bakti sosial di Slopeng dengan sapa bansos dan cek kesehatan bagi lansia. Ani Hasana melaporkan.
19: Mendengar kabar dari Sidoarjo, reporter Januar Fahmi melaporkan petugas lapas kelas 1 Surabaya di Porong, Sidoarjo berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika yang disembunyikan di dalam daging ayam goreng. Laporan selengkapnya.
21: Petugas lapas kelas 1 Surabaya di Porong Sidoarjo menggagalkan penyelundupan narkotika diduga sabu seberat 17,11 gram yang disembunyikan dalam daging ayam goreng. Paket itu dibawa pengunjung berinisial AM warga Surabaya. Kepala KPLP Agung Gede Joni menegaskan petugas menemukan 4 klip diduga sabu dalam paket makanan yang ditujukan kepada WBP berinisial BSN 21 tahun.
22: Kami langsung melakukan koordinasi dengan jajaran Satreskoba Polres Sidoarjo untuk melaksanakan serah terima barang bukti terduga pelaku dan 3 orang warga kami, warga binaan kami yang terindikasi terlibat saat melakukan pelayanan kunjungan. Ada dilakukan penggeledahan terhadap barang bawaan pengunjung. Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang yang diduga narkotika disembunyikan di dalam ayam gorengnya.
21: Dari pemeriksaan, BSN mengaku paket tersebut titipan untuk WBP berinisial MAB 28 tahun. MAB kemudian menyebut WBP DD 28 tahun yang diduga mengordinasikan pihak luar untuk menyiapkan narkotika dan menyerahkannya kepada AM. Lapas selanjutnya berkoordinasi dengan Satres Narkoba Polres Sidoarjo. Barang bukti dan WBP yang diduga terlibat diserahkan kepada polisi untuk proses hukum dan pendalaman jaringan penyelundupan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
19: Pendengar, bergeser ke Lamongan, jemput bola pasar perumahan warga Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan gencarkan vaksinasi rabies gratis. Kita ikuti laporan Farin Regi.
23: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan memperkuat upaya pencegahan rabies dengan menggelar vaksinasi gratis secara jemput bola bagi hewan peliharaan warga. Layanan tersebut menyasar langsung kawasan permukiman dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, Sofian Nur Hayati, mengatakan vaksinasi keliling merupakan langkah preventif untuk menjaga kewaspadaan masyarakat meski Lamongan saat ini berstatus bebas rabies. Menurutnya, rabies tetap perlu diwaspadai karena merupakan penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia.
24: Kalau saya melihat antusias warga, sebenarnya banyak sekali yang menginginkan untuk divaksin. Tapi kita kan ya ada kuota yang kita tetapkan karena keterbatasan dari obat untuk atau vaksin rabiesnya ini ada keterbatasan. Jadi ini kita batasi untuk setiap kali di perumahan ini paling enggak kuotanya ada 20 kalau di rumah. Tapi biasanya dari pendaftaran, ini di luar pendaftaran banyak yang masuk ke sini dan semua kita terima. Bisa lebih care terhadap kesehatan hewannya karena ini juga nanti munculnya penyakit ini juga bisa ada penyakit zoonosis yang bisa menular ke pemiliknya sehingga sama-sama memperhatikan baik kesehatan hewannya maupun kesehatan orangnya.
23: Antusiasme masyarakat juga terlihat dari banyaknya pemilik hewan yang membawa kucing peliharaan mereka untuk mendapatkan vaksin. Salsa, warga perumahan Demangan Residence mengaku terbantu dengan pelayanan yang hadir langsung di lingkungan tempat tinggalnya.
25: Oh iya, merasa terbantu sekali. Soalnya kan memang rabies itu kan penyakit yang berbahaya juga. Bisa menular soalnya kan.
23: Dengan pula pelayanan jemput bola tersebut, Di Sinakeswan Lamongan tidak hanya memperluas akses vaksinasi, tetapi juga mendorong kesadaran pemilik hewan untuk rutin menjaga kesehatan dan memberikan perlindungan terhadap penyakit yang berpotensi menular kepada manusia. Farin Raki melaporkan.
19: Informasi dari Kediri, pendengar, bantuan disalurkan BLT dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau Kota Kediri 2026, jangkauan ribuan pekerja pabrik rokok. Berikut laporan Ane Kusuma.
0: Pemerintah Kota Kediri mulai menyalurkan bantuan langsung tunai BLT yang bersumber dari dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau atau DBHCHT tahun anggaran 2026. Penyaluran ini menjangkau ribuan pekerja pabrik rokok di Kota Kediri pada hari ini di Kelurahan Semampir. Dari total 4.245 warga yang terdata sebagai penerima, sebanyak 3.496 diantaranya telah menerima bantuan pada penyaluran tahap ini. Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Mutakin, menjelaskan bahwa program BLT DBHCHT merupakan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026, di mana dana cukai diarahkan kembali untuk mendukung kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam industri terkait, termasuk buruh pabrik rokok, petani tembakau, dan juga petani cengkeh.
1: Hanya untuk nanti pengambilannya di Bank Jatim, tetap menggunakan virtual account. 1 juta per penerima. Sama dengan tahun kemarin, tetap nominalnya sama 1 juta. Jumlahnya dari jumlah ini kemarin menurun. Jadi ini mungkin karena beberapa perusahaan masih ada yang belum mengusulkan atau seperti apa, atau mungkin sudah di-cover oleh provinsi. Tapi kita masih membuka peluang untuk perusahaan yang memang masih akan mengajukan usulan untuk buruh pabrik rokok yang belum menerima BLT.
0: Sementara itu, salah satu penerima bantuan, Kartika Sari, mengaku terbantu dengan adanya program tersebut. Bantuan akan dimanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta menambah biaya sekolah anak.
2: Ya, buat bisa bantu kebutuhan sama sekolah anak-anak, biaya sekolah.
0: Adapun, pada penyaluran tahap ini, sebanyak 3.496 penerima terdiri dari 3.292 buruh rokok PT Gudang Garam TBK yang penyalurannya dipusatkan di Kelurahan Semampir dan juga Banjaran, serta 204 penerima lainnya, yakni dari pabrik rokok Dua Dewi yang bekerjasama dengan Bank Jatim. Masing-masing penerima mendapatkan BLT sebesar Rp1 juta tanpa potongan administrasi. Sementara untuk pekerja pabrik rokok lainnya akan menerima bantuan pada tahapan berikutnya. Ana Kusuma melaporkan.
19: Pendengar dan pemirsa, potensi terjadinya gempa di Indonesia cukup besar, karena itu dibutuhkan material tahan gempa untuk suatu bangunan agar dapat meminimalisir dampak gempa yang terjadi. Kita ikuti laporan Farida Kusnia.
4: Potensi terjadinya gempa di Indonesia cukup besar, karena itu dibutuhkan material tahan gempa untuk suatu bangunan agar dapat meminimalkan dampak gempa yang terjadi. Hal ini disampaikan manajer pengembangan produk PT Citicon Nusantara Industries, Dini Sari, saat memberikan pelatihan material tahan gempa dalam kegiatan industri mengajar di Universitas Narotama Surabaya.
5: Solusinya, semua masyarakat harus paham pada saat terjadi gempa apa yang harus dilakukan. Yang termudah adalah cara untuk evakuasi dari sebuah bangunan. Kemudian kalau kayak seperti adik-adik ini yang ada di jurusan teknik sipil, kita juga memberikan pengetahuan bahwa ada material-material yang bisa menahan gerakan gempa, seperti itu.
4: Sementara itu, Ketua Program Studi Kaprodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Narotama Surabaya, Roni Durotun Nasihin, menanggapi nilai material tahan gempa saat ini.
8: Mahal itu relatif sebetulnya. Mahal itu relatif. Saya bicara mahal, mungkin pada saat awal mungkin investasi akan tinggi. Tapi pada saat penggunaan secara sustainability atau secara berkepanjangan, dia jauh lebih murah. Jadi kalau mahal atau tidak itu tergantung dari sisi mana atau POV mana yang akan kita lihat, ya. Jadi mana yang akan kita lihat, objek mana yang akan dilihat, menurut saya seperti itu.
4: Puluhan mahasiswa-mahasiswi Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Narotama Surabaya tidak hanya mendapatkan pengetahuan seputar gempa dalam kuliah tamu, tetapi juga praktek memasang material tahan gempa. Farida Husnia melaporkan.
19: Mendengar informasi selanjutnya, Universitas Hang Tuah resmi menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi internasional International Konferensi Marin Teknologi atau disebut MARTEK 2026. Faiz Putra melaporkan.
6: Universitas Hang Tuah Surabaya menggelar konferensi internasional yaitu International Conference Marine Technology atau MARTEC 2026 pada hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Kegiatan tersebut merupakan momentum untuk menegaskan komitmen UHT sebagai perguruan tinggi yang berfokus pada pengembangan bidang kelautan dan kemaritiman, baik di tingkat nasional maupun internasional. Rektor UHT Dr. Insinyur Avando Bastari saat diwawancara awak media di sela acara mengatakan, gelaran MARTEC 2026 kali ini menjadi wadah strategis bagi para dosen dan peneliti kampus untuk berkolaborasi langsung dengan ilmuwan internasional. Melalui kolaborasi ini, riset-riset yang dihasilkan diharapkan memiliki standar kualitas global serta memberikan dampak nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
7: Dengan adanya kegiatan MARTEC ini, kami memberikan kesempatan kepada para dosen-dosen kami, terutama yang meneliti khususnya di bidang kelautan dan kemaritiman, ini bisa langsung bisa berkolaborasi dengan para ilmuwan internasional, sekaligus juga hasil penelitiannya bisa digunakan langsung menyentuh kepada masyarakat.
6: Sementara Ketua Panitia MARTEC 2026 Profesor Dr. Bagio Suwasono mengungkapkan bahwa melalui ajang ini para mahasiswa dan peneliti dari S1, S2 hingga S3 juga didorong untuk menghasilkan karya ilmiah untuk mendukung blue economy atau ekonomi biru melalui skripsi dan disertasi yang memberikan kontribusi nyata bagi sektor kelautan.
9: Blue economy artinya goal terakhirnya pasti ekonomi. Nah, ini baik dari masyarakat pantai, masyarakat industri itu utamanya. Nah, itu salah satu kontribusi mahasiswa kita mendukung apa-apa dari kebijakan dari pemerintah, kebijakan dari industri maupun istilahnya kerusak masyarakat khususnya.
6: Lebih lanjut, pihak UHT mendorong agar pendanaan riset di lingkungan kampus dapat diarahkan pada pengembangan teknologi terapan. Langkah ini didukung melalui kerjasama lintas sektor yang melibatkan akademisi, pemerintah, industri, hingga komunitas masyarakat. Faiz Putra melaporkan.
19: Pendengar, untuk informasi selanjutnya, reporter Oni Arianto mengabarkan prediksi bisnis perbankan Surabaya menekankan kekayaan perlu dipahami secara holistik dan masyarakat perlu memahami cara menggunakan uang secara cermat serta menentukan tujuan hidup secara pribadi, bisnis, dan ekonomi. Berikut laporan selengkapnya.
10: Kekayaan perlu dipahami secara holistik, tidak sekedar diukur dari jumlah aset yang dimiliki. Menurut Direktur Consumer and Branch Banking Permata Bank, Edi Sayoga, Rabu siang, masyarakat perlu memahami cara menggunakan uang secara cermat serta menentukan tujuan hidup secara pribadi, bisnis, dan ekonomi. Ia menjelaskan pengelolaan kekayaan perlu dimulai dari cara seseorang menggunakan dan membelanjakan uang. Selain itu, menurut Edi, pengelolaan kekayaan juga perlu mempertimbangkan tujuan hidup setiap individu. Tujuan tersebut dapat berkaitan dengan kepentingan pribadi maupun kebutuhan bisnis dan ekonomi.
12: Bahwa kekayaan yang holistik itu seperti apa sih? Kekayaan yang sesungguhnya itu seperti apa sih? Salah satunya ada tentang frugality. Frugality itu bagaimana caranya kita menggunakan uang, bagaimana kita spending secara cermat. Selain itu kita ada purpose, jadi sebetulnya tujuan daripada hidup kita apa sih, baik secara pribadi ataupun juga di secara bisnis ataupun juga di perekonomian ini.
10: Pendekatan tersebut menjadi bagian dari konsep World Wisdom yang mengusung 6 pilar, yakni frugality, purpose, health, relation, giving, dan moments. Edi menjelaskan 6 pilar tersebut mencerminkan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan aset, tujuan hidup, kesehatan, hubungan sosial, kontribusi kepada masyarakat, dan pengalaman kehidupan. Oni Arianto melaporkan.
19: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Riza.
13: Terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
26: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bersetegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelasasihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Murda Style

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Pola sekolah berasrama ini memang menjadi tantangan tersendiri ya bagi sebagian siswa di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kabupaten Madiun. Ada 6 siswa pendengar itu yang dikabarkan memilih untuk mengundurkan diri karena kesulitan beradaptasi dengan lingkungan dan peraturan asrama yang diterapkan. Kepala SRT 1 Kabupaten Madiun, Rohma Agustin Setiowuni, mengatakan sebagian siswa sebelumnya itu mengira pola pendidikan di SRT itu sama sekolah pada umumnya gitu ya. Padahal SRT ini menerapkan sejumlah aturan termasuk pembatasan penggunaan telepon seluler. Agustin mengatakan ya, kalau untuk mengundurkan diri ada lebih ke anaknya yang tidak bisa menyesuaikan diri. Kadang mereka mengira ya kayak sekolah biasanya gitu ya. Tetapi di SRT ini tidak boleh pakai HP, pendengar. Nah, evaluasi pembelajaran di sekolah rakyat ya, ini dilakukan ya, bahkan kemarin ini juga dihadiri oleh Agustin ya, kegiatan arahan dilakukan oleh Bupati Madiun, pendengar, di Gedung Serbaguna SRT 1 Kabupaten Madiun, Kelurahan Ngelames. Nah, Romah mengatakan 6 siswa yang mengundurkan diri ini mayoritas berada di jenjang sekolah menengah pertama SMP, pendengar. Nah, meskipun demikian, Rama menegaskan ya, kendala adaptasi ini tidak dialami oleh seluruh peserta didik ya, karena sebagian besar siswa lain dinilai tetap mampu mengikuti dan menikmati proses belajar serta kehidupan di asrama. Nah, pendengar, mengenai sisa kuota yang ditinggalkan ya, Rama ini menyebut sebagian posisi sudah terisi kembali dan sebagian lagi masih dalam proses. Jadi ada yang terisi, ada yang belum gitu ya. Nah, pihak SRT 1 Kabupaten Madiun ini tidak akan menahan atau memaksakan jika siswa merasa pola pendidikan berasrama itu belum cocok untuk mereka. Karena menurut Roma, proses pendidikan perlu berjalan dua arah dengan memperhatikan kenyamanan serta kesiapan anak dalam menjalani kehidupan di lingkungan asrama. Selamat sore pendengar untuk Anda semuanya. Madiun sore ini kami hadirkan untuk Anda ya. Dan yang saat ini sedang dalam perjalanan, kalau sore-sore sebegini, kalau sore-sore seperti ini, kalau lalu lintas di Madiun ya lumayan ramai ya, tapi tidak begitu ramai ya, lancar gitu ya. Baik, selamat sore untuk Anda semuanya. Dan tentu untuk Anda kaum muslimin dan juga muslimat yang ada di Madiun dan sekitarnya, hari ini untuk azan maghrib masih akan dikumandangkan nanti pada pukul 17.31 menit waktu Indonesia Barat.

RRI dengan esensi buku Real Face karya Shinan Mikito. Novel Real Face merupakan karya dari Shinan Mikito, penulis asal Jepang. Novel Real Face merupakan novel yang bergenre Real Face karya Shinan Mikito. Novel Real Face merupakan karya dari Shinan Mikito, penulis asal Jepang. Novel Real Face merupakan novel yang bergenre thriller, tetapi memiliki unsur komedi yang mengemasnya. Novel Real Face telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Haru pada bulan Maret 2021. Shinan Mikito menggunakan sudut pandang orang ketiga dalam menulis novel Real Face ini. Ia menyajikan narasi yang berbeda-beda untuk menjelaskan kisah setiap tokohnya. Sementara kisah ini berpusat pada Asagiri Asuka dan Hiragi Takayuki. Real Face, Shinan Mikito, dari RRI untuk Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya lowongan kerja PT Star Cosmos Indonesia.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tenbekhoax.id, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi PT Cosmos Recruitment.cosmos.id, melainkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Tidak ditemukan informasi mengenai pembukaan lowongan untuk posisi yang disebutkan dalam unggahan tersebut. Berdasarkan penelusuran pada laman karir resmi Cosmos, perusahaan sedang tidak membuka lowongan untuk posisi apapun.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun Kuldesak ya, Ahmad Dhani dan juga Andra Ramadan ya. Ini membawa kita pada putaran waktu jam 17.14 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, informasi berita kehilangan, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Winda Bayi Nanda dengan nomor polisi AE6378DW, hilang pada hari Senin 21 September 2026 di sekitar wilayah hukum Polres Madiun Kota pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Winda Bayi Nanda yang beralamatkan di Jalan Cendrawasi Gang Pinguin nomor 52 RT 25 RW 7, Kelurahan Ambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor 0857-460-86534. Ada juga informasi berita kehilangan, pendengar, STNK atas nama Sri Wahyuni, nomor polisi AE2994HL, hilang pada Senin 5 Oktober 2026 di sekitar wilayah hukum Polres Kabupaten Madiun pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, Anda bisa menghubungi saudara Sri Wahyuni yang beralamatkan di Nguren RT 16 RW 3 Ketandan Dagangan Kabupaten Madiun, atau bisa menghubungi nomor 0822-2926-9046. Berikutnya pendengar, berita kehilangan ya, STNK atas nama Sutiman, pendengar, sepeda motor ya, hilang pada hari Senin 5 Oktober 2026 sekitar wilayah hukum Polres Kabupaten Madiun pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kalau Anda menemukan, pendengar, Anda bisa menghubungi saudara Leonardo Agus Dwi Jaksono yang beralamatkan di Desa Sugiwaras RT 16 RW 5 Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, atau juga bisa menghubungi nomor handphone 0858-494-23263. Satu informasi berita kehilangan lagi, pendengar, yang kehilangan BPKB motor atas nama Syarif Hidayah Al-Azhar dengan nomor polisi AE2268DQ, hilang pada hari Minggu 6 September 2026 di sekitar wilayah hukum Polres Kabupaten Madiun pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kalau pendengar menemukan, Anda bisa menghubungi saudara Syarif Hidayah Al-Azhar yang beralamatkan di Bukur RT 3 RW 1 Jiwan Madiun, atau Anda juga bisa menghubungi nomor 0877-2725-886. Baik, pendengar Pro 1 RRI Madiun, sambil menantikan saat kumandang azan maghrib tiba pada pukul 17.31 menit waktu Indonesia Barat, kurang lebih 15 menit lagi ya, kami akan kumandangkan azan maghrib. Kami akan hadirkan lagu-lagu islami untuk Anda semuanya, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun. Insya Allah, untuk azan maghrib kami akan kumandangkan tepat waktu.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Waktu terus berjalan, mengiringi pergantian siang dan malam di sepanjang zaman. Tak terasa, usia kita pun telah menginjak angka 2, 3, atau 4 bahkan lebih. Bahkan rambut putih mulai bermunculan sebagai peringatan akan ajal kematian. Waktu yang telah berlalu tak mungkin kembali. Maka hendaklah kita jadikan pelajaran. Waktu yang akan datang belum tentu kita temui. Maka jangan panjang angan-angan. Dan waktu yang sekarang, itulah waktu kita yang sebenarnya. Maka hendaklah kita memanfaatkan. Mengisi umur kita dengan amal-amal solih adalah suatu keharusan agar kita tidak menyesal saat datang ajal kematian. Karena kita akan ditanya tentang umur kita, untuk apa kita habiskan. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Pertanyaan ini adalah cambuk bagi setiap orang yang beriman, untuk ia menggunakan umurnya selama hidup di dunia untuk beramal soleh. Ia tidak menyia-nyiakan dan tidak menghabiskannya untuk dosa dan kemaksiatan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah berkata, dunia adalah negeri untuk beramal soleh, dan akhirat adalah negeri pembalasan. Maka siapa yang tidak beramal soleh di sini, niscaya ia akan menyesal di sana. Ingatlah, sesungguhnya setiap waktu yang telah berlalu dari kita dan kita tidak memanfaatkannya untuk beramal soleh kepada Allah SWT, maka itu adalah kerugian. Karena waktu itu sesaat demi sesaat akan pergi menghilang dari kita hingga umur kita habis. Dan kita tidak menggunakannya untuk beramal-amal solih yang diridhoi Ar-Rahman. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati di atas kebenaran, dan saling menasihati di atas kesabaran.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kami jeda sejenak ya untuk lagu-lagu Islami yang kami hadirkan untuk Anda, karena saat sekarang ini juga sudah menunjukkan pukul 17.31 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

أكبر. أشهد أن لا

0: Azan Maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya telah berkumandang. Selamat menunaikan ibadah sholat Maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Justru sebaiknya bersedekahlah untuk bisa membuka pintu rezeki dan juga harta.

01 RRI Madiun. Motivasi hari ini. Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, fulana selalu salat malam dan puasa di siang harinya, akan tetapi ia sering mencela tetangganya." Rasulullah bersabda, "Ia tidak baik, ia masuk neraka." Disebutkan kepada Rasulullah bahwa fulana hanya melaksanakan salat wajib, puasa Ramadan dan bersedekah hanya secuil keju, akan tetapi ia tidak pernah menyakiti tetangganya. Rasulullah pun bersabda, "Ia masuk surga." Hadis riwayat Al-Hakim.

0: Kami hadirkan informasi terkini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Qatar resmi masuk dalam daftar negara yang mengajukan diri sebagai tuan rumah Olimpiade Musim Panas 2036. Komite Olimpiade Internasional IOC menyebut India dan 5 negara lainnya juga masuk dalam daftar kandidat sementara. Dilansir dari Al Jazeera, selain Qatar dan India, kandidat lainnya adalah Afrika Selatan, Jerman, Hungaria, Turki, dan Korea Selatan. Negara lain masih memiliki waktu hingga 31 Oktober untuk menyatakan minat menjadi tuan rumah. Qatar sebelumnya menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 dan Asian Games 2006. Negara ini juga dijadwalkan kembali menjadi tuan rumah Asian Games pada tahun 2030 mendatang. Komisi Pemilihan Umum KPU menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait syarat pendidikan Wapres Gibran Raka Buming Raka sebagai rujukan. Putusan ini menjadi bahan untuk menyusun aturan dan kebijakan teknis pemilihan umum mendatang. Hal ini juga berkaitan dengan proses penyusunan RUU Pemilu oleh DPR bersama pemerintah saat ini. Informasi dari putusan MK akan menjadi bahan yang didalami pembentuk undang-undang dalam pembahasan regulasi pemilu berikutnya. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

masalah itu sebaiknya Anda tahu. 7 Oktober 1945 terjadi penyerbuan ke markas Jepang oleh para pejuang Yogyakarta. Penyerbuan markas Jepang di Kota Baru Yogyakarta diawali dengan perundingan antara Jepang dengan pejuang Yogyakarta. Perundingan itu tidak mencapai mufakat karena Jepang tidak mau menyerahkan senjatanya pada pejuang Yogyakarta. Badan Keamanan Rakyat merupakan pemimpin perundingan dan pertempuran di Kota Baru. Selain itu, KNID Yogyakarta dan Polisi Istimewa juga ikut serta dengan menjadi penyemangat para pejuang lainnya karena Badan Keamanan Rakyat dan Polisi Istimewa telah memiliki persenjataan yang modern sehingga menjadi pelindung laskar rakyat yang bersenjata tradisional. Para pemuda di sekitar Kota Baru juga ikut dalam pertempuran dengan bergabung dan diberi nama Laskar Rakyat. Dampak pertempuran Kota Baru ini memberikan kekuatan baru bagi Badan Keamanan Rakyat. Hal ini disebabkan karena persenjataan Jepang yang berhasil direbut diberikan kepada Badan Keamanan Rakyat sehingga dapat melebur menjadi Tentara Keamanan Rakyat, dan kemenangan di Kota Baru ini memberikan semangat perjuangan untuk melucuti senjata Jepang yang bermarkas di Pingit dan Maguwo. Dalam peristiwa penyerbuan Kota Baru ini, sebanyak 21 pejuang dan pemuda Yogyakarta gugur, dan di pihak musuh 27 tentara tewas. Nama-nama para pejuang yang gugur inilah kemudian diabadikan menjadi nama jalan di sekitar kawasan Kota Baru. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Kabar baik, mudah-mudahan Anda semuanya di kesempatan malam hari ini. Jumpa kembali dengan saya Miftahul Karim di program Zona 90-an, zona di mana hadir lagu-lagu era 90-an, era di mana kita semuanya mendengarkan musik melalui beberapa media ya. Ada kaset pita, ada CD, ada Walkman, ada ya bermacam-macam ya. Yang itu semuanya pendengar juga kita nantikan gitu ya, lagu-lagu lewat televisi gitu ya. Biasanya ada update lagu itu biasanya melalui selingan musik, kemudian request lagu di radio by phone gitu ya, dengan telepon rumah, kemudian datang ke studio, nulis atensi dan sebagainya. Itu era-era 90-an ya. Dan malam hari ini kami hadirkan kembali lagu-lagu yang penuh kenangan itu. Mungkin Anda punya kenangan tersendiri dengan lagu-lagu tersebut, punya kenangan dengan waktunya, dengan orangnya, dengan kenangannya pastinya. Oke, selain itu juga kami hadirkan pendengar berita kehilangan. Beberapa berita kehilangan yang sudah masuk di meja redaksi kami. Yang pertama, telah hilang satu lembar SNK mobil atas nama Khairul Kamami, nomor polisi AE1498CJ, hilang pada Sabtu 3 Oktober 2026 di sekitaran wilayah hukum Polres Kabupaten Madiun pukul 9 waktu di Desa Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Khairul Kamami yang beralamat di Jalan Sri Sedani nomor 6 RT 2 RW 1 Kanigoro Kartohajo Kota Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor 0812-5977-1363, 0812-5977-1363. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kemudian telah hilang satu lembar SNK motor atas nama Trianggo Junaidi dengan nomor polisi AE3608DF, hilang pada Kamis 1 Oktober 2026 di sekitaran wilayah hukum Polres Madiun Kota pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Wiwi Kurniawati Pujiastuti yang beralamat di Perum Geria Sawah A48 RT48 RW16 Pandean Taman Kota Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor 0812-3393-3419, 0812-3393-3413. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Lagu Kemesraan merupakan salah satu lagu lawas pop sepanjang masa. Lagu ini dinyanyikan Iwan Fals bersama Rafika Duri. Lagu ini awalnya dinyanyikan oleh Frankie Sahilatua dan Jane Sahilatua, namun tidak begitu dikenal. Setelah dinyanyikan oleh Iwan Fals, lagu ini menjadi terkenal. Apalagi, lagu Kemesraan dinyanyikan ulang oleh Iwan Fals bersama artis-artis musika studio yang dirilis pada tahun 1988. Selain itu, pada tahun 2015, lagu Kemesraan diaransemen ulang oleh beberapa artis-artis musika studio lainnya seperti Noah, Niji, Gesa, dan Demar.

0: Di zona 90-an pendengar, ada kembali berita kehilangan. Telah hilang satu lembar SNK motor atas nama Triango Junaidi. Oh, ini tadi sudah kita bacakan. Ada berita kehilangan dari telah hilang satu lembar SNK motor atas nama Tri Amadea Rosita dengan nomor polisi AE6756DN, hilang pada Senin 5 Oktober 2026 di sekitaran wilayah hukum Polres Madiun Kota pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Sudarmanto yang beralamat di Jalan Mutiara Indah 4 Blok G nomor 16 RT 16 RW 3 Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor 0853-8543-1247 Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kemudian telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Weni Sutanto dengan nomor polisi AE6530BY. AE6530BY hilang pada Selasa 1 September 2026 di sekitaran wilayah hukum Polres Medan Kota pukul 9 waktu di Desa Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Denita Eka Retnowati yang beralamat di Jalan Sikatan Gang Perkutut RT 53 12 Nambangan Lor Manguharjo Kota Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor 0857-5462-0904. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kemudian telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Herlis Juliana dengan nomor polisi AE3882GI, hilang pada Sabtu 3 Oktober 2026 di sekitaran wilayah hukum Polres Kabupaten Madiun pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Aris Agung Prasetyo yang beralamat di Desa Banjarsari RT 11 RW 2 Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor 0858-3322-8834. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih di zona 90-an, tempatnya kita kembali ke masa ketika ringtone belum secanggih sekarang, internet belum selalu ada di genggaman, tetapi kenangan justru terasa lebih sederhana. Ada Restu Bumi, pendengar, dari Dewa 19 yang kembali kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di zona 90-an.

Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci,

sekaligus menutup jumpa kita di Zona 90 edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Terima kasih buat Anda yang sudah menemani dari awal sampai akhir. Lagu-lagu malam ini bukan cuma terdengar di telinga, tapi juga membawa kembali cerita kenangan dan juga senyum di masa lalu ya. Saya Miftahul Karim, pamit undur diri. Tetap jaga semangat, tetap nikmati hari-hari Anda, dan jangan pernah malu untuk sesekali kembali ke kenangan indah masa 90-an. Sampai jumpa di Zona 90-an berikutnya. Karena setiap lagu punya cerita, dan setiap cerita selalu punya kenangan.

0: Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk memperbaiki informasi bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Anggito Abimanyu mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, pakai kacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya, sehingga itu yang menjadi konsentrasi bersama presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsekal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
4: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit, Panglima Tertinggi TNI, Polri memberikan pengarahan kepada prajurit. Itu hal biasa, jam komandan. Ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
3: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: SPM masih tetap diperlukan. Dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti...
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut, PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
2: SBM masih tetap diperlukan, dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SBM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SBK, yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
6: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
5: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UUP2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPP RRI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
7: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPP RRI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPP RRI. Dan diketahui juga pendengar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPP RRI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPP RRI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul setengah 4 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPP RRI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem.
8: Kemudian kita ke
7: dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih LPPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
9: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
10: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
9: Diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
10: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
11: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, ini kan yang paling dalam. Nah, ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ya ada Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Kotim. Nah, tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara ya, maksudnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
10: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan (SIPONGI) Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

0: Muslim
1: Kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain dia ikut. Nah akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya baik betina maupun yang jantan itu sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau untuk Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
0: Sementara itu Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya, sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di pulau untuk Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini karena kalau tidak dilakukan risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
0: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connect it with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany have to invest more in science and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well.
4: And he's here. The festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
8: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Aner 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
9: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
8: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
10: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
8: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun, selaku Kapten Kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
7: Saya selaku Kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dan keluarga selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
8: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
9: Proses ini memakan waktu cukup lama.
8: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Melakukan diplomasi dengan berbagai.
3: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
11: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
11: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI, Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Di bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
11: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya. Hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games, tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya. Ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
12: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Mederi Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar, kembali Anda menyimak Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kita dengarkan bersama Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Dan selanjutnya kami hadirkan untuk Anda, pendengar, mimbar penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bersama dengan Ki Slamet Riyadi dengan topik Ngelingi Rasa. Selamat mengikuti.

Dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bersama dengan Ki Slamet Riyadi dengan topik Ngelingi Rasa. Kembali Anda bersama kami dan selanjutnya akan kami hadirkan kembali untuk Anda Ruang Rindu Nasional bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk hari ini Rabu 7 Oktober 2026 bersama dengan host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dengan bintang tamu Julian Dekrita. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madin, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam, pendengar info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Rapat paripurna ke-9 DPR RI Selasa 6 Oktober 2026 menghasilkan persetujuan menjadi rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia menjadi Undang-Undang. Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, salah satu agenda yaitu pengambilan keputusan atas RUU Satu Data Indonesia. Rapat paripurna tersebut dihadiri 326 dari 576 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sebelum RUU tersebut disahkan, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Sturman Panjaitan menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU SDI. Sturman menjelaskan bantuan yang salah sasaran, program tumpang tindih dan anggaran tidak tepat seringkali dari data yang keliru. Untuk itu lanjutnya, keakuratan data yang berkualitas dapat menjadi fondasi kebijakan publik yang tepat, transparan, dan akuntabel. Undang-Undang Satu Data Indonesia merupakan inisiatif DPR yang mengatur soal data dasar nasional DDN. Data tersebut dikelola oleh negara sebagai referensi rancangan pembangunan kebijakan fiskal, distribusi bantuan sosial, serta kebutuhan strategi nasional. Informasi yang berusaha kami hadirkan, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami, rri.co.id.

0: Dan perkenalkan sebelum kami hadirkan Ruang Rindu bersama dengan Pro 1 Jakarta, kami hadirkan terlebih dahulu drama Radio Impian dan Realita karya Angkasa Angkasa di RRI Surabaya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aku gak ngerti deh, kenapa ya orang-orang bisa dengan gampangnya terjebak dalam rutinitas yang gak ada ujungnya?
3: Maksudmu apa, Rina?
2: Maksudku, kerja seharian, terus pulang, tidur, besok kerja lagi. Itu kan kayak gak hidup sih.
3: Rina, jangan ngomong gitu. Banyak orang butuh kerjaan kayak gitu buat bertahan hidup. Kayak aku misalnya. Kita kan gak bisa seumur hidup kayak impian kita saja. Mimpi kan harus dibayar dengan kerja keras.
4: Aku setuju sih sama Rina. Coba bayangin, kalau hidup cuman kerja keras terus, kapan kita bisa nikmatin hasilnya? Hidup kan gak cuman buat ngumpulin uang. Yang penting kan kebahagiaan.
3: Kebahagiaan? Kamu itu masih enak, Tara. Kerja di bidang kreatif, fleksibel. Tapi aku, setiap hari bangun pagi, nyiapin laporan, meeting. Udah gitu, gak ada waktu buat diri sendiri.
2: Dina, itu kan pilihan. Kamu yang milih kerja keras kayak gitu. Kalau enggak mau stres, kenapa enggak cari kerja yang lebih fleksibel? Jangan cuma ngeluh, tapi enggak berani berubah.
3: Rina, enggak semua orang bisa hidup dari mimpi kayak kamu. Realitanya ada tagihan, ada keluarga yang harus diurus. Aku enggak bisa cuma ngandelin kebahagiaan yang enggak jelas.
4: Wah, kalian berdua kok jadi panas begini sih? Dina jangan baper. Rina cuman ngomong jujur, hidup itu emang pilihan. Cuman kita lupa kalau ada yang lebih penting dari kerja keras doang.
2: Jujur aja deh ya, Dina. Kenapa kamu gak pernah berani keluar dari zona nyaman? Kamu udah lama banget di perusahaan itu. Tapi sepertinya gak ada perkembangan. Bukannya lebih baik cari kerjaan baru atau tantangan baru gitu?
3: Tantangan baru, kalau aku keluar, aku gak tahu bisa makan apa besok. Kamu pikir gampang banget ya cari kerjaan baru yang kayak kamu pikirin? Hidup gak selalu tentang tantangan baru, Rina. Ada realita yang harus dihadapi.
2: Tapi kamu kan gak bisa hidup dengan ketakutan terus, Dina. Kamu cuma terus-terusan nyari alasan untuk gak berubah. Kamu tahu kan, ini bukan soal bertahan hidup. Ini soal hidup yang kamu pilih. Kenapa gak hidup sesuai keinginan kamu sendiri, bukan hidup yang disusun orang lain?
3: Kamu pikir kamu itu siapa, Rina? Sempurna banget ya, kerja kreatif, gak ada tekanan. Kamu gak tahu gimana rasanya hidup dengan deadline, laporan, dan klien yang selalu gak puas.
4: Oke, cukup. Gimana kalau kita semua tarik nafas dulu? Udah, jangan marah-marah gitu. Aku gak mau dengar kalian berantem terus. Kita semua punya masalah masing-masing, tapi gak perlu kayak gini kan?
2: Aku cuma capek dengerin orang yang terus-terusan nyalahin keadaan. Kayaknya dia takut kalau dia berubah. Hidupnya bakal jadi lebih buruk. Tapi ya, kalau gak pernah coba, gimana tahu?
3: Mungkin aku gak seberani kamu. Tapi bukan berarti aku gak pengen berubah. Cuma, kadang kita harus realistis juga kan. Gak bisa cuma ikut mimpi orang lain.
4: Aduh, kenapa sih kalian jadi marah-marah gitu? Rina, kamu jangan bawa-bawa idealisme yang gak semua orang bisa ikutin. Kamu juga jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Hidup ini gak harus selalu ekstrim kok. Kadang kita cuma butuh sedikit perubahan kecil.
2: Iya, tapi kadang perubahan kecil itu bisa jadi langkah besar untuk hidup yang lebih baik. Coba deh, Dina, kamu pikirin. Kamu masih muda kan? Kamu masih punya banyak waktu buat nyobain hal baru. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari.
3: Aku ngerti kok. Kadang aku juga mikir, kenapa gak berani coba hal baru? Tapi aku takut aja gitu, takut gagal, takut gak cukup.
4: Gak ada yang namanya gagal kalau kita gak nyerah, Dina. Semua orang pasti punya fase itu. Cuman jangan lupa menikmati prosesnya. Kalau takut gagal, ya gak bakal pernah maju.
2: Aku cuma pengen kamu bisa lihat potensi kamu lebih besar dari yang kamu pikirkan. Dina, kadang kita harus keluar dari zona nyaman supaya kita bisa tahu siapa kita sebenarnya.
3: Oke, mungkin kalian ada benarnya. Aku memang perlu lebih terbuka. Aku mungkin takut sama perubahan. Tapi aku juga gak mau stuck di tempat yang sama terus.
4: Nah, akhirnya kita udah menemukan titik temu. Jangan takut buat keluar dari zona nyaman, Dina. Kalau nanti gak cocok, ya coba lagi. Dunia ini penuh pilihan kok.

0: drama ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Rina diperankan oleh Leoni Samudra, Dina diperankan oleh Rifda, Tara diperankan oleh Aziza, teknik dan montase Bambang, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa, karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang nggak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Panggil aja apa kayak asik aja ya.
0: Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh ya ya ya ya ya ya ya ya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil Mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya Indonesia Mas itu bukan hanya milik orang Jawa. Standarnya begitu. Kan? Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat Komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung Pinang jauh.
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya iya iya iya iya.
1: Iya, jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oke, iya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Iya. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: Di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu, karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan, kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, oke. Okay. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, oh, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Dalam ya lagunya ya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya, maksudnya kenapa nggak menunggu terus, nggak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya, dia juga sebenarnya suka.
0: Oke.
1: Gitu. Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong kayak gitu ya. Enggak berani mengungkapkan dari sisi prianya dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama enggak pernah.
1: Sama-sama dia sama-sama diam.
0: Oke, sama-sama diam.
1: Oh iya iya iya. Terus akhirnya dia diambil orang lain, ya pihak cowoknya ngerasa mau cewek atau cowoknya gitu merasa aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: Belakangan ya.
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo.
0: Solo ya?
1: Dulunya. Sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya, aduh ketahuan kalau zamannya Yuni Shara.
0: Oh zamannya Yuni Shara?
1: Iya.
0: Oh satu angkatan?
1: Sama KD.
0: Ya, oh, ya, oke. Okay. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yuni Shara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk karena waktu itu enggak ada
0: keroncong ya.
1: Iya, keroncong.
0: Untuk
1: saya
0: Yuni Shara
1: prianya waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di Atari ada yang namanya Mon apa
0: Taman Ria
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Iya kan? Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini bukan di Kemayoran.
0: Oke, saya tahu sudah di Kemayoran.
1: Suka ada, festival di situ.
0: Oh, okay.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya. Oh, itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Ya, ya,
1: yang nonton dulu adalah Yuni Sara yang nonton, Yana Hulia nonton, Edi Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer. Berarti kalian masih kecil-kecil semua dong
1: bukan
0: dulu.
1: Bukan lagi kecil. Masih ya. SMP dulu kayaknya.
0: Oh, masih SMP. Ya. Oke, jadi vibes-nya begitu ya dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya. Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuangnya lebih gede,
0: okay.
1: lebih besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya ya ya ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu di dari SMP itu ikut apa band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Asti Asmudiwati, ada ADMS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggu ini ciptaan dari Chris Sinyal
0: ya, ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih ya memang apa ya enggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat sudah inilah alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 0213440966 dan 0213441499. Ya, ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat malam Bang Albert. Halo Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke, ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Iya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya enggak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, hilang semuanya. Itu gara-gara tadi tehnya enggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aku juga dibeliin.
2: Ini di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian udah orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah baik. Ta.
2: Selamat ya, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi. Emang lu tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah udah deh, jangan buka-bukaan. Jangan deh. Jangan buka-bukaan.
0: Ya, ya. Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat malam Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya Mas sayang.
0: Mas iya.
1: Selamat Ita. Malam.
3: Udah lagi bikin teh.
2: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya. Ya.
1: Aduh terima kasih Mbak Ica. Mantap. Dari mana nih Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: oke.
1: Okay. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah.
1: Lu udah lihat ya videonya ya?
3: Klipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih. Jadi
3: klipnya juga suka.
1: Amin.
3: Ini
1: apa?
2: Iya Cak.
0: Apa Cak?
3: Mas Julian.
1: Iya, Julian Dekrita. Julian Dekrita. Dekrit itu 5 Juli loh.
0: Nah, oh, lahirnya 5 Juli.
1: Itu, 5 Juli, namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden. Dekrit.
0: Kenapa, Cak?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain gak?
1: Julian Yakub, oh
0: lain.
1: Julian Yakub itu pemain film. Oh, boy itu ya. Banyak itu ya.
3: Tadi kan sama di situ saya. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Namanya Mbak Ita.
2: Iya, boleh.
3: Bidadari.
2: Oh, bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama siap. Itu.
2: Kayak udah lama ya, enggak pernah dengar lagu itu lagi. Boleh nanti puterin ini.
3: Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Siap.
3: Lagi sedih nih.
2: Lagi galau, Ca ya. Lagi galau.
0: Oke, Ca itu aja, Ca.
2: Salam boleh. Dong. Boleh,
3: salam
2: boleh.
3: Buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya siap.
3: Yang lagi monitor persatu, siapanya semoga saya selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama Ica.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya Julian siapa sih ini sebenarnya. Halo selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Iya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Pak Bandung.
2: Ahmad, Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Ya, daerah dengan Mas Dewiki sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh cuman. Iya orang Sunda. Iya
4: kalau
2: iya.
4: Sama kabupaten Mas Dewiki sama kota. Gitu,
2: betul.
0: Oke. Okay.
2: Silakan ya, Pak
4: selamat
2: Ahmad.
4: Siang.
2: Julia.
0: Malam. Kemana? Bukan siang ini. Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi lalu masih hati masih berbahagia karena pionasional jadi juara.
2: Iya ya, karena timnas kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik.
2: Wah.
4: Seorang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalah aja perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah sejauh mana ya, apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke, okay, siap.
4: Kan, masih ingat masih kalau di musik kan ada pita kaset lain sebagainya ya, kan sekarang pita kaset sudah tidak ada
2: kaset,
4: atau
2: peringan
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah. Nah sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja mungkin saya yang cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Okay.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut menyikut jatuh menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik lain sebagainya, banyak pokoknya makan.
0: Siap
4: banyak.
0: Kalau begitu.
4: Itu berarti kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih semuanya. Salam buat Mas Dewi Kinya.
2: Oke. Salam disampaikan.
4: Kan Pak Ita punya putra. Kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayah sebagai
2: kebetulan dia aja. Dia berkarir sendiri Kang. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam Senja.
5: Iya, selamat malam Kakak.
2: Iya.
5: Ayah Putri ini ya.
0: Ah iya. Silakan apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnamasari.
2: Betul,
5: kan?
2: Betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian, ya.
2: Silakan Senja. Ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya? Kebanggaan lah bisa masyarakat di Jakarta.
2: Iya Senja, betul sekali. Ya.
5: Mau nanya ini ya, Kak Julia.
2: Ya, Julia.
1: Oke, okay.
5: Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
0: Tadi ada.
1: Aku pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja.
1: Itu single terbaru. Enggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu
1: kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Tidak. Ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
0: Oh iya. Menunggu Senja. Oke. Okay.
2: Senja bagus banget dia menunggu Senja.
0: Nyari disampaikan. Disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire Kak.
0: Oh Nabire.
5: Kota Tengah, ya.
0: Siap.
1: Siap.
5: Asli Jakarta Kak ya?
1: Iya.
2: Asli Jakarta.
1: Asli Jakarta.
0: Ya. Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong orang iya. Dan diprotes loh besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran gitu. Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Di situ
5: saya di Muba Kak.
1: Oh, di Muba. Oh, gitu. Itu, tapi ya. Saya juga jarang ke Palembang ya, saya lebih ke Bangka Belitungnya gitu di Tanjung Pandan.
5: Oh, di Babel. Belitung.
1: Iya, di Babel.
2: Pandan, siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih ya Senjaya. Sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya. Menunggu ya. Apa?
0: Aku menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu. Tadi denger ya.
2: Oke. Dengerin ya. Oke Senja. Ya,
5: sukses selalu Kak.
1: Iya, boleh dilihat di YouTube kasih. Juga loh.
0: Siap.
5: Oh.
0: Itu aja.
1: Oke, terima kasih
5: ya,
1: Senja.
5: Sedikit Kak ya.
2: Boleh.
0: Oh, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire, Kak Immanuel Sameri, yang selalu.
0: Oke.
5: Okay. Ya, RRI Jakarta aja di udara, begitu juga RRI Nabire aja di udara.
1: Oke.
5: Okay. Makasih Kak.
1: Terima kasih Senja.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya,
1: Kang
0: terpengaruh enggak sih dengan teknologi? Ya, kalau harusnya iya ya kan.
2: Iya.
0: Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi.
2: Betul.
1: Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sekarang sangat mudah sekali.
1: Sangat
2: Julian,
1: mudah,
2: ya.
1: Betul sekali. Jadi kalau ada fals-fals sedikit, cincai lah ya. Bisa diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi gak capek Mas.
1: Gak capek.
0: Satu begitu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini, bisa diulang, langsung dimasukin. Ya pokoknya apa namanya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau nggak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau nggak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Zaman. Tuh dengerin tuh ya diva rock kita.
0: Diva rock kita.
2: Keselaknya.
0: Yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja, Mbak Ita?
2: Kita yang gede banget.
1: Iya, yang gede banget.
2: Sampai masa kini.
0: Nah, oke. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama.
1: Oh, pernah, ya, pernah,
2: berapa
1: pernah,
2: kali
1: berapa
2: dong. Kali pernah.
0: Ya, oh iya ya.
1: Akhir-akhir ini sering lah.
2: TVRI kita sering juga.
1: Sering ya, iya. Waktu itu TPI juga ya.
2: TPI juga. Ya.
0: TPI.
1: Iya, zamannya
0: TPI. Zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut. Ada senja di Papua di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian De Crita.
1: Makasih, senja.
0: Sementara ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 0811797279112. Ada Bunda siapa? Oh. Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, jauh banget.
2: Ada fotonya lucu sekali.
0: Nah, ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Halo tamu kita malam hari ini Julian De Crita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke Kemungkiman
2: Guci Rompong Kecamatan Lampo Saka Kabupaten Pidi.
0: Oke.
2: Ucapkan assalamualaikum.
0: Bila ada Tengku Safik selamat malam ucapannya semoga pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dalam bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian De Crita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya enggak bisa jawab. Dijawab sendiri. Silakan.
2: Ya, nanti akan dijawab.
0: Gimana? Huh?
2: Gimana?
0: Dari Jakarta Utara.
1: Dari Jakarta Utara ya. Oke. Okay. Jadi memang dulu.
0: Oh, dulu pernah di Male Voice.
1: Dulu.
0: Oh, dulu ya.
1: Sekarang udah enggak.
2: Udah. Bersolo karir ya, Ju ya.
1: Sekarang bersolo karir saja gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
2: Siap, sudah terjawab.
0: Sudah terjawab, ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida. Selamat malam, Bu Farida.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu.
0: Halo, Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, Ibu?
0: Silakan.
6: Selamat malam. Salam dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Tapi
0: Emang tabib bahasanya.
1: Tabib Farida.
6: Yang tadi sudah banyak bertanya Ibu Farida, hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ita?
0: Oke.
2: Oke, nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
6: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang. Tolong dinyanyikan.
0: Oke, okay. Ini perintah ya Bu ya. Biar dilaksanakan ya, Bu perintahnya
2: baik
0: Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida.
6: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan ya. Tiga orang aja ya Bu Farida.
6: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya. Pak Genicio sama Ayu untuk semua ada ya dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini. Lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Loh sudah kan?
0: Kapan?
2: Lah tadi kan sudah.
0: Oh, tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian De Crita.
1: Dan penciptanya dong.
0: Dan penciptanya ya.
2: Penciptanya okay. Adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal.
2: Oh ya. Oh,
0: kenapa kok senyum-senyum sih?
2: Christian ini teman lama banget nih Mas.
0: Oh ya kan kemarin.
2: Dia beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini.
1: Dia sebenarnya musisi. Dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya. Bukannya pembuat video klip ya?
1: Video klip
2: ya?
1: Itu sebenarnya
2: sampingan. Oke, kita dengerin yuk.
0: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian De Crita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari Tujuh Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian Dekrita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian Dekrita ini, ya kan?
1: Dulu pernah menjadi ya, di grup vokal Male Voice.
0: Oh siap, kalau begitu langsung kita ke mana dulu, ada Bung Benijo. Selamat malam.
1: Kok iso bareng?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benijo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jun. Joni.
1: Benny.
3: Benny, Bang Benny.
2: Joni. Ini Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke. Okay. Oke, okay, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
3: Yeah.
2: Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Mas Yudi, salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa ada Ibu Farid dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam, dengan siapa ini?
1: Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Male Voice ya.
3: Kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, okay,
0: betul.
1: Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga suka.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Male Voice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke. Okay. Siap.
4: Aja kalau Abang.
3: Iya.
4: Salam tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat kru RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minov di yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad Abdullah. Selamat malam.
5: Halo. Selamat malam, Mas Yudi.

0: Bang Julian, saya mau tanya ya.
1: Ya.
0: Bang Julian ni kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang suka?
1: Nah, lo.
2: Nanti akan dijawab.
1: Ditunggu ya.
0: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu ya?
1: Oke.
0: Cerahannya.
1: Siap.
0: Mas Yudi, boleh salam ya?
1: Tiga ya.
0: Ya, tiga kepada silakan. Yang terhormat Bapak Murah dan juga apa Mas Wira ya di kru Angkasawan Peru 1 RRI Jember.
1: Selamat
0: malam dan salam sehat ya. Juga ada Tete Dinda, Bang Leman dan semuanya deh. Penyiar Peru 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI Ruang
2: salam
0: Rindu
2: NKRI.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih.
3: Terima kasih, Pak.
1: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Seperti lagunya aku Julian de Krita.
2: Kan lagunya aku pernah menunggumu. Beda
1: iya, dong. Pokoknya ono menunggu nih.
2: Yo ngono kene. Iya.
3: Ini kisahnya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
2: Emang tahu enggak ini kan kita sesama bonek sih.
1: Bonek. Iya. Jadi kalau
2: kerjanya tiap
1: mungkin
2: hari
1: kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Seumuran.
1: Bukan kan aku seumuran Nanda.
2: Kesian deh ini kebahagiaan ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
1: Sebentar, ya, Bang Benny Jo. Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke di
2: hampir
3: Sulawesi.
2: Hampir Indonesia ya?
3: Ya, hampir Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
1: Sorowako bukan provinsi atau Bang.
3: Oh, bukan maksudnya bukan provinsi
1: ya, di kotanya.
3: Kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
1: Ya ini Bang Benny aja mengajak belajar geografi kayaknya ya enggak sih?
3: Ya, udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
1: Hampir seluruh Indonesia ya.
2: Pernah.
1: Otodidak atau ada garis
2: guru vokal atau
1: keturunan
2: guru musik gitu?
3: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
1: Oh serius?
2: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
1: Iya,
2: ngerti
1: iya.
2: Gak Mas Yudi?
1: Ya tahu lah, enggak maksudnya emang beneran jadi punya
3: hubungan
1: darah ya?
3: Bukan, jadi kakek saya itu kakak adik
1: sama ternyata. Kakeknya Idang?
3: Idang Rasidi.
1: Ya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya, berarti maksudnya ada.
2: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
1: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Tapurnama Sari.
3: Terus
1: aku bilangin HP record nanti ya.
2: Manggil kok Mas Yudin.
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya
1: kan? Dari Oma di Solo tadi.
3: Jadi kalau dari
1: Bu Oma,
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya selain Putri Biru,
2: Cinta Dua Kali
3: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang lagu.
1: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Yeah.
1: Oh, oke.
3: Untukmu Sahabat.
1: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit dari album apa dari
1: terserah
2: mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama,
1: olahraga favorit.
3: Olahraga favorit
1: tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu
1: kok ketawa sih.
2: Enggak
3: olahraganya saya lari
1: ya
2: dari kenyataan.
3: Enggak lah, jogging aja.
1: Jogging ya.
3: Sama renang.
2: Olahraga paling murah meriah dan enggak sehat.
1: Iya, tahu.
3: Tuh, kita tuh denger tuh.
1: Suka yang murah-murah. Lagu kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
2: Cintaku pada.
1: Karena video klipnya dikerjain sama Chris Sinyal, bukan? Apa gimana? Lah enggak ya, kan sama. Enggak sama sama penciptanya.
2: Salah satu versi Cintaku pada ada berapa versi? Salah satunya ada yang dikerjain sama Chris Sinyal, ada.
1: Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya.
2: Salah satunya kan tadi
1: bilang. Oh, iya. Oke. Kita ke Samarinda dulu. Ada Ari, selamat malam Bang Ari.
2: Selamat malam Mas Ari.
4: Ya.
1: Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
4: Apapun kesempatan.

0: kapan ke Samarinda?
1: Kapan Samarinda, Mas Julian?
0: Emang ada apa di Samarinda kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya Mas, tunggu yang undang kan?
0: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang, ada Mbak Ita juga, mungkin kita
1: ada
0: juga akan diundang.
1: Ada hostnya juga Mas Yudi, gitu ya Mas Ari ya.
0: Oke, itu aja? Siap, terima kasih, Ari di Samarinda. Kita ke Bogor, halo selamat malam.
1: Teteh kesayangan
0: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya, Teteh. Salah. Teteh Dinda.
2: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya Teteh.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
1: Kakeknya Julian sama kakeknya
0: Idang Rasidi
1: adalah kakek-kakek. Bener kan Teh?
2: Iya Teteh ketawa sendirian jadinya.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
2: Udah di dalam rumah sendiri.
0: Oke,
2: udah
0: siap.
1: Iya Teh, silakan Teh.
2: Bang Julian selamat malam.
3: Selamat malam Teteh Gelis. Iya.
2: Kumaha damang.
3: Aduh pangestu. Pangestu.
0: Rampes. Kumaha damang apa dong jawabannya?
1: Rampes.
3: Rampes.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan Teh? Rampes.
3: Gimana Teh?
2: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
2: Pangestu boleh.
3: Oke. Teteh udah dengar lagunya belum?
1: Yang terbaru Teh.
3: Udah ya?
2: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh.
0: Apa tuh?
2: Ya. Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan take one kalau menurut aku ya, pempek nih kayaknya.
2: Take one.
1: Nanti dijawab.
0: Oke, nanti dijawab ya Teh ya.
2: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
3: pasti.
2: Karena hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa? Pernah menunggu.
3: Aku pernah menunggu. Teteh pernah menungguku.
2: Itu aku dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
3: Oh aduh.
1: Mantap
3: nanti malam diputar terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus nih ya.
2: Apa sukses deh untuk
3: amin. Siap. Hatur nuhun ya Teteh.
2: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang baru-baru
3: nanti
2: lagi.
3: Nanti di sama Ita kita rencananya.
1: Siap.
2: Ita juga.
1: Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
2: Buat produser Ruang Rindu, Yudi Ismail.
3: Siap.
2: Salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
0: Oke.
2: Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
0: Terima kasih. Siap, Teteh Dinda.
2: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye-bye.
0: Ini tadi kan kita ngomongin Taekwon ya. Ada yang punya Taekwon di telepon loh.
1: Oma Ana di Palembang. Selamat malam Oma.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ita Purnamasari,
1: iya,
4: cintaku padamu
1: takkan berubah.
4: Mas Yudi Ismail, ada Koko.
0: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek gak sama aku.
4: Mas Yudi.
0: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
4: Sampai keriting ini jari loh.
0: Ya ampun. Oke. Nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing Teh.
0: Kok Teh?
1: Iya Oma.
0: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian De Krita?
1: Silakan Oma.
4: Oke. Selamat malam Mas Julian.
3: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
4: Iya, dekrit presiden ya.
3: Iya.
4: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
3: Wong Kito Galo.
4: Wong Kito Galo.
3: Dari nyokap dari ibu.
4: Oh, ibu Palembang.
3: Iya.
4: Bapak?
3: Bapak dari Bangka Belitung.
0: Kakek? Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Ana ya kan.
3: Semua ditanyain ya. Oke.
4: Iya dong. Kan iya. Tadi kan dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Ana tinggalnya di Prabu Muli.
3: Oh.
4: Oke.
3: Oke.
4: Okay. Gimana yuk? Kapan ke Prabu Mulia?
3: Hah? Kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
3: Nah, tuh tinggal tunggu undangan nih, produsernya ada di sini ya.
0: Siap.
3: Manajer saya.
4: Yudi Sulaiman. Ya, mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
3: Iya. Baca lah itu kita.
4: Lama-lama Pak Jarlan diundang dong.
3: Wah. Iya, siap. Amin.
4: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau pamannya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu, gak apa-apa gitu deh gitu ya.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
3: Amin.
0: Siap.
3: Makasih Ayu.
1: Makasih Mbak Ita,
4: Mas Yudi.
0: Tiga orang ya.
4: Kirim salam ya.
1: Siap.
4: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
0: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
4: Iya, soalnya tadi ada kedengaran T1 gitu ya. Pertanyaan satu lagi deh.
3: Apa?
4: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama T1
0: gitu? Wah, itu ya.
3: Bukan nah, suka lagi.
1: Siap.
4: Yo. Salam-salam sehat semuanya.
3: Amin. Sama-sama.
4: Terima kasih.
1: Oke, Oma. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancar kah atau berkali-kali take?
3: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
0: Jiwanya
3: nggak
0: pas ya.
3: Nggak sesuai kita pasti ulang. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilacakan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
1: Oh, okay. Tapi intinya satu shift kelar ya.
3: Satu shift
1: itu ada 6 jam.
0: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
1: Ya maksudku sama musiknya.
0: Mas
1: Yudi.
0: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
3: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
0: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah gak sih?
1: Ini masih di panggung atau di mana?
0: Ya di panggung di mana? Ya kalau nyanyi sendiri mah ya nggak mungkin lah.
1: Sekarang ini ada itu.
3: Ada
1: ya?
3: Ada matador. Iya, biasanya ada matador gitu.
0: Jadi kalau enggak, tapi pernah nggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
3: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa
1: ya.
3: Seiring
0: bertambahnya usia.
3: Tapi enggak boleh kalau kita nyanyi ya. Apa sih ada?
1: Nyanyi profesional tuh harus
3: hafal.
1: Hafal ya. Dimanapun dan sama siapapun.
0: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kan atau taekwondo?
3: Ya iyalah.
0: Iyalah ya kan?
3: Iya kan.
1: Enggak cuma apalagi Julia, apalagi juga seneng lagi.
3: Apalagi dikirim ke sini ya.
1: Apalagi gratis, woi.
0: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Ini perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
1: Selamat malam Bu Fatmawati.
0: Wah, terputus. Ya sudah. Kita karena kita tadi
1: dengerin lagi yuk.
0: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
1: Yang mana? Di antara empat tadi yang disebut.
3: Itu. Untuk Musahabat boleh?
0: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku yang request Putri Biru.
3: Kupunya Cinta boleh.
1: Yaudah.
0: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
1: Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
0: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Smile dan Julian De Krita.
0: Iya. Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Begitu ya, siap, terima kasih. Lah ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam, Pekanbaru.
0: Oke, apa nih Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat
1: Selamat
0: Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Oh, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur enggak usah ya.
0: Enggak usah ya. Oke.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat
0: ajak
1: malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh,
0: Elsa
1: dari NTT.
0: NTT. Selamat, aduh, selamat malam Elsa.
1: Jarang loh kita terima telepon dari NTT
3: dan
1: ya.
3: Tante-tante.
0: Iya, selamat Kali malam Ita, juga selamat tante.
1: Tante Elsa, enggak, De Elsa, apa kabar De Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik, kabar Tante baik. Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya apa yang pikir bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang bisa?
3: Cintaku padamu.
1: Wah, bintang.
2: Luar biasa.
1: Keren, keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama Om Julian?
3: Saya ini seorang disabilitas, Tante.
0: Oh, oke, okay, siap.
1: Oke, okay, okay, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih Elsa.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama
1: Om Julian.
3: Om Julian.
2: Om Julian.
3: Om Julian, boleh gak saya bertanya sedikit?
2: Boleh,
0: boleh, silakan Om Julian.
3: Mulai belajar, mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, siap. Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik gitu.
1: Mantap.
3: Suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh gak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu, refrennya? Yuk.
3: Cintaku padamu takkan berubah, walau di telan waktu,
1: biarlah kan kusimpan,
3: dalam hati. Cinta yang tulus ini.
0: Terima kasih Elsa.
3: Terima kasih Elsa. Salam-salam dulu Om.
0: Silakan tiga orang ya.
3: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Siap. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
1: Oke, Elsa.
0: Oke, terus?
1: Ada siapa lagi? Nah,
0: udah, itu ya.
3: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
0: Terima kasih, oke, Elsa.
3: Yang ketiga, untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
0: Terima kasih.
3: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
0: Di Bajawa. Terima kasih, Elsa. Lanjut, kita kemana dulu kembali? Ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ita cantik.
0: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar kalian berdua?
0: Baik.
4: Iya.
1: Silakan, Bu Fatmawati.
4: Juga ketemu ya. Salam kenal ya, Mas Julian.
2: Iya, salam kenal kembali, Ibu Fatmawati.
4: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi, ya... Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu.
0: Oh,
4: itu
0: okay. Aja ya, siap.
4: Pertanyaannya. Okay, ya. Okay. Mas Yuri, salam-salam ya. Dong.
1: Boleh, silakan.
0: Silakan tiga ya.
4: Iya, tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
1: Mas Julian?
0: Waktu itu.
2: Waktu itu tahun kalau
0: manggung-manggung dulu manggung.
2: Manggung. Mm-hmm. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
0: 90-an ya.
1: 90-an ya. Iyalah pasti.
0: Tahun 90 ya.
1: 90-an.
0: Oke.
1: Oke, apalagi tadi pertanyaannya, Mas?
0: Album perdana.
2: Album
0: album perdananya.
2: Iya, album perdananya
1: itu sama Melvis ya, atau solo?
2: Kalau solo ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
1: itu tahun berapa, Mas?
2: Tahun 95 ya. 95-96 ya kalau enggak salah.
1: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
0: Oke. Okay. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request Bidadari yang terluka ya.
1: Padahal sekarang enggak lagi terluka, lagi bahagia.
0: Lah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
1: Terluka.
0: Ya sudahlah ya.
1: Ya sudahlah.
0: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
1: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau
1: project
0: masih
1: Ramadan
0: banyak
1: atau
0: lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuma beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah. Sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya, ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
1: Selamat malam, Ayu.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
1: Ya. Silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Julian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayu.
3: Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya gitu?
2: Oh di IG-nya.
3: Aduh. Iya, apakah sama saat ini masih sebagai host?
0: Gitu? Oke, okay. Ditunggu ya.
3: Berput sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke. Okay.
3: Ya, selamat malam Bang Julian dan saya menyapa. Terima kasih buat Pak Benijo, Pak Farida, sama Pak Udi Reto.
0: Oke. Okay.
2: Ya, makasih ya.
1: Oke. Okay,
0: ya. Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Kita Ismail.
2: Yeah.
4: Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, okay, siap.
4: Yang pakai
0: siap.
4: Yang saat malam ini pakai baju hitam putih, pakai topi kacamata gitu.
2: Sadar.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu aja.
0: Oke, siap.
4: Jadi masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya.
2: Begini
4: Bang Julian.
2: Yes.
4: Yang saya bertanyakan, adakah halo juga selamat malam. Begini Bang Julian, anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu, Bang.
0: Oke.
1: Okay. Okay.
0: Siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
0: Oke. Okay.
4: Video di ini yang di kaca HP-nya ini.
0: Itu aja.
4: Dan yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Palembang ataupun lagu daerah
0: lah ya.
1: Lagu daerah asalnya.
4: Jadi ya, betul Bang Mas Yudi.
0: Oke.
4: Okay. Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Beni Jo di Manado, dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali, khususnya di tangga Kota Agung Lampung, Mas Yudi.
0: Terima kasih.
4: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab, dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian De Krita. Okay.
2: Kalau host masih sampai sekarang, kebetulan ada beberapa acara juga selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga arups gitu, IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Di panggung ya.
1: Saat show.
2: Banyak lagu-lagu daerah.
0: Okay, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
2: Yes.
0: Lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
1: Iya. Siap.
0: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari. Sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita,
1: tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S Jakarta,
1: Bapak Juwati Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong.
1: Terima
0: siap.
1: Kasih.
0: Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri. Salam
0: Oh Kediri ya.
1: Kediri.
0: Kediri. Ya tapi bisa Kediri bisa Kendari juga ini singkatan.
1: Salam kenal kembali untuk Rini.
0: Rini. Tomboy enggak Rininya?
1: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh, dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam kenal dari Mandar, Sulawesi Barat. Said Sidan, tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian De Krita?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya Yudi dari tadi
0: kan ini grupnya ya. Ada Katigas. Ya ada Azra. Bukan tadi ini gimana sih? Ada Katiga loh grupnya loh. Siapa tuh dengan Katiga reuni?
2: Baiklah.
0: Ya, satu lagi yang sama Rita dinakan dia apa namanya?
2: Apa? Itu
1: sama Sarwana.
2: Aras
1: itu dengan Rita dan Sarwana.
2: Oke, kalau program projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
0: Boleh lanjutan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya teman
2: duetnya? Belum nanti pokoknya
0: ini surprise aja, ya.
2: Surprise.
0: Jangan-jangan kita pun nama Sari pura-pura enggak tahu.
1: Iya lo jangan-jangan lo.
0: Jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Oke.
0: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di spill akunnya Julian.
2: Oke, yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Maksudnya di
1: seluruh platform
2: di,
1: ada.
2: Iya, di seluruh platform ada.
1: Dan di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian De Krita. Itu udah langsung kebuka semua. Pokoknya di semua platform.
1: Sukses terus ya Julia.
2: Sudah ada.
1: Ya,
2: amin. Terima kasih kita juga, Yudi juga. Semua sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Gak berasa Mas.
0: Berasa.
1: Udah
0: ngantuk.
1: Udah ngantuk ya. Maklum Mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampai nu situ tuir Mas. Tak bales.
0: Ya sudah. Kalau begitu kita pamit. Sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
2: Saya Julian De Krita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel

yang terletak di Jalan Jawa, berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela Pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Ya baik, berikan Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kita dengarkan tadi Ruang Rindu langsung dari Pro 1 Jakarta, kali ini kembali Anda menyimak Pro 1 Radio Madiun dengan lagu-lagu yang bagus kami hadirkan untuk Anda pada di kesempatan malam hari ini. Ada lagu-lagu pop yang tentunya juga malam hari ini kami hadirkan. Seperti ada satu lagu dari Milik Rosa dengan Bila Salah. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda Melangkah di Atas Awan bersama dengan Roni Sianturi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: kesel banget aku sedina iki sumpah ya Allah.
1: Nyapa to kowe nunggu sik kira nunggu lho. Yo
0: panas iki panas iki butuh es iki.
1: Kene-kene iki lho.
0: Es. Duh. Aku iki to. Wis ping telu iki. Wirawiri ngurus KTP tapi dadi-dadi jare sisteme error terus ngulang sampe bingung iki.
1: Ya sabar to Ti, jenenge wae sistem. Kadang yo mlaku, kadang yo ana error e. Kaya lalu lintas Madiun ngono kae lho nek pas lagi jam macet.
0: Bingung aku jane ngene iki nembe ngadune sapa ngono lho aku bingung ngono lho.
1: Ya sabar to, kuwi karo diombe sik esuk kuwi.
2: Ya pendengar, untuk Anda yang mungkin merasa ada semacam keluhan ataupun juga Anda menemukan fasilitas yang tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan di sekitar Anda, silakan Anda boleh bergabung di Halo RRI
1: 4599.
0: Catet Yon, catet.
1: Telepon di 0351 459 198, atau WhatsApp di 0811 366 9907.
0: Wah, tak WA ne wae ya, tak WA langsung ngono wae ya. Halo RRI, kulo Siti dari Madiun, tolong dibantu ya. Ini saya udah 3 kali ngurus KTP, tapi belum selesai juga ini loh. Katanya masuk sistemnya error terus, masuk tiap hari itu ya. Mohon solusinya ya, terima kasih. Yowalah, yon bingung aku.
2: Kali ini kita akan coba menanggapi permasalahan ataupun juga keluhan dari Siti yang akan kita coba.
1: Eh, kalau semua orang jajal ya. Wah, dijawab langsung
0: ya. Ya, cepet men ya.
1: Cepet banget ya responnya ya.
0: Iya, wah sip tenan iki.
2: Makanya, kalau ada masalah, jangan cuma ngeluh di warung kopi. Ngadu aja ke Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: Les
1: iya, Neng.
2: Apa toh? Wong aku lagi belajar kardio.
0: Kardio?
2: Ya.
0: Kardio kuwi olahraga untuk nyanyi-nyanyi.
2: Eh, jangan salah. Kardio iki karaoke di radio.
0: Loh, loh, loh. Enak toh, Kang? Neng dino kuwi?
2: Yo enak. Di Pro 1 RRI Madiun. Carane telepon neng 0351 459 198.
0: Oh ya wes Neno, aku tak ajar nyanyi, persiapan kanggo kardio.

dan jangan sampai ketinggalan. Mulai 2024, Kardio Karaoke di Radio setiap hari Sabtu jam 9 malam hanya di Pro 1 RRI Madiun.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

makan. Ada juga yang membuat sarang. Iri aku menyaksikan

Ya, pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RR di Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih dengan perjalanan kita, lagu-lagu pop kami hadirkan untuk Anda semuanya. Baru saja ada Kupu-Kupu Hitam dari milik Iwan Fals ya. Selamat malam pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RR di Madiun. Saat sekarang informasi waktu di studio kami pukul 22.45. Tetap bersama kami pendengar, karena terus kami hadirkan untuk Anda sajian lagu-lagu pop untuk kita nikmati bersama-sama.

sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

RRI dengan esensi buku. Novel Kerumunan Terakhir. Sebuah novel karya dari Oki Puspa Madasari atau biasa dikenal dengan Oki Madasari. Novel yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada 2021 silam ini mengisahkan tentang sosok lelaki bernama Jayanegara. Oki menuliskan latar cerita pada waktu peralihan menuju zaman yang lebih modern, yang mana teknologi internet mulai masuk di Indonesia. Jayanegara menata kehidupan barunya di dunia maya, lantaran selama ini kehidupan yang ia inginkan tidak dapat tergapai pada dunia nyata. Jayanegara adalah sosok yang digambarkan sebagai manusia yang kalah dalam kehidupan. Memiliki orang tua yang tidak harmonis, mulai dari sang ayah yang hobi main perempuan, lalu ibunya yang pergi dari rumah lantaran Jaya juga harus berhenti kuliah. Tibalah suatu waktu tanpa sebuah rencana, Jaya menemui Maira, pacarnya yang berada di Jakarta. Dan atas permintaan sang pacar, Jaya pun tinggal di Jakarta, lalu mulai mencari pekerjaan melalui internet. Dan hal inilah menjadi cikal bakal Jaya perlahan mulai mengenal internet dan beragam media sosial. Jaya kemudian membangun dan membentuk identitas serta jati diri yang baru dengan nama Mata Jaya. Novel setebal 360 halaman ini mengangkat permasalahan-permasalahan realistis yang hadir di antara kita. Seperti konflik keluarga, generasi muda yang apatis, pencemaran nama baik, pelecehan, serta dampak internet bagi kehidupan maupun permasalahan sosial yang disebabkan oleh internet. Gaya penulisan khas Oki Madasari yang apik tentu mampu membawa kita seolah masuk dan hidup di antara para tokoh. Dari satu kerumunan-kerumunan lainnya, pada sebuah kebisingan dan rasa asing, generasi zaman di mana internet masuk ini pun berlomba-lomba bersama meninggalkan masa lalu menuju masa depan. Pertanyaannya ialah, sebenarnya di manakah masa depan itu berada? Novel ini akan membuka sudut pandang kita, bahwasannya kita jangan mudah kagum dan percaya terhadap sesuatu hanya karena banyak orang yang menyebarkan, bukan berarti itu suatu hal yang benar dalam bermedia sosial. Selain itu, pengaruh media sosial melalui sebuah unggahan dapat menyebabkan manusia menjadi bersumbu pendek, mudah terpancing emosi, dan mudah menghakimi orang-orang yang dianggap bersalah. Novel ini hanya bisa dibaca untuk usia di atas 17 tahun. Novel Kerumunan Terakhir, karya Oki Madasari dari RRI untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut EarthDate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Terkadang pekerjaan bisa membuat kita merasa lelah, bahkan hingga kelelahan fisik dan mental. Tuntutan pekerjaan yang tinggi, jam kerja yang panjang, dan tekanan yang terus-menerus dapat mempengaruhi kesehatan kita. Jika Anda merasa terlalu capek karena pekerjaan, ingatlah, istirahat itu penting. Jangan biarkan diri Anda terbakar habis. Beri waktu untuk diri sendiri, baik untuk beristirahat, berolahraga, atau sekedar menikmati waktu dengan keluarga dan teman. Ambil langkah kecil, tidur yang cukup, mengatur waktu dengan bijak, dan jangan ragu untuk mencari dukungan jika merasa tertekan. Anda berhak merasa sehat dan bahagia, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan. Jangan biarkan capek kerja merusak kualitas hidup Anda. Kesehatan mental dan fisik Anda sangat berharga. Istirahat sejenak, kembali segar, dan Anda akan siap menghadapi tantangan dengan lebih baik. Karena hidup bukan hanya tentang kerja, tetapi juga tentang keseimbangan dan kebahagiaan.

0: Ya.
1: Ya, siap lah.
2: Oke.
3: Ya.
2: 1, 2, 3.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ya aku serp banget aku Stina ini sumpah ya Allah.
2: Ya apa tuh gue kayak lunggu sih, kayak lunggu.
1: Yohan masih gimana sih butuh es sih. Es. Duh, aku itu wis ping telu iki. Wirawiri ngurus KTP tapi jadi jadi sistemnya error terus ngulang sampai bingung iki.
2: Yo sabar to Ti, jenenge wong sistem. Kadang yo mlaku, kadang yo ana error e. Kaya lalu lintas Madiun ngono kae lho nek pas lagi jam macet.
1: Bingung aku jane ngene iki nemeng ngadu ning sapa ngono lho aku bingung ngono lho.
2: Iya sabar toh, kuwi karo diombe sik esuk kuwi.
3: Ya pendengar, untuk Anda yang mungkin merasa ada semacam keluhan ataupun juga Anda menemukan fasilitas yang tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan di sekitar Anda, silakan Anda boleh bergabung di Halo RRI.
2: Jajal ki rumokno ki.
1: Catet Yon, catet.
2: Telepon di 0351 459 198, atau WhatsApp di 0811 366 9907.
1: Wah, tak WA ne wae ya, tak WA ne langsung ngono wae ya. Halo RRI, kulo Siti dari Madiun, tolong dibantu ya. Ini saya udah 3 kali ngurus KTP, tapi belum selesai juga ini loh. Katanya masuk sistemnya error terus, masuk tiap hari itu ya. Mohon solusinya ya, terima kasih. Yowalah, yon, bingung aku.
3: Kali ini kita akan coba menanggapi permasalahan ataupun juga keluhan dari Siti yang akan kita coba.
2: Eh, kan lo, rumah lo jajal ya? Wah, dijawab langsung
1: ya. Ya, cepet men, ya.
2: Kuat banget ya responnya ya.
1: Iya, wah, sip tenan iki.
3: Makanya, kalau ada masalah, jangan cuma ngeluh di warung kopi. Ngadu aja ke Halo RRI.
4: Halo RRI.

Ya, pendengar tuntas, sudah akhirnya kami menemani Anda semuanya di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi tadi hingga jelang pukul 12 malam saat ini, dengan serangkaian acara hiburan dan informasi menarik di hari Rabu 7 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja program 1 hari di Madinah, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda, dan sampai jumpa di esok Kamis 8 Oktober 2026. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Disiarkan dari Jalan Maijen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Menghadirkan beragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia. Madiun semuanya, apa kabar Anda pendengar di hari ini? Dan kami juga berterima kasih untuk Anda semuanya. Anda kembali memilih siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia. Madiun sebagai teman dalam Anda mengawali kegiatan Anda di pagi hari ini. Madiun pagi hari ini tentunya bersiap kami hadirkan untuk Anda pendengar. Kami akan awali dengan menghadirkan Mutiara Pagi. Dan juga Madiun siang ini kami hadirkan mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Madiun sore ini jangan sampai Anda lupa ya, nanti Anda bisa mengikuti acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional Pro 1 seluruh Indonesia. Dan juga Madiun malam ini kami hadirkan hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun semuanya, pagi hari ini Mutiara Pagi kami hadirkan kembali sajian Mutiara Pagi yang pernah kami hadirkan untuk Anda beberapa waktu lalu bersama dengan Ustadz Sutoyo MAG. Temanya adalah sesama Muslim Saudara. Ikuti segmen ini hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya. Mutiara Pagi hari ini, alhamdulillah ya, kita akan bersama dengan Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Sutoyo MAG. Dan alhamdulillah juga beliau sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kabar baik ya Pak Ustadz ya.
2: Alhamdulillah.
0: Mutiara Pagi hari Kamis ya bersama dengan Pak Toyo. Temanya adalah tentang bahwa semua muslim ini adalah saudara gitu ya. Lantas seperti apa yang dinamakan saudara? Apakah orang yang memahami atau saling menolong ketika kesusahan saja, atau bisa apa ya, sebagai orang yang juga diajak berbagi ketika senang, dan bagaimana kita ini memperlakukan sesama muslim? Silakan Pak Ustadz menyampaikan mukadimahnya terlebih dahulu sebelum kita buka kesempatan pendengar untuk bergabung. Silakan Pak Ustadz.
2: Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'd. Para pendengar dan para pemirsa di mana saja berada, alhamdulillah syukur kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun lewat udara, maka insya Allah ini akan dicatat oleh Allah sebagai pertemuan silaturahim sehingga panjang umur, banyak rezeki dari Allah SWT. Selanjutnya para pemirsa, para pendengar, pagi hari ini kita akan membahas tentang persaudaraan kita antara muslim satu dengan muslim yang lain. Saudara, bahwa kita saudara diikat dengan tali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang semuanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Rasulullah dan meyakini tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu sebagai saudara, baik saudara di dunia maupun saudara di akhirat, baik saudara di dunia maupun saudara nanti dikubur. Jadi kita hakikat saudara adalah sesama muslim. Jika kita sudah diikat, sudah ditengeri kita dengan syahadat, kemudian orang lain juga demikian ditengeri dengan syahadat. Apabila kita saudara di dunia, maka di akhirat pun kita saudara. Hakikat saudara adalah itu. Jangan sampai kita hanya masalah khilafiyah, masalah perbedaan sedikit yang tidak prinsip, menjadi jarak antara kita dan saudara kita. Memang namanya manusia di dunia ini kadang-kadang meresek, kadang-kadang patut dan sebagainya. Tapi itu jangan sampai diperpanjang sehingga kita persaudaraan kita hancur hanya karena persaudaraan kita hancur karena kita tidak saling memahami. Memang manusia itu tempat salah lupa, al-insanu ma khalaqahu wa nisyan. Tapi al-muslimu al-muslim ya, sama muslim itu adalah saudara muslim. Itu jangan sampai dilupakan bahwa kita dilahirkan di bumi sama, diikat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka apabila di dunia ini kita nyembah Allah salat lima waktu, insyaallah nanti di akhirat kita akan ketemu bersama-sama di surganya Allah SWT. Maka kita okay lah kalau kita namanya hidup di dunia biar tertib, diberikan hukum, diberikan aturan. Aturan itu yang menjadi ikatan kita, biar tidak kemana-mana, biar kita tetap bersaudara, diberi aturan, namanya aturan Islam. Ya, kita yang menjadi saudara, hakikat saudara kita adalah apabila kita sudah meyakini dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu saudara di dunia, dan nanti di akhirat sama demikian. Walaupun saudara kandung itu kadang-kadang nanti, kalau di dunia mungkin ya bisa, tapi di akhirat bisa. Karena apa? Karena yang terjadi nanti di akhirat hanya abadi apabila ada ikatan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikatan nasab di dunia itu bisa putus apabila tidak dilandasi dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, maka walaupun mereka di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, di Madiun, ini tetap akan bisa bertemu nanti pada saatnya di akhirat. Di dunia memang bisa, tapi di akhirat kita tetap akan ketemu antara satu dan yang lain, yang dalam satu ikatan kalimat La ilaha illallah. Maka kita apabila, kan ada istilah ikramul muslimin di dunia, agar kita bersatu, agar kita tetap rukun, maka harus saling mengikromi, saling memuliakan, ya. Ikrom muslimin, memuliakan sesama muslim. Kalaupun ada masalah, kita rembuk bareng-bareng, wasyawirhum fil amri, musyawarah dalam segala urusan. Jadi apabila masalah ini kita selesaikan dengan cara musyawarah, insyaallah akan selesai dan kita semuanya akan bisa rukun sesuai dengan aturan agama. Kerukunan kita dalam agama memang namanya rukun, tidak mesti A semua, B semua, enggak masuk gitu. Walaupun muslim di dunia, di Indonesia ini kan macam-macam. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Wasliyah, ada macam-macam. Itu kan wadah untuk perjuangan. Saudara kita yang ada di Muhammadiyah, mereka mempunyai wadah, diberi nama ada Muhammadiyah, tapi mereka juga muslim. Saudara kita yang ada di NU, mereka juga punya wadahnya NU. Mereka juga muslim, berjuang lewat NU. Yang di Muhammadiyah berjuang lewat Muhammadiyah, yang di PSM berjuang lewat PSM dan sebagainya. Keperbedaan organisasi itu jangan menjadi jarak, jangan menjadi penyekat antara kehidupan muslim satu dan kehidupan muslim yang lain. Karena yang kita sembah satu, yaitu Allah, yang kita menjadi panutan satu, yaitu Nabi Muhammad, tujuan kita nanti ke akhirat sama, dan endingnya sama di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan sama-sama kita masuk surga. Jadi semua orang muslim, semua yang meyakini Allah sebagai Tuhan, semua orang yang diikat dengan kalimah, dua kalimah syahadat, nanti akan bersama-sama baik di dunia, di kubur maupun di akhirat, dan akhirnya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksudnya. Ya, jadi di dunia ini tengeris saudara, hakikat saudara lah. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
0: Baik. Gitu. Jadi ketika semua meyakini hal itu, ya kita semuanya saudara gitu ya, Pak ya, Ustadz,
2: betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Pak Ustadz, tadi kan Pak Ustadz kan mengatakan bahwa gak mungkin semuanya itu A, gak mungkin semuanya itu B, pasti ya. A, B, C, D ya. Gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana sih realnya kalau kita ini bisa menghargai perbedaan itu, karena kan ya kita tahulah Pak ya, semua itu kan selalu pengen menjadi nomor satu gitu ya Pak Ustadz ya. Apa yang harus diyakini atau dipedomani supaya perbedaan itu tetap menjadi apa ya, hal yang kaya gitu di kehidupan kita, Ustaz.
2: Ya, jadi yang pertama kalimah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Maka yang kita sembah satu ya Allah. Yang kita jadi panutan ya Muhammad. Maka dalam Islam ini sudah diberikan aturan dalam satu kitab namanya Al-Quran, dan juga diterjemahkan oleh satu orang utusan namanya hadis, yaitu Rasulullah. Apabila kita berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah tidak akan salah. Nah, caranya gimana? Saya sehingga saya membaca Quran tidak paham Sunnah, ya mengikuti para ulama, para kiai. Karena sekarang ini sudah enggak ada para nabi dan rasul, enggak ada. Yang ada adalah al ulama'u warusatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Yang ada para ulama, maka kita mengikuti ulama. Ya. Kitab-kitabnya, karangan para ulama. Yang dalam rangka menerjemahkan Al-Quran, menyampaikan hadis itu kayak apa, itu kita betul kepedomannya. Kalau kita sudah berpedoman dalam Al-Quran dan Sunnah melalui para ulama, insya Allah tidak akan keliru ya.
0: Baik, Pak Ustaz, apakah persaudaraan dalam Islam itu hanya berlaku kepada orang yang kita kenal di satu lingkungan kita, atau seperti apa Pak Ustaz?
2: Ya, persaudaraan Muslim itu sedunia, tidak hanya lingkungan kita, sedunia. Walaupun kita di Indonesia, tapi dengan orang ya di Ethiopia, orang di Jepang, selama Muslim ya di dunia gak ketemu, nanti di akhirat ketemu. Di dunia kita sendiri-sendiri negaranya, ada di Saudi, ada di Mesir, ada di Jepang, ada di Maroko, di Indonesia kita tetap akan ketemu nanti di akhirat. Lah, di dunia ini berlaku. Nah, ada ukhuwah Islamnya, ukhuwah watonnya. Ya. Jadi ada persaudaraan sama Muslim, ada persaudaraan sama penduduk negara. Ada ukhuwah basyirah, ada saudara sesama manusia, begitu. Tapi hakikat kita kalimah la ilaha illallah ukhuwah Islamnya.
0: Baik, seperti itu ya. Baik, Pak Ustaz, lantas kan seperti ini Pak Ustaz ya, tidak semua itu yang apa ya, sepemahaman dan sepemikiran dengan kita gitu. Katakanlah ada orang yang terlalu apa ya, tega gitu Pak Ustaz. Kadang kita tidak ingin memutus silaturahmi, tapi ya cukup kenal nama saja gitu, nggak ingin dekat-dekat. Kalau ada yang bersikap seperti ini, kira-kira diperbolehkan nggak Ustaz?
2: Ya, orang itu selama yang disembah Allah, yang digunakan untuk panutan Nabi Muhammad, kemudian pedoman kitabnya Al-Quran, itu walaupun berbeda perilaku tetap saudara. Berbeda apa namanya, penafsiran, tetap saudara. Nanti di dunia bersama-sama menyembah Allah, di akhirat akan bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.
0: Berarti kita harus mengingat bahwa tujuan akhir kita itu di mana gitu ya, Ustaz ya. Ya. Kalau kita tahu tujuan kita, insya Allah kita akan apa ya, terbawa pada jalannya gitu, Ustaz. Ya.
2: Jadi memang manusia itu punya watak dasar berbeda. Tapi kan tujuannya sama, terus jalannya sama. Kalau selama Islam ya, selama Muslim, itu tujuannya sama, pedomannya sama, panutannya sama, yang disembah sama, dan endingnya nanti juga di akhirat di surga ya Allah SWT.
0: Baik, baik. Kita buka kesempatan pendengar yang ingin bergabung ya Pak Ustadz ya, di pagi hari ini. Boleh untuk yang mau bergabung, silakan untuk telepon di 459-198. Anda pun juga bisa telepon melalui WhatsApp ya di 0811-366-9907, dan juga lewat live chat di YouTube RRI Madiun ya pendengar, karena siaran kami juga pagi hari ini live di YouTube RRI Madiun. Beberapa pertanyaan sudah disampaikan oleh para pendengar ya lewat YouTube RRI Madiun. Dari line telepon, apakah ada yang ingin bergabung ya? Baik, kita terima terlebih dahulu. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, suaranya pelan sekali Pak.
3: Tapi kenapa nih, udah maksimal?
0: Oh gitu ya, baik, baik. Kami menerimanya sangat pelan sekali. Ya, Pak Fauzi ya, yang ada di Jawa Barat ya Pak.
3: Betul.
0: baik. Silakan Pak Fauzi dengan pertanyaan Anda.
3: Assalamualaikum Pak
2: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maaf pertanyaan saya sedikit luar tema ya Pak ya.
2: Nggih.
3: Begini Pak, kemarin saya itu kan karena saya senang bisa melihat berita baik regional maupun nasional dengan pemerintah Aceh begini Pak ya. Mungkin Bapak juga sudah tahu.
2: Aceh ya.
3: Ya Aceh dengan begini meniadakan tahlilan dari 1 sampai 7. Nah, kenapa demikian? Karena itu adalah membebankan bagi masyarakat yang tidak mampu. Nah, itu seperti bukan bersama tahlilan ya, Pak, bukan maaf ya. Masalah budaya bukan, tapi ini diambil secara kemanfaatan begini. Setiap yang meninggal yang itu utangnya dulu, misalkan berapa habis diselesaikan. Nah, ketika mereka yang punya duka misalkan, terus diberikan tahlil 1/7-nya, itu kan seolah tidak mampu. Akhirnya jadi ngutang kan? Itu kebanyakan daerah seperti itu Pak, jadi ngutang. Sebetulnya seperti itu. Nah, bahkan ada saya tidak habis pikir, ini ada seorang ustaz lah. Setiap pada saatnya suka ngajak santrinya, yuk kita belajar tahlilan. Lihat dulu orangnya seperti apa. Memang saya juga suka Pak seperti itu, tapi di sini lihat dulu orang. Kalau toh orang yang ada nggak apa-apa, tapi orang-orang yang tidak punya itu harus sedang karena bagaimana perlu dibebani hutang, sedangkan sudah beres tinggal hutangnya sekian.
0: Baik.
3: Karena itu beban, nah bagaimana Pak Ustaz? Saya lebih setuju apa dikatakan oleh penjelas, lebih ditiadakan, jangan sampai besar bukan masalah hilafiahnya Pak, tapi bagaimana bebannya terhadap mereka yang masyarakat yang tidak yang kurang mampu ini dilimpahkan jadi beban hutang.
0: Baik.
3: Sampai dari keluarga, menurut Ustaz bagaimana? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi. Walaupun suaranya terdengar pelan ya Pak.
2: Ya.
0: Ustaz ya kita terima, tapi insya Allah bisa kita terima maksudnya yang disampaikan oleh Pak Fauzi. Baik, ini ada di satu daerah, itu yang pemerintah daerahnya itu mengatakan untuk meniadakan tahlil 1 sampai dengan 7 hari, karena ya kita tahu ya bahwa kegiatan ini kan tidak murah dan diharapkan juga untuk mendahulukan urusan piutang. Tanggapan dari Pak Ustaz seperti apa?
2: Ya memang Pak Fauzi, memang rakyat kita harus diberikan pengertian. Ya namanya sedekah itu jangan utang. Kalau ada ya sedekah, kalau enggak ada ya sudah. Demikian juga kaum kita sendiri masjid-masjid juga diberikan pengertian. Kalau memang mengadakan pengajian atau ngaji Quran, tahlilan dan sebagainya di tempatnya orang-orang yang kesusahan, itu jangan ngarep-ngarep diberi makan, diberi berkat ya. Kalau memang kesadaran itu dilakukan, ya jangan ngarep-ngarep begitu. Jadi kalau pemerintah mengadakan tidak boleh, tidak usah tahlilan, ya saya kira juga tidak bijak. Yang diatur itu konsumsinya saja, bukan tahlilannya, itu bisa geger itu. Kalau di masyarakat atau di lingkungan sudah menjadi adat, enggak bisa.
0: Ya.
2: Nah, kalau sudah menjadi adat ya tetap ditentang oleh masyarakat nanti. Jadi yang diatur itu konsumsinya. Gimana masyarakat tetap silakan mengadakan tahlilan, mengadakan pengajian, tapi enggak usah dikasih makan. Nanti kalau memang itu tidak lillahi ta'ala, nanti lama-lama ya hilang-hilang sendiri, nggak usah dikasih makan wes, nek gelem gue ngajian ora gelem yo wes gitu aja.
0: Berarti memang butuh apa ya Pak, semacam kesadaran di kesadaran masyarakat, di lingkungan masyarakat itu ya.
2: Nah, perlu diterangkan, diberi pengertian, dijelaskan oleh para tokoh, tokohnya dikumpulkan. Kalau dihantem kromo kayak aturan pemerintah ya bisa ditentang oleh masyarakat ya.
0: Baik, siapa sih yang nggak pengen sedekah? Pasti semuanya pengen ya Pak Ustadz ya. Tapi kan kondisi keuangan masing-masing juga berbeda-beda. Pak Ustadz, ini satu penelpon dari Ponorogo sudah mau bergabung ya. Di pagi hari ini ada Bu Mami ya. Assalamualaikum, Bu Mami.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ya, betul. Silakan Bu Mami.
4: Assalamualaikum Ustadz Sutoyo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bu Ustadz, mengenai perbedaan yang tadi dicontohkan Muhammadiyah dan Ustadz, saya saya nasional, tak nggak punya KTA NU ataupun Muhammadiyah. Iya. Soalnya dulu di asrama itu ya netral gitu. Tapi ya, saya tetap beribadah dan sesuai yang petunjuk ya. Yang ngaji benar, cuma ya itu masjidnya siapa pokoknya saya. Iya. Kalau di wilayah itu banyak yang kecenderung ke Muhammad ke NU ya, Ustaz. Ya, ya kita ya kita logika gimana kalau masuk ya kata kerjakan ya. Nah. Seperti ini yang saya tanyakan gini, Ustaz. Apakah memang kalau di Madya itu pembangunan pesat universitas pendidikan ya kelihatan sekali. Tapi kalau di NU kan ya ada jalan tapi ya kelihatannya biasa gitu ya. Tapi namanya sudah menjadi ideologi di dalam hati ya ada saja anggotanya juga banyak. Baik. Ini Tat, mengenai itu loh, apa semacam doktrin ya kalau di Madya itu mau sholat aja misalnya sholat Jumat itu kalau nggak di masjidnya orang Muhammadiyah udah masjid Muhammadiyah tuh nggak mau belok. Ini pengalaman ini waktu perjalanan Ponorogo Surabaya itu sopirnya sampai bingung, mas ngomongnya Jumat mampir mana masjid Jumatan dulu ya. Ya habis itu cari masjid yang Muhammadiyah sampai sepanjang jalan mau dekat dengan Surabaya itu adanya enggak ada sampai atas itu akhirnya yang menggoknya di masjid masjid NU gitu. Itu satu kok yang milih ya gitu. Itu satu. Yang kedua ini mengenai ini apa yang saya tanyakan tadi mengenai duit, apakah begitu kuatnya sehingga orang itu sangat fanatik untuk mencari yang sesuai dengan anunya itu gitu loh kan. Terus yang kedua itu mengenai kehilangan misalnya kehilangan keluarga, saya menolong itu anaknya meninggal gitu ya orang mama dan nggak tahu pokoknya saya menolong, habis itu meninggal tuh nggak boleh ditangisi yang terus nangis itu ibunya nggak boleh. Ya, wong kita tuh nama kehilangan telur aja ya digolekin, ya. Kehilangan anak itu nggak boleh ditangisi. Jadi ya, ya Allah, ya menurut saya tuh kok rasa ibadah dan kasihannya ke anu kepepet dengan doktrin itu tadi. Apakah doktrinnya begitu kuat ya Tat ya?
0: Baik.
4: Mohon penjelasan. Kalau di NU enak saja, pokoknya santai ya itu. Ya kalau sholat apapun itu, kalau mati itu katanya nggak ada dalilnya, nggak mau jalani. Itu saya pernah dengar dari teman saya yang panitik di Muhammadiyah. Misalnya kunut, nggak ada dalilnya, ya nggak mau. Gitu.
0: Baik, baik. Terima kasih.
4: Saya pernah terima. Matur nuwun Ustaz. Penjelasannya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bagaimana untuk menyikapi hal-hal yang fanatik gitu ya? Silakan tanggapannya Pak Ustaz.
2: Ya, baiklah Bu Mami. Memang ya orang Muhammadiyah kalau mencari masjid Muhammadiyah, orang NU mencari masjid NU itu hal yang sangat wajar Bu. Sangat wajar. Kecuali kalau memang sepanjang jalan enggak ada masjid NU atau sepanjang jalan enggak ada masjid Muhammadiyah, wajar ya. Tapi bagi orang Muhammadiyah mesti golek bolone dhewe masjid Muhammadiyah itu ya. Oke, orang NU demikian juga mesti golek bolone dhewe masjid NU ya. Itu hal yang wajar. Bukan doktrin itu Bu. Itu hal yang wajar. Samalah kita misalnya kita orang Indonesia kalau pas di luar negeri ya ketemu orang Indonesia bisa weneng
0: anu gitu. Carinya makanan Indonesia
2: iya,
0: gitu
2: makanan ya. Indonesia begitu.
0: Baik.
2: Jadi itu hal yang wajar yang tertanam dalam hati.
0: Baik.
2: Apa namanya? Kewajaran itu sudah sudah berlaku. Dan itu sesuai dengan nurani kita.
0: Baik. Yang terpenting apakah ini ya tidak boleh menjelekkan satu sama lain gitu.
2: Iya, betul. Yang penting kita yang Tuhannya sama, nabinya sama, Qurannya sama, tidak boleh menjelekkan.
0: Baik.
2: Sesama muslim.
0: Baik. Tadi pertanyaan kedua sempat ada ini menyikapi tentang rasa kehilangan. Ada yang mengatakan bahwa jangan sampai menangisi gitu. Ya. Ada yang ia mengeluarkan rasa sedihnya melalui tangis. Tanggapan dari Ustadz seperti apa?
2: Yang penting jangan terlalu. Mestinya begini, jangan menyalahkan Allah. Bolehlah nangis, bolehlah sedih, tapi jangan menyalahkan Allah. Barang kehilangan ya piye? Seperti saya misalnya kehilangan telur itu tak golek. Kehilangan pitik ya tak golek. Ya apalagi kehilangan
0: keluarga anak, gitu ya.
2: Istri dan sebagainya. Ya maka ya apa namanya? Itu hal yang bukan doktrin, bukan. Itu jangan menyalahkan Allah kan, kita mesti itu dikhawatirkan kalau nangisnya banget banget, sedihnya banget banget, merusak diri sendiri dan nyalahnya Gusti Allah. Kan semuanya takdir, meninggal itu takdir, mati itu takdir, semuanya sudah ketentuan dari Allah
0: Subhanahu wa taala. Begitu ya, Ada satu penelpon lagi dari Madiun, Butika. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Satya.
0: Iya, silakan Butika.
2: Mbak Satya. Ini Butika.
5: Pak Supaya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Butika apa Mbak Tika tuh?
5: Kalau orang sini tuh kalau di dinikan itu enggak ada yang manggil Bu, Mbak.
2: Oh. Terus. Ya aku nanu Mbak ya, aku, Mbak Tika.
5: Anak kecil sampai tuh itu Mbak.
2: Waduh. Aku yang malah Mbak ya. Mbak Tika.
0: Iya, silakan Mbak Tika.
5: Ini Pak Ustadz sudah ingin saya itu dari lingkungan PSM gitu, Pak.
2: Iya.
5: Jadi kalau misalnya dari keluarga itu enggak.
2: Panjenengan itu Madiun apa Takeran?
5: Takeran ya Madiun. Saya itu dari SD sampai itu semua harus keluarga besar itu harus
2: Takeran.
5: PSM.
2: Dulu Takeran ya?
5: Iya, Takeran dan ibu-ibu itu Takeran asli, Takeran.
2: Sekarang Madiun.
5: Dalam itu dalam Mas Ami, Mas Ari.
2: Ah, Mas Ami. Pak Amin, ya, Pak Amin, Pak Amin.
5: Kan sudah almarhum semua.
2: Iya, Pak Amin. Moga anteng mau yang pahami, jadi ganteng.
0: Iya, silakan dilanjutkan Mbak Tika.
5: Gimana? Iya. Itu kalau misalnya dari keluarga itu kan nggak ada selamatan. Tapi ibu itu sudah pesan sebelum beliau itu gerah itu sudah pesan. Aku nek mati gak usah diselamati gitu. Cuman aku gak selamat pacak no Yasin VTK di masjid selama 7 hari. Terus yang selebihnya kowe podo metekane aku setiap hari gitu. Terus dari lingkungan itu kasak kusuk gitu. Lo kok enggak diselamati, kok enggak diselamati gitu. Udah saya pesen kan, ini kan apa pasiat ibu itu enggak boleh diselamati, enggak kerso diselamati gitu. Itu kan ibu itu sebagian ini sedakono neng gone yatim piatu gitu atau wong sing gak duwe gitu. Yeah. Sebagian apa-apaku yang ada di rumah ini paring no sopo gitu, yang membutuhkan gitu. Itu pesan ibu. Tapi dari lingkungan tuh kan kasak kusuk gitu loh Pak Sutoyo. Kok gak diselamati, enggak diselamati gitu. Itu bagaimana kalau menurut Pak Sudaryo?
0: Baik.
5: Terima kasih. Maksudnya Mbak Satria.
0: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada permintaan Mbak gitu ya. Hanya ingin dibacakan Yasin dan juga tahlil di Al-Fatihah ya. Itu di masjid. Tanggapan dari Ustaz.
2: Itu Mbak Tika, sebenarnya wasiat itu sebaiknya dilaksanakan. Tapi untuk menanggapi kebijakan keluarga, agar tidak timbul fitnah juga kasak kusuk itu bisa teratasi. Iya, wasiat itu dilaksanakan, tapi kasak kusuk di masyarakat juga dilaksanakan. Sehingga kalau ada tetap di masjid dibacakan Al-Qur'an, dibacakan Yasin, dibacakan apa, nanti kalau Mbak Tika ada rezeki ya dikirim apa istilah soto apa pecel apa itu untuk mengatasi kasakusu dalam lingkungan. Jadi wasiatnya bisa dilaksanakan, kasakusunya tidak terjadi apa-apa gitu ya. Jadi kita hidup di dunia ini usahakan selama itu bukan maksiat, selama itu bukan urusan nyawa seseorang, kita lebih baik jangan menimbulkan pertanyaan kepada seseorang. Jadi daripada kusak-kusuk ya sudahlah kita selama itu ada rezeki nggak apa-apa. Kusak-kusuk itu kan orang itu maksudnya nyapa tuh ada tingin ada itu selama ada itu tidak menyalahi aturan ya nggak apa-apa.
0: Gitu. Pak Ustadz, berarti yang paling apa ya dalam hal yang semacam ini pastinya bukan yang dialami oleh Butika saja gitu ya. Mungkin ada orang lain yang juga
2: banyak
0: demikian gitu ya. Kalau disangkut-pautkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Fauzi tadi gitu ya, kan kondisi kondisi ekonomi orang kan beda-beda gitu Pak Ustadz. Berarti yang memang harus memahami ini, kalau apa ya, kita semua saudara kan, semua muslim adalah saudara. Ini adalah lingkungan yang menciptakan kasa kusuk itu, dan harus apa ya, ada pengendalian diri atau pemahaman gitu Ustadz.
2: Pemahaman. Jadi termasuk batika, seandainya itu ada rezeki, kalau gak ada rezeki bisa datang dengan cara lain, atau diberikan penjelasan sebagainya. Tapi kalau ada rezeki ya tidak ada salahnya lah diberi sekedarnya, tapi untuk menghilangkan kasa kusuk. Tapi wasiat sangat penting, wasiat ibu itu sangat penting, sangat dominan, harus dilaksanakan karena wasiatnya wasiat baik, bukan wasiat jahat. Maka dibacakanlah Quran, bacakan Yasin, bacakan Fatihah di masjid. Kemudian kalaupun ada rezeki dikasih, enggak ya enggak apa-apa.
0: Baik. Satu penelpon lagi Pak Ustadz, kita terima ya di pagi hari ini dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Iya, dengan Bapak siapa, di mana nih Pak?
6: Ini dengan Pak Darmin, Pak. Ini Bu dari Magetan.
0: Oh, Pak Darmin di Magetan. Pak Darmin, silakan. Apa yang ingin ditanyakan atau disampaikan?
6: Nah, Tenus Tatoyo, ini mungkin nggih, pangapunten nyuwun lepat nyuwun duka sebelumnya. Ini agak sedikit melenceng dari tema nggih. Barangkali pertanyaan saya ini mungkin apa ya? Mungkin saya hanya untuk sekedar memohon izin minta untuk mengamalkan semua ijazah yang pernah panjenengan sampaikan melalui RRI, walaupun saya belum pernah sowan ke panjenengan. Barangkali mohon untuk diizinkan ngaten Pak Ustadz, karena jujur ya Pak Ustadz, kami mengalami keterbatasan, atau kami disabilitas, dan kami dulu sebelum-sebelum ini, dulu itu kami memang wis pokoknya gak karu-karuan lah Pak Ustadz. Karena pekerjaan kami dulu itu adalah di kafe dan sebagainya, karena ya sudah sejak lama kami meninggalkan semuanya, dan kami mendengar uraian dari RRI ini kami merasa tertarik dan merasa terpanggil. Sebenarnya sudah lama Pak Ustadz, dan kami mohon izinnya ataupun kami mohon keridhaan panjenengan untuk kami mengamalkan semua ijazah yang pernah panjenengan sampaikan di RRI Mekaten Pak Ustadz.
2: Iya, Mas, halo.
0: Mas Darmin. Mas Darmin.
2: Di kafe kayaknya, di kafe kan enggak apa-apa. Saya juga sering di kafe, ngopi di kafe.
6: Iya, gini Pak Ustadz, karena kan ya jujur nggih. Karena dulu kami kan musisi nggih Pak Ustadz. Sering minum-minuman, sering sama urat dan sebagainya nggih. Ini terus terang nama saya samarkan ini karena untuk menjaga privasi nggih Pak Ustadz.
2: Iya.
6: Ngaten itu saya akui secara jujur
0: dulu. Tapi untuk saat sekarang ini suasana apa ya, hati dan psikologisnya seperti apa Pak Darmin?
6: Alhamdulillah saya sejak mendapat pencerahan dari RRI sejak 4 tahun yang lalu sampai sekarang itu saya bisa melakukan semuanya dengan ikhlas, dengan tenang, dan saya bisa bergaul dengan khalayak umum. Dulunya
0: merasa
6: ini
0: minder,
6: sudah tunanetra ya? Tapi ini sudah tunanetra tapi kok seperti itu. Tapi sekarang saya sudah enggak.
0: Baik.
6: Sudah merasa agak pede, agak percaya diri.
0: Apa yang paling diinginkan Pak Darmin?
6: Untuk saya sekarang yang saya inginkan yaitu memperbanyak ibadah, karena ya untuk memperbanyak amalan-amalan yang pernah Ustadz Sutoyo sampaikan gitu. Makanya kami mohon izin, dan ini untuk menanyakan sesuatu gitu. Apakah pakaian-pakaian dulu yang bekas-bekas kami pergunakan untuk bekerja di situ dan sebagainya itu masih diperkenankan untuk kami pakai sholat Pak Ustadz? Ngapunten.
0: Baik.
6: Mekaten Pak Ustadz, pertanyaan saking kulo.
0: Iya.
6: Kirang langkungipun kami mohon maaf. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada intinya adalah ingin memperbanyak amal soleh. Dan satu pertanyaan terakhir tadi Pak Ustadz, pakaian yang pernah dipakai dulu gitu, apakah masih bisa digunakan sekarang apalagi untuk sholat?
2: Iya, saya doakan Pak Darwin mudah-mudahan selalu mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Gini Pak Darwin ya, walaupun itu namanya samaran, gak pas tak panggil Pak Darwin ya. Panjenengan yang pertama, panjenengan dalam sholat itu usahakan jamaah di masjid. Sudah itu. pokoknya sholat lima waktu itu usahakan jamaah di masjid. Karena dulu ada Abdullah bin Umm Maktum, itu kan buta juga, itu izin yang pada Rasulullah, ya Rasulullah saya ini buta, gak ada yang nuntun di jalan, apakah saya ini diizinkan sholat di rumah. Kemudian ditanya Abdullah bin Umm Maktum, apakah kamu mendengar adzan? Ya, saya dengar adzan. Kalau kamu mendengar adzan, pergilah kamu ke masjid. Maka Pak Darwin, dari hadis itu, maka sebaiknya Pak Darwin begitu mendengar adzan, jangan lupa panjenengan sholat jamaah di masjid. Kalau panjenengan sudah istiqomah ajak sholat jamaah di masjid, insya Allah, insya Allah dosa-dosa semua yang dilakukan, misalnya melakukan dosa, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian yang kedua, setelah jamaah lima waktu selesai dilaksanakan, ada tiga sholat sunnah besar yang panjenengan lakukan. Satu tahajud, dua qobliyah subuh, yang ketiga sholat duha. Itu jangan dilupakan. Walaupun sholat duha itu hanya dua rakaat, syukur minimal dua rakaat, maksimal 12 rakaat. Dua salam, dua salam ya. Dua rakaat salam, dua rakaat salam. Berarti 6 salam. Kalau tahajud minimal dua rakaat, maksimal buahnya sebanyak-banyaknya boleh. Ya, kan? Terus qobliyah subuh. Karena tiga sholat sunnah, tahajud, qobliyah subuh, dan duha, itu sholat sunnah besar semuanya. Semuanya itu luar biasa. Dua rakaat sebelum subuh, ya, qobliyah subuh, ya. Rakaat itu ini qobliyah subuh. Khairu minad dunya wa ma fiha. Dua sholat dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi Mas Darwin, dua rakaat sholat sunnah sebelum subuh itu sampai lakukan, orang yang melakukan itu besok di akhir akan menjadi orang kaya raya.
0: Insya Allah.
2: Apalagi tadi Mas Darwin mengaku dirinya sebagai orang buta. Orang buta itu diberi keuntungan oleh Allah, tidak bisa maksiat melalui mata. Panjenengan itu berkurang maksiatnya, berkurang satu jalan. Beda dengan saya yang bisa melihat itu sedelok Mbak Sakila, sedelok Mbak siapa sini?
0: Mbak Ima.
2: Mbak Ima, sedelok Mbak Satya, ini wong ayo-ayo kabeh ini. Ini kan mengundang apa itu ya. Kalau penjalan tidak bisa melihat orang cantik-cantik ya, berarti sudah kalau berapa satu jalan.
0: Baik. Jalan tadi pertanyaan terakhir Pak Ustadz ya, pakaian yang pernah dipakai dulu masih kan ya, boleh dipakai
2: sekarang? Pakaian dipakai masih boleh, masih dipakai terus ya, jangan dibuang selama itu tidak najis. Baik, yang pentingnya dicuci.
0: Baik. Tapi kalau mungkin gini Pak Ustadz ya, pakaian dulu kan mengingatkan gitu tentang masa lalu, gimana Pak Ustadz?
2: kan apa namanya? Gak usah, pakaian gak salah mereka. Pakaian gak salah, yang penting dicuci.
0: Baik.
2: Gak najis, dipakai sholat gak apa-apa. Baik. Jangan dibuang, eman-eman.
0: Baik.
2: Tapi kalau memang ini marah-marah aku maksud ini Pak, monggo silakan. Tapi pada dasarnya boleh dipakai.
0: Baik, baik. Baik, karena hari ini ada keterbatasan waktu ya yang Pak Toyo berikan untuk para pendengar. Pak Toyo, sebelum berakhir, pengingat untuk kita semuanya bahwa semua muslim ini adalah saudara seperti apa Pak Ustaz?
2: Baiklah, Pak Darwin dan seluruh pendengar yang lain, bahwa kita semua saudara. Apakah Aceh, apakah di Jogja, apakah di Madiun, apakah di Purworejo, di mana semuanya. Kapan orang itu sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, semua saudara di dunia juga bersama-sama di akhirat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Mari kita saling menghargai antara satu dengan yang lain. Kalau jadi orang Muhammadiyah, jadilah orang Muhammadiyah yang baik, tapi jangan menghina orang lain. Kalau jadi orang NU, jadilah orang NU yang baik, jangan menghina orang lain. Mari kita perukun, bersatu sama-sama. Orang NU juga bagus, orang NU baik, Muhammadiyah bagus, siapapun agamanya, yang penting Islam, ya. Organisasi apapun tidak ada masalah.
0: Baik. Ya. Baik. Berkat doanya Pak Ustaz,
2: doa ya.
0: Kita semuanya, Pak Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi amin. Allahumma ya rahman ya rahim ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, umat Islam seluruhnya Allah, baik yang masih hidup atau yang sudah mati. Innaka antal ghafur rahim. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan iman Islam, ihsan, taqwa dan istiqomah. Tunjukkanlah kami semua ke jalannya lurus, jalannya para nabi rasul dan kasim ya Allah, bila kuatan untuk melaksanakan kebaikan, bila kuatan untuk meninggalkan larangan, mudah-mudahan bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rahman ya rahim, jadikanlah anak-anak kami, generasi yang soleh dan solehah, ahli taqwa, ahli ibadah, ahli zikir, ahli dakwah, taat kepada Engkau ya Allah, taat kepada Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, nusa, bangsa, negara. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, lindungilah kaum muslimin di Palestina ya Allah. Bebaskanlah kaum muslimin di Palestina ya Allah. Jadikanlah negeri kami, amin, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang baltatun tayyibatun warbun ghafur. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna wa adkhilna jannata wal abrar. Ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sampai di sini untuk Mutiara Pagi yang kami hadirkan untuk Anda dengan tema Sesama Muslim adalah Saudara bersama dengan Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Stoyo MAG. Anda bisa cek kembali atau tonton ulang tayangannya di YouTube RRI. Madiun kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh. Murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali?
1: Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi kedatangan saya ke sini untuk memberikan support, untuk memberikan semangat kepada anak-anak saya yang ada di Kejari Kota Madiun agar bekerja lebih keras, lebih rajin, lebih semangat ya.
2: Karena kurang hati-hatinya ketiga kendaraan sehingga terjadi lumpur belakang kendaraan tersebut. Untuk korban ada 5, yaitu 1 meninggal dunia dan 4 luka-luka.
3: Jadi cara yang paling kami rasa efektif adalah kami berusaha mendekati anak-anak dengan hati. Jadi apapun itu kita cari solusinya, kalaupun itu belum terjadi atau misalnya itu terjadi, kita coba mitigasi caranya seperti apa.
0: Selamat pagi, pendengar Warta Pagi Radio Republik Indonesia. Madiun kembali mengudara dengan serangkaian informasi, diantaranya penanganan berbagai perkara hukum di Kota Madiun mendapatkan dukungan dari Kejaksaan Tinggi Kejati Jawa Timur, mulai perkara perdata hingga pendampingan proyek strategis. 1 orang meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka-luka akibat kecelakaan beruntun di Jalan Tol Ngawi. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah potensi terjadinya aksi perundungan di lingkungan sekolah. Warta pagi hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Satya, inilah Warta Pagi edisi selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026. Pendengar, penanganan berbagai perkara hukum di Kota Madiun mendapatkan dukungan dari Kejaksaan Tinggi Kejati Jawa Timur, mulai perkara perdata dan tata usaha negara Datun hingga pendampingan proyek strategis menjadi perhatian Korps Adiaksa tersebut. Aris Deka melaporkan.
4: Penanganan berbagai perkara hukum di Kota Madiun mendapat dukungan dari Kejaksaan Tinggi Kejati Jawa Timur, mulai perkara perdata dan tata usaha negara Datun, tindak pidana khusus Pitsus, tindak pidana umum Pidum, hingga pendampingan proyek strategis menjadi perhatian Korps Adiaksa. Dukungan tersebut disampaikan Kepala Kejati Kejati Jawa Timur Abdul Kohar saat melakukan supervisi ke Kejaksaan Negeri Kejari Kota Madiun pada Selasa 6 Oktober 2026. Kohar mengatakan kunjungannya tersebut untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada jajaran Kejari Kota Madiun agar semakin optimal dalam menjalankan tugas. Dia menegaskan seluruh kegiatan dan proyek yang berada di wilayah hukum Kota Madiun menjadi kewenangan Kejari Kota Madiun untuk ditangani, termasuk pendampingan hukum melalui bidang Datun maupun pendampingan proyek strategis oleh bidang intelijen.
1: Jadi kedatangan saya ke sini untuk memberikan support, untuk memberikan semangat kepada anak-anak saya yang ada di Kejari Kota Madiun agar bekerja lebih keras, lebih rajin, lebih semangat ya. Itu intinya. Ya, jadi

0: sebagainya. Memang kalau memang tupoksi yang di ada di wilayah Kota Madiun, tetap Madiun. Tadi kan disinggung mengenai sementara, kalau yang lain yang baru terbaru yang tadi Bawaslu itu sudah penyidikan.
1: Terkait pendampingan hukum, Komaidi memastikan perkara maupun kegiatan yang berada di wilayah Kota Madiun tetap menjadi tanggung jawab Kejari Kota Madiun sesuai tugas dan kewenangannya. Dia menambahkan koordinasi dengan Kejati Jatim terus dilakukan dalam penanganan berbagai perkara, di antaranya dengan melaporkan secara berkala terkait perkembangan kasus yang ditangani. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: AKBP Damus Asa resmi menjabat Kapolres Ponorogo menggantikan pejabat lama AKBP Andin Wisnu Sudibyo. Eka Wulan melaporkan.
3: Tongkat kepemimpinan di Polres Ponorogo resmi berganti. AKBP Damus Asa kini dipercaya memimpin Polres Ponorogo menggantikan AKBP Andin Wisnu Sudibyo yang kini mendapat amanah baru sebagai Wakadenb Ropaminal Divpropam Polri. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Kapolres Ponorogo yang baru, AKBP Damus Asa menegaskan kesiapannya memberikan pengamanan, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
4: Polres Ponorogo siap melaksanakan kegiatan pengamanan, pelayanan, dan memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat. Itu yang dituntaskan. Untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya akan kita tindak lanjutin dan kita berkelanjutan untuk jadikan pedoman dan penjagaan kita ke depannya.
3: Menurutnya, Polres Ponorogo akan melanjutkan berbagai upaya yang telah berjalan dengan tetap melakukan koordinasi bersama jajaran pejabat utama dan para kapolsek. Terkait kemungkinan adanya perkara yang belum terselesaikan pada masa kepemimpinan sebelumnya, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan pemetaan dan mempelajarinya kembali. Sementara itu, AKBP Andin Wisnu Sudibyo menitipkan pesan kepada penggantinya untuk menjaga kondusivitas serta kerukunan masyarakat Ponorogo.
5: Ponorogo hebat, Ponorogo keren. Pak Damus itu junior saya yang lama berdinas bareng dengan saya yakin jam terbang beliau sudah layak untuk memimpin Bumi Riok. Tugas khususnya adalah titip Ponorogo supaya Ponorogo guyub rukun.
3: Pergantian kepemimpinan tersebut menandai dimulainya tugas AKBP Damus Asa sebagai Kapolres Ponorogo. Sebelum berpindah tugas ke Ponorogo, Damus Asa merupakan Kapolres Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.

0: Pendengar, satu orang meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka akibat kecelakaan beruntun di Jalan Tol Ngawi KM 571+300B masuk Desa Wonokerto, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Laporannya dihadirkan Imam Malik.
1: Satu orang meninggal dunia dan empat lainnya luka-luka akibat kecelakaan beruntun yang melibatkan tiga kendaraan di Jalan Tol Ngawi KM 571+300B masuk wilayah Desa Wonokerto, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Kanit Penegakan Hukum Gakum Satlantas Polres Ngawi, Ibtu Agus Haryanto menyampaikan kronologi kecelakaan bermula saat sebuah truk engkel nomor polisi E8061KE bermuatan kambing berhenti di lajur cepat karena mengalami ban pecah. Kemudian sebuah mobil pickup nopol P8298GL ikut berhenti di belakangnya untuk memberikan tanda bahaya. Namun, dari arah belakang melaju sebuah truk nopol N9230UY pengangkut cabai dengan kecepatan tinggi dikemudikan Deni Agus Setiawan, warga Pasuruan, bersama Kernet Oktavian Triyono, 33 tahun, warga Malang. Diduga tidak sempat menghindar, truk dari arah timur menabrak bagian belakang pickup hingga terdorong dan menghantam truk engkel di depannya. Akibat kejadian ini, satu korban meninggal dunia diketahui merupakan penumpang truk pengangkut cabai.
2: Kendaraan yang terlibat ada tiga kendaraan. Untuk kronologi pada terangan yang di TKP, untuk kronologi kendaraan truk semula mengalami trouble dan berhenti di lajur sebelah kanan. Saat itu ada rombongan teman dari pengemudi truk yang trouble sehingga ikut berhenti dan menyalakan lampu hazard. Dalam waktu kebetulan kendaraan berjalan dari timur ke barat, yaitu kendaraan truk yang bermuatan cabai. Karena kurang hati-hatinya ketiga kendaraan, sehingga terjadi lumpur belakang kendaraan tersebut. Korban ada lima, yaitu satu

0: meninggal dunia dan 4 luka-luka.
1: Agus melanjutkan, korban meninggal dan luka-luka telah dievakuasi ke rumah sakit. Akibat benturan keras, kabin depan truk pengangkut cabai mengalami kerusakan parah dan muatannya berserakan di jalan tol. Selain itu, belasan kambing muatan truk turut mati akibat benturan. Hingga berita ini diturunkan, kasus kecelakaan masih dalam penanganan Satlantas Polres Ngawi guna mengetahui penyebab pasti insiden maut. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Pendengar, Polres Pacitan menggelar operasi Mantap Raja Gerindulu 2026 dan dilanjutkan dengan pelatihan Sispam Kota dalam rangka pengamanan pemilihan Kepala Desa Pilkades Rentak tahun 2026 di Pacitan. Angela Reska melaporkan.
3: Polres Pacitan mengadakan apel gelar pasukan operasi Mantap Raja Gerindulu 2026 dan pelatihan sistem pengamanan kota Sispam Kota menjelang pemilihan Kepala Desa Pilkades Serentak tahun 2026 di Kabupaten Pacitan. Kegiatan ini diikuti oleh pasukan dari jajaran kepolisian, TNI, Mitra Kamtibmas hingga panitia masing-masing desa penyelenggara Pilkades Serentak. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar mengatakan apel gelar pasukan yang digelar Polres Pacitan ini dilaksanakan untuk mengecek kesiapan personil sekaligus sarana dan prasarana sebelum diterjunkan untuk melaksanakan pengamanan Pilkades Serentak yang digelar pada November mendatang.
4: Harapan dari Polres, kami dari pihak kepolisian sangat mendukung agar pelaksanaan pemilihan kepala desa ini dapat berjalan dengan aman dan tertib. Tentunya ini merupakan bagian dari demokrasi dan bagian dari demokrasi ini harus kita kawal secara bersama-sama. Oleh sebab itu, hari ini kita melakukan gelar pasukan operasi Mantap Raja Gerindulu 2026 tentunya untuk mengetahui. Dan ini merupakan bagian dari persiapan awal di mana nanti harapannya untuk pemilihan kepala desa serentak nanti ada 50 TPS ya, Bapak. Kami juga sudah merencanakan kegiatan ini dengan operasi tersebut.
3: Polres Pacitan menerjunkan sebanyak 780 personil yang terdiri dari anggota kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Linmas dalam operasi Mantap Raja Gerindulu 2026. Para personil tersebut akan ditempatkan di 50 tempat pemungutan suara TPS yang tersebar di 45 desa di wilayah Kabupaten Pacitan. AKBP Ayub berharap Polres Pacitan dapat berkolaborasi dengan seluruh instansi agar operasi ini dapat berjalan dengan aman dan lancar, karena Pilkades merupakan bagian dari demokrasi di masyarakat. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun, melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Madiun menyiapkan sejumlah opsi dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak keluarga korban kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dayu Suwarno melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Madiun menyiapkan sejumlah opsi dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak keluarga korban kecelakaan KM Virgo Transport 8. Sejumlah opsi tersebut mulai dari program sekolah rakyat hingga beasiswa bagi anak korban yang tetap melanjutkan pendidikan di sekolah masing-masing. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Supriyadi mengatakan, pihaknya akan terus memberikan motivasi kepada keluarga korban untuk mempertimbangkan sekolah rakyat sebagai salah satu pilihan pendidikan bagi anak-anak mereka. Namun keputusan untuk memilih program tersebut tetap diserahkan kepada masing-masing keluarga. Selain sekolah rakyat, Dinsos Kabupaten Madiun juga menjajaki dukungan beasiswa melalui Badan Amil Zakat Nasional Basnas, di mana bantuan tersebut ditujukan bagi anak korban yang memilih tetap melanjutkan pendidikan di sekolah yang saat ini ditempuh.
6: Kita berikan motivasi, kalau memang dia bisa mau sekolah rakyat, ya sekolah rakyat, kalau tidak nanti kita akan koordinasi. Ya, kemarin juga sudah kita lakukan penjajakan dengan Basnas dan lain sebagainya, terkait dengan beasiswa dan lain sebagainya, insyaallah sudah ada. Kalau kita dorong, kalau bisa mau ke sekolah rakyat, ke sekolah rakyat. Kalau dia tetap ingin melanjutkan sekolahnya yang saat ini sekolah, ya kita nanti kita usahakan untuk bisa melanjutkan beasiswa.
5: Dinsos Kabupaten Madiun juga akan melakukan penjangkauan dan asesmen terhadap keluarga korban, yang mana langkah ini dilakukan untuk mengetahui kondisi sosial dan ekonomi keluarga setelah kehilangan orang tua. Sementara hasil asesmen nantinya akan menjadi dasar dalam memetakan kebutuhan masing-masing keluarga. Sementara dukungan yang diberikan dapat berupa bantuan sosial, pemberdayaan maupun bentuk bantuan lainnya sesuai kebutuhan dan persyaratan yang berlaku. Pemkab Madiun juga berharap dukungan yang disiapkan dapat membantu memastikan anak-anak korban tetap memperoleh hak pendidikan dan memiliki kesempatan melanjutkan masa depan mereka meski kehilangan orang tua. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Sebanyak 1.607 pelajar SD dan SMP dari sekolah negeri maupun swasta mengikuti haflah Khotmil Quran di Pahlawan Religious Center PRC Kota Madiun. Aris Deka melaporkan.
7: Sebanyak 1.607 pelajar SD dan SMP baik negeri maupun swasta mengikuti haflah Khotmil Quran di Pahlawan Religi Center Kota Madiun. Kegiatan tahunan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah kota Pemkot Madiun menanamkan nilai-nilai religius kepada generasi muda. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang perlu dipertahankan. Bahkan ke depan dia mendorong agar pelaksanaan haflah Khotmil Quran dikembangkan sehingga lebih menarik dan memiliki daya jangkau lebih luas. Menurut Bagus, pengembangan konsep kegiatan tersebut nantinya dapat melibatkan masukan dari Guru Pendidikan Agama Islam PAI maupun Dinas Pendidikan Dindik Kota Madiun. Salah satu gagasan yang muncul adalah menggelar kegiatan pada malam hari. Bagus berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda yang diketahui internal Pemkot Madiun, namun juga mampu menjadi salah satu daya tarik yang menunjukkan aktivitas positif para pelajar di Kota Madiun kepada masyarakat luas.
8: Ini harus dipertahankan gitu. Dan harus nanti saya sudah pesan ditingkatkan supaya nanti saya pengennya sih malam, ya harapannya nanti bisa berubah malam, bisa jadi daya tarik juga. Hari ini tidak hanya di internal pemerintah kota tapi juga dari orang-orang luar itu tahu bahwa aktiviti dari pelajar-pelajar Kota Madiun khususnya di Khotmil Quran ini bisa jadi satu daya tarik sendiri begitu. Ya, ini untuk nantinya sebagai ini ya, pembuka akhlak dari generasi muda untuk yang nanti ke depan pegangan utamanya begitu. Supaya nanti dalam melangkah-melangkah ke depan begitu sesuai dengan semua ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad.
7: Lebih lanjut Bagus menyebut haflah Khotmil Quran memiliki tujuan penting dalam membentuk karakter generasi muda. Nilai-nilai keagamaan yang diperoleh diharapkan menjadi pegangan para pelajar dalam menjalani kehidupan di masa mendatang. Bagus menilai antusiasme peserta masih tinggi seperti pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah potensi terjadinya aksi perundungan di lingkungan sekolah. Ulfa Larasati melaporkan.
9: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah potensi terjadinya aksi perundungan atau bullying di lingkungan sekolah berbasis asrama tersebut. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan, hingga saat ini belum ada laporan maupun informasi mengenai kasus perundungan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun. Kendati demikian, ia meminta seluruh tenaga kependidikan untuk terus memperkuat pengawasan dan kolaborasi mencegah terjadinya perundungan di lingkungan tersebut.
10: Ya, alhamdulillah sementara ini belum ada informasi dan kami berharap tidak. Tadi sudah kami sampaikan, harus memberikan satu contoh. Makanya mulai dari wali asrama, wali aso, guru pendidik itu harus berkolaborasi untuk memberikan informasi yang komprehensif terhadap anak-anak didik kita. Oh, anak itu mempunyai kelainan misalnya, segera semua tahu sehingga selalu pengawasannya akan lebih.
9: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun, Rohmah Agustin Setiawuni mengatakan, pencegahan perundungan menjadi perhatian utama pihak sekolah, terutama dalam kehidupan siswa di asrama. Ia menyebut akan mengedepankan pendekatan humanis untuk mengatasi serta mencegah masalah perundungan.
11: Jadi cara yang paling kami rasa efektif adalah kami berusaha mendekati anak-anak dengan hati. Jadi apapun itu kita cari solusinya, kalaupun itu belum terjadi atau misalnya itu terjadi, kita coba mitigasi caranya seperti apa.
9: Rohmah menambahkan, pencegahan perundungan di lingkungan sekolah juga dilakukan melalui pengawasan oleh wali asrama dan petugas keamanan. Mereka diminta menjalankan sistem piket keliling untuk mengawasi aktivitas siswa dan mengantisipasi potensi perselisihan di lingkungan asrama. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun juga menggandeng unsur TNI termasuk Babinsa serta Universitas Pertahanan untuk memberikan pembekalan kepada siswa. Rohmah menegaskan, pembekalan dari pihak-pihak tersebut bukan berbentuk latihan fisik seperti militer, melainkan terkait kedisiplinan hingga edukasi tata cara berkehidupan di asrama.
12: Jadi mereka akan nginap selama kurang lebih 7 hari, mulai dari mereka bangun sampai tidur lagi, diajarkan bagaimana caranya kehidupan di asrama supaya mereka tertib diri, jaga emosi, jaga diri, dan juga mengerti apa yang harus mereka lakukan setiap hari.
9: Terkait dinamika antar siswa, Rohmah menjelaskan potensi perselisihan biasanya dipicu oleh kesalahpahaman khas kehidupan asrama seperti barang atau pakaian yang tertukar saat mencuci. Namun, jika ditemukan siswa yang mengalami kendala emosional atau merasa tidak nyaman, pihak sekolah akan langsung berkoordinasi dengan dinas sosial dan sentra untuk memberikan pendampingan psikologis kepada siswa. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Pendengar, 6 siswa di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun tercatat mengundurkan diri karena kesulitan beradaptasi dengan kehidupan dan sejumlah aturan di asrama. Ulfa Larasati kembali melaporkan.
9: Pola sekolah berasrama menjadi tantangan tersendiri bagi sebagian siswa di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun. Tercatat sebanyak 6 siswa dilaporkan memilih untuk mengundurkan diri karena kesulitan beradaptasi dengan lingkungan dan peraturan asrama yang diterapkan. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun, Rohmah Agustin Setiawuni mengatakan, sebagian siswa sebelumnya mengira pola pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi sama dengan sekolah pada umumnya. Padahal, Sekolah Rakyat Terintegrasi menerapkan sejumlah aturan termasuk pembatasan penggunaan telepon seluler.
12: Kalau untuk mengundurkan diri ada, itu lebih ke anaknya yang nggak bisa menyesuaikan diri. Jadi kadang itu mereka itu pikirnya ya kayak sekolah biasa gitu. Tapi kan kami tidak boleh pakai HP, terus kami juga ada pembatasan-pembatasan seperti itu.
9: Rohmah menyebutkan 6 siswa yang mengundurkan diri mayoritas berada di jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Meski demikian, ia menegaskan kendala adaptasi ini tidak dialami oleh seluruh peserta didik. Sebagian besar siswa lain dinilai tetap mampu mengikuti dan menikmati proses belajar serta kehidupan di asrama. Mengenai sisa kuota yang ditinggalkan, Rohmah menyebut sebagian posisi sudah terisi kembali dan sebagian lagi masih dalam proses. Ia menegaskan pihak Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun tidak akan menahan atau memaksa jika siswa merasa pola pendidikan berasrama belum cocok untuk mereka. Menurut Rohmah, proses pendidikan perlu berjalan dua arah dengan memperhatikan kenyamanan serta kesiapan siswa dalam menjalani kehidupan di lingkungan asrama. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Pendengar, meski masih kurang sekitar 1 bulan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disparpora Ngawi menyebut adanya dampak positif terhadap geliat ekonomi dari gelaran Popda 2026, terutama di sektor penginapan. Imam Malik melaporkan.
13: Meski masih kurang sekitar 1 bulan, gelaran pengelar kepelajar daerah Popda Jawa Timur tahun 2026 mulai memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Sektor perhotelan dan jasa akomodasi di wilayah Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan pemesanan yang signifikan. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disparpora Kabupaten Ngawi, Wiwin Purwaningsih menilai kedatangan ribuan atlet ofisial serta pendukung dari berbagai kabupaten dan kota nantinya membuat permintaan tempat penginapan melonjak tajam. Kondisi ini menjadi momentum berharga untuk menggerakkan roda perekonomian lokal di Kabupaten Ngawi. Wiwin mengungkapkan seluruh penginapan resmi seperti hotel hingga tempat kos kini sudah habis dipesan. Bahkan rumah-rumah warga yang ditawarkan sebagai tempat menginap sementara juga disewa oleh kontingen.
14: Akomodasi Ngawi sampai penuh ini. Sudah hotel, kos-kosan, rumah-rumah penduduk yang memang kosong ditawarkan sebagai penginapan. Sudah di booking semua oleh kontingen-kontingen. Bahkan ini mulai ada yang menginap di Madiun karena memang di Ngawi sudah terbooking semua.
13: Wiwin menyambut baik dampak meluasnya pemesanan tempat menginap hingga kawasan sekitar Ngawi. Pihaknya berharap geliat ekonomi nantinya dapat dirasakan langsung oleh pelaku UMKM dan penyedia jasa di seluruh wilayah Kabupaten Ngawi. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Kabar berikutnya dihadirkan oleh Dayu Suwarno. Perjalanan wisata antar kota terus tumbuh. Ribuan warga negara asing menggunakan layanan kereta api di wilayah Daop 7 Madiun.
5: PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 7 Madiun telah melayani 8.305 pelanggan WNA, warga negara asing, sepanjang Januari hingga September 2026, di mana meningkat sekitar 11% dibandingkan periode yang sama pada 2025, yakni 7.486 kunjungan. Manajer Humas Tohari mengatakan bahwa pertumbuhan pariwisata nasional membuka semakin banyak pola perjalanan antar kota bagi wisatawan asing.
15: Lebih dari 8.305 WNA menggunakan layanan KAI hingga September 2026. Angka tersebut menunjukkan bahwa setelah tiba di Indonesia, perjalanan wisatawan berlanjut ke berbagai kota dengan kereta api. Mobilitas ini menjadi bagian penting dari perjalanan mereka menjelajahi destinasi di Indonesia.
5: Tohari juga menjelaskan bahwa pada layanan kereta api jarak jauh, jumlah pelanggan warga negara asing di stasiun Madiun mencapai 2.655 pelanggan sepanjang Januari hingga September 2026, di mana jumlah tersebut naik 1,3% dibandingkan 2.622 pelanggan pada periode yang sama tahun 2025. Dan kereta api Singosari KA149 menjadi kereta pilihan bagi warga negara asing tersebut. Sehingga ketika pariwisata Indonesia tumbuh, perjalanan wisatawan juga bergerak semakin luas. Untuk itu, KAI Daup 7 Madiun akan terus menjaga layanan yang aman, nyaman, dan mudah digunakan agar transportasi berbasis rel dapat mendukung perjalanan wisatawan menuju semakin banyak destinasi di Indonesia. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar, harmoni kesejukan alam berpadu dengan kearifan lokal menjadikan Taman Wisata Tawun diminati wisatawan. Tradisi kedobeji dan konservasi alam penangkaran bulus menjadi simfoni wisata. Selengkapnya, laporan Imam Malik.
16: Di tengah hirup-pikuk modernitas, ada sudut Kabupaten Ngawi yang seolah berjalan selaras dengan waktu lampau. Disinilah Taman Wisata Tawun berdiri, sebuah oase asri yang memadukan kesegaran mata air alami, kelestarian satwa yang dikeramatkan, dan denyut tradisi yang diwariskan turun-temurun. Sebagai satu-satunya destinasi wisata yang dikelola langsung oleh pemerintah kabupaten, Tawun bukan sekedar tempat rekreasi, melainkan ruang hidup di mana alam dan budaya melebur menjadi satu. Sendang Tawun selalu menawarkan kesejukan. Airnya yang jernih memantulkan rimbun pepohonan besar yang telah menaungi kawasan ini selama puluhan tahun. Melalui pengangkatan kearifan lokal lewat budaya, UMKM, serta kuliner khas yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi, kawasan wisata ini terus dihidupkan untuk menarik minat wisatawan. Jantung dari kehidupan kultural di Desa Tawun berdetak paling kencang setiap Selasa Wage, usai masa panen besar. Pada momen-momen ini, warga setempat menggelar tradisi geduk beji, sebuah ritual bersih desa atau nyadran yang telah menjadi agenda tahunan kebanggaan masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke Taman Wisata Tawun. Hal ini seperti disampaikan Kepala Disparpora Kabupaten Ngawi, Wiwin Purwaningsih.
17: Taman Wisata Tawun, satu-satunya tempat wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten. Di situ ada beberapa kegiatan selain kedu beji yang merupakan agenda tahunan, itu nyadran, kalau orang Jawa bilang nyadran atau bersih desa. Kemudian setiap akad legi kita ada pasar jadul. Nah, di sini pasar jadul dan kedu beji merupakan daya tarik tersendiri untuk orang datang ke Tawun. Kalau pasar jadul, orang akan bisa bernostalgia dengan kuliner zaman dulu, kemudian pakaian zaman dulu, ada dolanan zaman dulu. Nah, kalau keduk beji, kita akan bisa melihat bagaimana seni budaya adat di Tawun itu ditampilkan untuk setiap tahunnya. Itu menyedot sekitar 10.000 pengunjung kalau untuk keduk beji.
16: Ada satu daya tarik unik yang membuat Taman Wisata Tawun berbeda dari pemandian alam pada umumnya. Keberadaan bulus kura-kura air tawar yang hidup bebas berada di kolam aliran setempat.
1: Satwa-satwa ini telah lama dikeramatkan dan dilindungi oleh warga secara turun-temurun. Warga setempat Muriani mengenang bagaimana bulus-bulus ini sudah menjadi bagian dari masa kecilnya. Meski dibiarkan hidup berdampingan dengan pengunjung, ada aturan tak tertulis yang dijunjung tinggi oleh siapapun yang datang. Mitos lokal melarang keras siapapun mengambil atau mengganggu bulus-bulus ini.
18: Mungkin mitosnya kalau ngambil nanti ada yang sakit. Pokoknya mitosnya nggak boleh gitu. Kena, tapi bukan orang sini, maksudnya orang jauh itu. Ada ngambil terus anaknya sakit terus katanya dicano terus dikembalikan lagi.
1: Hal senada disampaikan tokoh adat setempat Patut. Menurutnya, perlindungan terhadap bulus dan pelestarian tradisi adalah bentuk tanggung jawab moral kepada generasi masa depan.
19: Situ ya itu dikeramatkan. Ya sekarang itu dilestarikan, dibudidayakan sama warga sekitar sini supaya apa tidak punah dan anak cucu kita bisa mengerti apa itu hewan bulus, apa itu budaya, dan apa itu tinggalan leluhur. Dulunya ya asal-usulnya dari sumber sini, lalu berkembang biak banyak, ya itu melewati air itu bisa ke bawah itu.
1: Taman Wisata Tawun membuktikan bahwa pariwisata modern tidak harus mengorbankan akar budaya dan keaslian alam. Di tempat ini, gemercik air sendang, kepedulian terhadap lingkungan, kearifan lokal penangkaran bulus, hikmatnya tradisi kerup peci, hingga hangatnya senyum para pelaku UMKM berpadu menjadi sebuah simfoni kehidupan. Taman Wisata Tawun bukan sekedar destinasi liburan untuk melepas penat, melainkan sebuah ruang belajar terbuka tentang bagaimana manusia merawat alam dan bagaimana alam pada gilirannya merawat kehidupan memberikan timbal balik positif. Imam Malik, Arare Madiun.

Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita. Penanganan berbagai perkara hukum di Kota Madiun mendapatkan dukungan dari Kejaksaan Tinggi Kejati Jawa Timur, mulai perkara perdata hingga pendampingan proyek strategis. Satu orang meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka akibat kecelakaan beruntun di Jalan Tol Ngawi. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah potensi terjadinya aksi perundungan di lingkungan sekolah. Tuntas sudah penyampaian Warta Pagi edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Anda bisa menyimak Warta Pagi setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mendapatkan informasi lainnya di laman rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Satya. Berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 8 Oktober 1929, Stasiun Jakarta Kota adalah stasiun kereta api kelas besar tipe A yang terletak di Kelurahan Pinangsia, kawasan Kota Tua.

0: Indonesia Persero Daerah Operasi 1 Jakarta merupakan satu dari sedikit stasiun di Indonesia yang bertipe terminus perjalanan awal dan akhir yang tidak memiliki jalur lanjutan lagi. Stasiun Jakarta Kota diresmikan penggunaannya pada tanggal 8 Oktober 1929. Acara peresmiannya dilakukan secara besar-besaran dengan penanaman kepala kerbau oleh Gubernur Jenderal J.H.R. A.C.D. De Graaf yang berkuasa pada Hindia Belanda pada tahun 1926 hingga 1931. Di balik kemegahan stasiun ini turut andil seorang arsitek Belanda kelahiran Tulung Agung 8 September 1882 yaitu Frans Johan Lauren. Stasiun ini dikenal dengan sebutan Stasiun Peos atau Stasiun Kota. Walaupun nama asli stasiun ini adalah Stasiun Batavia Benedenstedt, sejak zaman pendudukan Jepang mulai menggunakan nama Stasiun Jakarta. Nama stasiun kota juga dapat merujuk kepada stasiun Surabaya Kota.
1: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun. Untuk Anda yang sudah beraktivitas di pagi hari ini, selamat beraktivitas ya. Kami juga masih membersamai Anda, dan informasi cuaca pagi hari ini juga akan kami update bersama BMKG Juanda.
1: Info cuaca hari ini.
2: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman ya, cuaca buruk.
3: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti Ponorogo ya. Kemudian
4: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
1: Info cuaca hari ini.
0: Pagi hari ini saya sudah tersambung bersama dengan Mbak Resti, Prakirawan BMKG Juanda. Selamat pagi Mbak Resti. Ya, Mbak Resti, secara keseluruhan bagaimana untuk perkiraan cuaca hari ini wilayah Madiun dan sekitarnya? Apakah masih terasa panas yang sangat luar biasa atau

0: Baik, sampai dengan maksimum berapa derajat Celcius, Mbak Resti?
1: Maksimumnya sampai hingga 32 hingga 33 derajat Celcius.
0: Baik, berarti 32 sampai dengan 33 derajat Celcius pada saat siang hari ya?
1: Iya, betul sekali Mbak, pada saat siang hari Mbak.
0: Pada saat di atas jam 12 atau seperti apa?
1: Untuk di atasnya sih mungkin sudah di lebih anu lagi Mbak, di atas jam 11, jam 10 itu sudah mulai panasnya sudah mulai terasa Mbak.
0: Baik,
1: jadi
0: baik.
1: Tidak harus jam 12.
0: Baik. Lantas untuk angin seperti apa, karena beberapa waktu ini kan terasa lebih kencang ini daripada sebelum-sebelumnya Mbak Resti?
1: Ya, untuk peringatan dini angin kencang sih untuk hari ini berada di wilayah Kabupaten Situbondo dan Sumeneb Mbak.
0: Baik, tapi kalau Madiun masih aman ya?
1: Masih aman Mbak.
0: Baik, Mbak Resti, ini tadi pagi mungkin bukan Satya saja nih ya yang merasa bahwa kok jam 5 sudah lebih cepat terasa terangnya. Biasanya kan jam 5 masih terasa gelap gitu ya. Ada fenomena apa yang terjadi di sekarang ini?
1: Memang itu fenomena alami sih Mbak, setiap tahun seperti itu pergerakan matahari Mbak. Jadi memang pada saat ini jadinya di pagi harinya akan lebih cepat begitu.
0: Baik.
1: Tapi itu tidak perlu dikhawatirkan karena memang itu fenomena yang rutin begitu terus terjadi.
0: Baik, berapa lama terjadi kira-kira?
1: Diperkirakan sih nanti hingga bulan ini masih seperti itu Mbak. Nanti kan diupdate kembali jika
0: baik. Efeknya seperti apa sih? Apakah lebih terasa panas itu tadi atau ya, seperti apa?
1: Jadi efeknya pada saat paginya lebih awal jadinya efek suhu udara, peningkatan suhu udara itu akan lebih cepat terasa Mbak. Jadi jam 10, jam 11 kita akan merasa ini
0: sudah
1: lebih
0: panas ya
1: daripada biasanya gitu. Karena kan biasanya baru jam 12 atau jam 1 terasa panas-panasnya.
0: Baik, jadi jam 10 pun masyarakat juga harus sudah bersiap dengan cuaca yang panas gitu ya. Baik. Berarti masyarakat ini harus bersabar menanti datangnya hujan. Kira-kira kapan, Mbak Resti?
1: Untuk perakiraan awal musim hujan itu diperkirakan pada November dasar yang 3 Mbak. Jadi pada akhir November lah.
0: Berarti akhir November ini sudah mulai penyesuaian kembali.
1: Kecil, Mbak. Nanti untuk sebagian besarnya di Desember Mbak. Untuk meratanya di Desember.
0: Baik. Jadi masyarakat juga harus adaptif ya. Biasanya dengan transisi itu kan cuaca sangat ekstrim gitu ya. Baik. Baik, Mbak Resti, terima kasih untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas Mbak Resti.
2: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Satu Radio Republik Indonesia Madiun, sudah jam 6 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat ya. Kalau jam 7 harus masuk ke tempat kerja, otomatis ini jam mepet banget gitu ya. Jam-jam segini tuh jam-jamnya crowded ya, alias jam-jamnya padat-padatnya nih untuk kendaraan yang ada di perjalanan ya. Tetap waspada, hati-hati di jalan pendengar. Semoga hari ini adalah hari yang menyenangkan untuk Anda. Sukses ya untuk Anda semuanya. Baik, sebelum jam 7 kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti warta berita informasi harga pasar, rata-rata harga di pasar Kota Madiun kami hadirkan untuk Anda. Komoditas beras premium pendengar terpantau pada kisaran harga Rp14.800, sedangkan untuk yang medium terpantau pada harga Rp13.800. Harga gula Rp17.000, minyak kita terupdate oleh Siska Perbapo, sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur. Ini sesuai dengan HET yakni Rp15.700. Harga daging sapi Rp132.000, daging ayam Rp38.000, harga telur kisaran harga Rp25.000 untuk 1 kilogramnya. Harga cabai pendengar ya, ini sudah mulai ada pergerakan pedas ini ya. Untuk rawit merah ini kisaran harga Rp76.000, untuk merah besar Rp47.000, sedangkan untuk cabai merah keriting kisaran harga Rp58.000 untuk 1 kilogramnya. Harga bawang merah Rp37.000, sedangkan untuk bawang putih kisaran harga Rp32.000 untuk 1 kilogramnya. Selamat berbelanja untuk Anda semuanya pendengar. Semoga informasi ini bisa membuat panduan ya untuk Anda semuanya. Kira-kira bahan-bahan apa sih yang dibeli dengan secukupnya, atau mungkin yang agak dilebihkan karena mungkin kita membeli lebih karena kondisi harga yang murah ya, terjangkau, jadinya bisa digunakan untuk stok ya. Lagi-lagi satu juga ingatkan untuk penyimpanannya ini, supaya juga yang tepat ya, supaya juga untuk daya tahan dari bahan-bahan yang Anda beli dan Anda simpan ini juga lebih lama. Terima kasih kebersamaan Anda semuanya sudah menyimak Pro 1 RRI Madiun. Nanti pukul 7 kurang lebih 3 menit lagi kami ajak Anda bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti warta berita.
1: Demikian info harga pasar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
2: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR/BPN.
0: Dari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPP RRI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR/BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Komisi 7 DPR RI mengatakan, anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Lima dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara.
4: 8 Matroni, 9 Margareta.
3: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
5: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju, dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
3: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota Dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI.